0: Puluhan warga negara Indonesia WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas LPG terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi. Iran menyampaikan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Haji Ilegal berhasil menggagalkan upaya puluhan WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Pada masyarakat untuk diingatkan jangan terpancing apabila diajak ataupun ditawarin untuk mendaftar kepada mereka.
2: Yes. Kami sangat mendukung kampanye tidak ada haji tanpa izin yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kami memahami dan mendukung kampanye tersebut yang ditujukan untuk membuat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
3: Sepanjang periode tanggal 18 April 2026 hingga tanggal 1 Mei 2026, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Haji dan Umroh Ilegal berhasil menggagalkan 42 orang calon haji dan prosedural alias ilegal. Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Hasan Afandi mengatakan, ibadah haji dapat dilakukan jika ada izin resmi atau menggunakan visa haji dari Kerajaan Arab Saudi. Hasan menegaskan, Satgas dibentuk untuk mencegah upaya praktik haji secara non-prosedural atau ilegal. Satgas terdiri dari berbagai unsur, seperti Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Imigrasi. Negasan itu disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Jakarta kemarin.
2: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Berhaji dengan menggunakan visa non-haji adalah ilegal dan melanggar peraturan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Mekah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina, didenda, dideportasi hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Jika terdapat warga negara Indonesia yang kemudian berurusan dengan hukum di Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji non-prosedural di atas, kami menyerahkan penanganan sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Arab Saudi.
3: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, mengatakan modus yang digunakan adalah menawarkan keberangkatan haji tanpa antrian panjang. Selain itu, dengan memanfaatkan visa tenaga kerja, padahal seharusnya pakai visa haji.
1: Memang itu adalah salah satu modus, biasanya peserta ataupun anggota pengajian, kemudian diajak ataupun mendaftarkan diri sebagai jemaah haji. Tentunya kalau normal itu harus antri beberapa tahun, kan, tetapi biasanya kan diiming-imingin tahun ini daftarnya tahun ini. Saya kira itu tidak mungkin. Kalau yang kami lakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan adalah dengan visa tenaga kerja, seolah-olah mereka diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi di dalam percakapan mereka di handphone mereka kami temukan bahwa mereka niatnya adalah untuk haji.
3: Pemerintah Indonesia mendukung upaya tegas Arab Saudi memberantas haji ilegal demi kenyamanan dan keamanan jemaah selama melaksanakan ibadah haji. Pemerintah meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan iming-iming berhaji dengan cepat tanpa antri. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah, Arab Saudi. Seorang jemaah calon haji berusia 100 tahun asal Lombok melakukan ibadah umroh dengan menggunakan kursi roda yang dibantu petugas PPIH Arab Saudi. Berikut informasinya Syariful Alam.
5: Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya,
6: Asih, nenek 100 tahun lebih, mengaku senang dan bahagia bisa menuntaskan umroh mulai dari tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hingga tahalul. Ia mengaku bahagia ditemani anaknya karena bisa melakukan di umroh di Masjidil Haram pada malam hari ini. Asih mengaku saat umroh dibantu dengan kursi roda yang dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi.
7: Bu, namanya siapa, Bu?
8: Asih.
7: Haji, gimana perasaan setelah selesai umroh dari tawaf, sa'i dan tahlul? Perasaan gimana, Bu?
8: Enak.
7: Tenang.
8: Tenang.
7: Berbahagia, senang.
8: Senang.
7: Oh, Ibu umurnya berapa tahun, Bu?
8: 100 lebih
7: umurnya. Oh. Semoga sehat selalu, Bu, ya.
8: Amin.
7: Mudah-mudahan sampai selesai tuntas Arafah, Muzdalifah, Mina hingga jadi haji mabrur.
6: Sementara itu, Kasih Landis atau Lansia dan Disabilitas Dakar Mekah, Dr. Ridwan Siswanto menyarankan kepada jemaah lanjut usia untuk memanfaatkan program kartu kendali saat menyewa jasa pendorong kursi roda di Mekah. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi jemaah dari potensi penelantaran oleh sindikat pendorong tak resmi.
9: Jemaah yang telah memiliki kartu kendali tersebut, terutama nanti jemaah mendapatkan kartu tersebut di pos-pos terminal yang telah kami siapkan. Ada petugas yang nanti menyiapkan kartu kendali di situ.
6: Pendengar, sistem pembayaran untuk kartu kendali diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup rapat celah pemerasan oleh oknum tak bertanggung jawab. Uang jasa diserahkan pasca pelayanan secara tunai kepada pendorong tanpa melalui perantara petugas haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana hingga kloter 10 pemberangkatan jemaah calon haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci karena sakit. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, terima kasih. Pendengar, memasuki hari ke-10 pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah calon haji dinyatakan gagal berangkat. Calon jemaah haji tersebut terpaksa dipulangkan karena sakit dan tidak memenuhi syarat titik-tokah. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, H. Elvin, kepada RRI mengatakan akibat 12 orang yang tidak berangkat tersebut mengakibatkan open seat di pesawat. Ke-12 orang tersebut tertunda akibat sakit, diantaranya demensia, darah tinggi, dan penyakit lainnya yang tidak mungkin untuk menjalankan ibadah haji.
11: Terdapat 12 orang jemaah yang tidak bisa berangkat sehingga mengakibatkan open seat di pesawat sebanyak 12 kursi. Dan 12 orang ini tidak bisa berangkat dikarenakan sebagian besar sakit, dan ada yang tidak berangkat karena sebagai pendamping sehingga tidak bisa ikut berangkat.
10: Kepada calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Haji Elvin, mengharapkan agar menjaga stamina dengan berolahraga agar tidak mudah sakit, serta menjaga pola makan dan tidur teratur. Sementara itu, pendengar, hingga kloter 9, Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 3.998 calon jemaah haji ditambah petugas menuju Tanah Suci. Hari ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi akan memberangkatkan kloter 10 asal jemaah kota Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta, dijadwalkan berangkat pukul 8 pagi ini, serta akan kedatangan kloter 11 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi yang dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi pukul 13.58 siang nanti. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Embarkasi Haji Batam memberangkatkan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 10 asal Riau ke Tanah Suci. Nurul Mahfud melaporkan selengkapnya. Nurul.
12: Setelah satu malam menginap di asrama Haji Embarkasi Batam, sebanyak 425 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka terdiri dari 212 jemaah asal Pekanbaru dan 213 jemaah asal Kabupaten Indragiri Hulu. Keberangkatan jamaah haji pada pagi hari ini akan diterbangkan menggunakan pesawat menuju Arab Saudi melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Sebelum diberangkatkan, jamaah haji diberikan arahan oleh petugas untuk memastikan kesehatan dan kesiapan mental mereka. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengingatkan agar jamaah menjaga kesehatan selama perjalanan mengingat suhu ekstrim yang akan mereka hadapi di Arab Saudi.
13: Kalau dihitung lebih kurang 24 jam jemaah itu kita karantina di asrama haji sebelum kita berangkatkan ke Arab Saudi. Ini ibadah fisik. Ibadah fisik, jadi yang pertama kali kita mengimbau jemaah untuk menjaga fisik dan juga yang lebih penting lagi menjaga kesehatan. Kesehatan dan fisik itu. Nah, jemaah kita ini kan rentan. Yang rentan itu satu, kita mencatat jemaah kita yang risiko tinggi itu 76,2% lebih. Yang risiko tinggi yang punya penyakit itu. Artinya kita berharap khususnya jemaah yang risiko tinggi ini kesehatannya selamat yang fisik olah fisiknya sehingga nanti sampai di sana mereka tidak kewalahan dalam melaksanakan seluruh ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik.
14: Selama berada di asrama Haji Batam, jemaah mendapatkan fasilitas dan bimbingan terkait manasik haji serta cek kesehatan untuk memastikan mereka siap untuk terbang menuju Arab Saudi. Sebelum berangkat, beberapa jemaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir. Dari Embarkasi Haji Batam, Nur Mahfud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas berbagai ukuran terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg di Klaten dengan mengamankan 2 orang tersangka. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Yang mendanain masih DPO.
2: Pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi di Klaten pada 28 April 2026 lalu menjadi bukti perhatian serius jajaran kepolisian Republik Indonesia. Pengoplosan gas bersubsidi terjadi di sebuah gudang yang terletak di Jalan Pakis Daleman, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhamni menyatakan dari pengungkapan kasus itu pihaknya selain mengamankan 2 orang tersangka juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni 1.065 tabung baik 3 kg, 12 kg, dan juga 50 kg baik yang isi maupun kosong. Selain itu juga mengamankan kendaraan roda 4 sebanyak 6 kendaraan, 3 troli, dan juga puluhan selang regulator.
1: Kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi yang menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami.
2: Dikatakan juga sebelum melakukan penggerebekan pihaknya telah melakukan pengawasan cukup lama karena adanya aktivitas di gudang tersebut. Aktivitas di tempat itu dimulai sekitar bulan Januari 2026. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Wilayah Tengah, Vanda Krismianto, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
3: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
2: Dikatakan pula Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya meminimalisir potensi penyalahgunaan yang ada di lapangan. Sementara Kepala Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Heri Trimarjono kepada wartawan mengatakan sejauh ini pihaknya tidak mengetahui jika di sebuah gudang di wilayahnya tersebut sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Ia baru mengetahui saat mendapatkan telepon dari petugas.
4: Hari Selasa kemarin baru tahu kalau di sini ada pengoplosan gudang, pengoplosan gas
5: ini. So ini Pak Lurah, aktivitasnya nggak tahu di sini apa gitu?
4: Nggak ada, nggak tahu.
5: Masyarakat nggak ada yang melapor?
4: Masyarakat itu kemarin ada yang bilang memang ada keluar masuk gas gitu, tapi karena jauh dari pemukiman.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, dalam kasus penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut, kepolisian telah mengamankan 2 orang tersangka, masing-masing berperan sebagai penyuntik gas LPG dan juga menimbang, serta seorang supir. Sedangkan 3 orang lainnya kini masih dalam pencarian, yakni pemilik usaha, mandor, dan koordinator. RI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Anggota DPR Srianto Saputro mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai El Nino yang dapat berdampak pada ketahanan pangan. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
6: Termasuk ini yang perlu kita antisipasi, maka ya dari
7: anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI Srianto Saputro memberikan jaminan ketenangan bagi masyarakat di wilayah Solo Raya terkait ancaman fenomena alam El Nino. Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog di Duyungan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Srianto menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil pantauan langsung, Srianto mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di gudang bulog saat ini mampu mencukupi kebutuhan hingga 9 bulan ke depan. Hal itu sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrim. Menanggapi proyeksi BMKG mengenai mulainya dampak El Nino pada Mei ini, Srianto meminta pihak terkait untuk tidak lengah. Meskipun stok saat ini melimpah, ia memastikan bulog terus melakukan penyerapan gabah petani secara efektif. Dalam masa reses ini, Srianto mendapatkan mandat langsung dari pimpinan fraksi Gerindra untuk memantau ketersediaan pangan di daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Dia menyampaikan ketersediaan stok beras di Jawa Tengah mencapai 370 ribu ton. Jumlah tersebut mampu menyuplai kebutuhan masyarakat hingga 9 bulan ke depan.
6: Termasuk diantaranya kan ini juga mengantisipasi terjadinya kemungkinan terjadinya El Nino. Kita kan tidak tahu El Nino nanti berapa lama, berapa bulan, berapa hari ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, mudah-mudahan tidak terjadi lebih-lebih, tapi setidaknya kalau itu terjadi, stok pun juga cukup, saya kira itu, dan petani juga nyatanya juga terus
7: menang. Selain beras, Rianto juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan non-beras. Saat mengunjungi Karanganyar, ia juga memastikan stok jagung untuk pakan ternak dan komoditas palawija tetap terjaga. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh kader untuk selalu memperhatikan ketahanan pangan, bahkan dari lingkup terkecil. Sejalan dengan upaya mitigasi bencana, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan juga bergerak cepat memastikan ketersediaan pangan yang aman selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo, Wahyu Kristina, menjelaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pepeda, BPOM, sekolah, hingga akademisi. Fokus utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi wali kota agar pangan tetap terdistribusi dengan sehat dan tidak ada perilaku menghambur-hamburkan makanan di tengah tantangan iklim.
8: Itu bagaimana pangan itu bisa kita konsumsi dengan aman, kemudian juga kita tidak menghambur-hamburkan pangan, kemudian juga memastikan bahwa yang kita konsumsi itu sehat. Jadi pendampingan untuk pertanian yang berkelanjutan itu dilakukan oleh Rikoto.
7: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Meskipun terdapat istilah El Nino Godzilla di media sosial karena potensi dampak kekeringan ekstrim dan kemarau panjang, BPBD meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan mitigasi kesehatan. RRI Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang didatangkan dari luar kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
9: Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib.
10: Pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha dilakukan secara intensif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagoto SP. Hal ini untuk menjamin kesehatan ternak dan keamanan daging bagi masyarakat.
9: Hingga hari ini kita telah menyelesaikan analisa risiko yang kemudian nanti Andes itu memperkenankan untuk pembukaan portal Disiknas untuk pemasukan ternak kurban melalui asal hewan kurban. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data informasi dari mana asal hewan kurban. Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
10: Sementara itu, salah satu panitia kurban dari Kota Gunung Sitoli, yakni BKM Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, Arifin Albar Tanjung, selaku ketua, menyatakan kesiapan panitia pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini di lingkungan Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, terlebih lagi dari sisi layak dan higien.
11: Kalau pihak panitia sudah menyampaikan ke supplier 4 bulan sebelum hari mereka dipanggil oleh Dinas Ketahanan Pangan, membahas mengenai seperti sertifikatnya atau hasil labnya bagaimana, itu sudah dipertemukan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan sampai di sini kita juga bisa mengonsumsi daging sapi yang bebas dari penyakit.
10: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli menambahkan, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus difokuskan pada pengecekan kesehatan fisik atau antemortem dan keamanan daging atau postmortem untuk memastikan hewan layak, sehat, dan bebas dari penyakit menular seperti PMK. Dinas terkait dan dokter hewan juga akan memeriksa suhu tubuh, mata, kulit, dan gigi hewan untuk menjamin kualitas kurban sesuai syariat. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talambanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, menyampaikan harapan agar para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Berikut informasinya, Farida Husnia.
12: Panglima Kodam Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal Mayjen TNI Rudi Saladin berharap lulusan perguruan tinggi dapat tampil sebagai motor penggerak dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif di tengah masyarakat. Harapan ini disampaikan Komandan Kodim Dandim 0830 Surabaya Kolonel Infanteri Bambang Raditya saat membaca sambutan Pangdam 5 Brawijaya dalam wisuda Universitas Merdeka Unmer Surabaya. Mayjen TNI Rudi Saladin berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
13: Tetapi justru mampu hadir sebagai perekat kebersamaan, penjaga harmoni, sekaligus menggagas ide-ide komunikatif bagi kemajuan bersama. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari gelar yang diraih, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat Anda berikan bagi lingkungan, masyarakat, dan negara.
12: Sementara itu, Wakil Rektor 2 Unmer Surabaya, Dr. Endang Muriani mengatakan, lulusan program studi Prodi Ilmu Hukum dominan di antara lulusan prodi lainnya.
14: Penetapan sarjana program sarjana strata 1 ke 32 dan ahli madya diploma 3 ke 11 Universitas Merdeka Surabaya. 1. Program studi ilmu hukum sebanyak 27 orang.
12: Ada 43 lulusan Unmer Surabaya yang menjalani wisuda kemarin. Satu di antaranya Abdur Rohim, anak dari seorang tukang becak dan ibu petani dari Probolinggo berpesan, gelar dari pendidikan tinggi ini merupakan kemenangan para orang tua di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Farida Usnia melaporkan.
0: Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz sesuai dengan arahan pemimpin tertinggi Iran, Mollah Khomeini. Ya, Iran akan mengendalikan hampir 2.000 km garis pantai yang akan menjadi sumber penghidupan dan juga kekuatan bagi rakyat Iran, serta sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persebaya membendamkan PSBS biak ke dasar klasemen Liga Super Indonesia 2025-2026 setelah menang telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, hasil ini sekaligus memastikan tim tamu berjuluk Badai Pasifik terdegradasi ke Liga Champion atau kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Suasana seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini sedang cerah ya, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini dan dari rri.co.id. Sebanyak 360 jemaah haji kloter 6 asal embarkasi Banjarmasin diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui Bandara Udara Internasional Syamsuddinur Banjarbaru Sabtu 2 Mei 2026. Keberangkatan pada pukul 4.20 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8106. Rombongan jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada hari yang sama sekitar pukul 12.15 waktu Arab Saudi. Setibanya di Madinah, jemaah akan menjalani rangkaian ibadah awal sebelum memasuki tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan haji. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan seluruh jemaah kloter 6 telah diberangkatkan sesuai prosedur. Adapun proses verifikasi administrasi dan kesiapan kesehatan telah dilakukan secara menyeluruh. Seluruh jemaah dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran ibadah sejak awal keberangkatan. Adapun jumlah jemaah yang telah diberangkatkan dari kloter 1 hingga kloter 5 dan kini berada di Madinah mencapai 1.797 orang. Hal ini menunjukkan proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pihaknya berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Selain itu, jemaah diharapkan dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: 맨냐?
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin pagi ini.

Waduh, kalau lagi di pesawat ya kita bisa melihat dari jarak dekat fenomena langit ya. Nah, kali ini berdengar dari Bogor, rri.co.id, BMKG memastikan bahwa fenomena awan warna-warni di langit Sentul City Bogor pada Jumat 1 Mei 2026 merupakan fenomena alam biasa. BMKG menegaskan kemunculan awan yang menyerupai pelangi itu bukan indikasi datangnya badai besar atau bencana. Pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani menjelaskan, warna-warni tersebut muncul akibat pembiasan cahaya matahari pada butiran air di udara, dan justru peristiwa tersebut menandakan adanya pertumbuhan awan aktif di atmosfer yang berpotensi memicu hujan lokal. Menurutnya, sumber butiran air bisa berasal dari sisa hujan atau hujan yang terjadi di wilayah berdekatan, sehingga bentuknya terlihat tidak utuh atau tampak seperti awan pelangi. Ini dikatakan Ida dikutip pada Sabtu 2 Mei 2026. Kondisi cuaca di kawasan Sentul saat itu memang menunjukkan perbedaan antar wilayah yang berdekatan. Ketika satu titik masih disinari matahari dan menampilkan pelangi, area lain sudah memiliki kandungan uap air tinggi bahkan mengalami hujan. Dan Ida juga memastikan bahwa awan pelangi merupakan fenomena optik atmosfer yang wajar terjadi, dan ia menjelaskan warna-warni tersebut muncul akibat pembiasan cahaya matahari pada butiran air di udara. Nah, fenomena singkat ini pun meninggalkan kesan mendalam bagi warga. Sebuah momen langka yang sejenak menghentikan aktivitas, mengajak orang menengadah dan mengingatkan bahwa langit kadang punya cara sendiri untuk mencuri perhatian. Wah, yang lagi curi-curi perhatian, asal jangan curi-curi ngelihat wajah di di spion, terus akhirnya nggak fokus pada berkendara. Hati-hati ya di jalan, tetap waspada, utamakan keselamatan bukan kecepatan.

ikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih,

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Trivia Piala Dunia 2026.
4: Pendengar Pro 1, ternyata Piala Dunia 2026 ini menjadi tahun dengan peserta terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dengan diterapkannya format 48 tim, Piala Dunia 2026 resmi menjadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Penambahan ini membuka pintu bagi lebih banyak negara untuk tampil di panggung dunia, termasuk negara-negara yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan lolos. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Banjarmasin pagi ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa terdapat tenda-tenda pengungsi Israel di sebuah pegunungan untuk menghindari serangan dari Iran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto asli pada unggahan merupakan sebuah ritual keagamaan tahunan di pegunungan Andes Peru, yaitu Kuilurit'i atau Festival Bintang Salju. Dikutip dari itz.unesco.org, Kuilurit'i adalah tradisi yang masuk dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan pada tahun 2011. UNESCO menyebutkan bahwa ritual keagamaan itu menggabungkan unsur-unsur Katolik dan pemujaan dewa alam masa prahispanik. Dan demikian pendengar, tenda pengungsi Israel di pegunungan adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pagi hari ini kau telah perkenankan kami kembali masuk hadirat-Mu yang kudus untuk merendahkan diri, berjumpa dengan Tuhan. Dengan pujian penyembahan kami lantunkan sebagai persembahan dari hati kami atas rasa syukur yang dalam demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengawali serangkaian ibadah ini dengan memberikan pengakuan di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Nah, kita berambil dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kiranya hadirat-Mu boleh membawa kelepasan bagi setiap kami, pemulihan, bahkan rahmat dan berkat Engkau sediakan bagi kami semua. Penuhi dan urapi setiap kami, agar dalam seluruh rangkaian ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, urapi semuanya terlebih bagi yang melayani, pemusik, pemuji, dan semua kami umat-Mu. Kiranya persekutuan kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus mendatangkan rahmat ilahi yang luar biasa dengan keajaiban mujizat yang Tuhan nyatakan. Bahkan kuasa kedahsyatan dari Tuhan boleh membawa rahmat pemulihan atas setiap kami. Bahkan kami pulang dari tempat ini boleh menerima berkat-berkat ilahi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk, saudara.

Itulah pengakuan kami. Sekalipun banyak hal yang harus kami hadapi dalam kehidupan pada zaman ini ya Tuhan, tetapi kami terus beriman kepada-Mu. Kami terus mengandalkan Kau. Kami berfokus kepada panggilan-Mu untuk kami sungguh-sungguh hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini waktu bagi kami untuk mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, agar semua kedapatan senantiasa berkenan bagi Tuhan. Terima kasih penuhi dan urapi setiap kami, terlebih bagi hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikannya. Kami mengucap syukur dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali renungkan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 7. Kita akan membaca dua ayat, yaitu ayat 23 dan ayat 24. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menetapkan bagi kita untuk senantiasa menjaga akan panggilan ilahi yang telah kita terima. Keselamatan dari Tuhan sudah kita miliki secara cuma-cuma karena kita beriman kepada Tuhan, sebagaimana dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Oleh iman engkau diselamatkan, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Dan saudara, Tuhan mau bagi kita untuk tidak memegahkan diri, tetapi sungguh kita, sebagaimana ayat 10 dikatakan, hendaklah kau hidup di dalam perbuatan baik yang telah Allah sediakan bagimu di dalam Yesus Kristus Tuhan, supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya saudara dan saya senantiasa hidup di dalam kehendak ilahi. Nah saudara, di dalam ayat 23 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Ini artinya saudara, bahwa sesungguhnya pernyataan ketika saudara dan saya harus hidup seperti pada waktu dipanggil dalam pertobatan mula-mula, dalam kehidupan sebagai jemaat awal, bagaimana cinta kasih kita kepada Tuhan begitu bergelora, dan seiring dengan perjalanan waktu kemudian ternyata api itu mulai redup, bahkan bisa jadi padam. Ke gereja menjadi ogah-ogahan. Aku ke gereja kalau aku ada waktu, kalau aku mau. Tetapi saat awal dibaptis, saat awal bertobat, saat awal menerima Yesus, begitu antusias ke gereja, bahkan menjadi orang yang ingin tampil terdepan seperti Petrus. Petrus itu ingin tampil yang terdepan ketika Yesus berbicara menjelang hari penderitaan untuk menanggung dosa umat manusia. Dia cerita sama Petrus, saatnya aku harus menyerahkan hidup ini dalam penderitaan. Dan Petrus katakan apa? Oh, jangan sampai itu sekali-kali menimpa engkau. Aku yang pertama. Wah, di depan, terdepan. Ya, ini bukan iklan ya, iklan motor, bukan. Petrus mau tampil terdepan. Dan kemudian Yesus langsung menghardik
menegur dengan keras, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, menjadi penghalang bagi rencana keselamatan Tuhan untuk umat manusia. Dan saudara, dan kemudian Petrus akhirnya saat Yesus harus menderita dalam penyiksaan, di dalam cambukan, dia sampai kemudian sebelum Yesus naik ke atas kayu salib itu menyangkalnya berapa kali? 3 kali. Istilahnya Petrus berani berkata, tidak ada seorang pun sampai mampu membunuhmu kalau tidak melewati mayatku. Begitu kata Petrus. Wah, hebat toh. Tapi tatkala ini mengikut Yesus, langsung menyangkal. Bukan. Ya. Dari gagah perkasa menjadi orang yang kehilangan jati dirinya. Ini bisa jadi terjadi bagi kita. Yang awalnya kita menggebu-gebu beribadah kepada Tuhan, begitu mencintai Allah, bahkan sampai berani menyerahkan nyawanya, hidupnya demi Tuhan. Tetapi saat ada masalah, ada persoalan, meninggalkan Tuhan. Kadang, saudara, ujung-ujungnya adalah kehendak pribadi. Aku pengen mau seperti ini, bukan ingin seperti yang dikehendaki ilahi. Ini yang seringkali terjadi pada diri kita. Ada masalah, gak ada masalah, sering juga kita terlena, iya kan? Apalagi yang menjadi alasan begitu banyak untuk kita tidak hadir dalam ibadah untuk berjumpa dengan Tuhan, naikkan puji dan sembah, rasa syukur kepada Tuhan, oleh karena kita tidak merasa bahwa kita sudah menerima keselamatan. Jadi saudara, jemaat yang boleh mendengar ini harus mulai memiliki prinsip kehidupan, aku ini orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tampillah sebagai orang yang sudah diselamatkan, bukan orang yang masih berusaha untuk beroleh keselamatan. Kalau orang itu masih berusaha menjadikan ibadah itu sebagai sesuatu yang ia ingin dapatkan predikat berkenan kepada Tuhan, bukan karena mengucap syukur apa yang Tuhan anugerahkan sebagai keselamatan, harusnya aku datang ke gereja sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Kita ini sudah lunas dibeli, harganya sudah dibayar dengan nyawa Kristus. Kita yang harusnya masuk siksaan api neraka karena pengorbanan Kristus, saudara dan saya menerima hidup yang kekal. Ingat, upah dosa itu adalah maut, Roma 6 ayat 23. Tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah terima kasih karunia, sudah terima anugerah, sudah terima hadiah kehidupan kekal dari Tuhan. Nah, predikat ini harusnya dipertahankan. Nah, ini yang seringkali kita tidak mampu lakukan. Kenapa? Tantangannya besar. Yang pertama adalah tantangan penguasaan diri. Kita seringkali terlena oleh situasi keadaan kita sendiri. Masalah, persoalan, bahkan berkat yang numpuk di rumah juga bisa menjadi persoalan. Berkat itu bisa jadi persoalan, betul nggak? Oh, gereja ini
Kalau enggak ada, aku enggak jalan. Oh, gereja ini. Coba saja. Kalau masih berpikiran seperti itu, bertobat. Tantangan yang pertama adalah penguasaan diri ini menjadi berat. Padahal itu salah satu buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan pada akhirnya dikatakan penguasaan diri. Kita dipenuhi, kalau tidak ada dalam penguasaan diri itu, kita dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu bicara tentang kekuasaan dunia. Makanya di sini dikatakan, ketika sudah diselamatkan, jangan kamu menjadi hamba manusia, tapi jadilah hamba Tuhan. Saudara dan saya harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Jangan mengabdikan diri kepada manusia. Berapa banyak kita yang tidak mampu dalam penguasaan diri seperti itu. Tapi di sini enggak ada, saudara. Saya yakin yang mendengar ini juga enggak ada, ya. Dimanapun saudara berada mendengar firman Tuhan ini, coba introspeksi. Mampu enggak kita ada dalam penguasaan diri atas dunia ini? Karena tantangan yang terbesar adalah tidak mampunya bagi kita untuk menguasai diri. Betapa kita gampang dipenuhi oleh hawa nafsu, keinginan duniawi. Padahal Tuhan katakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Roma 12 ayat 1. Yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, itu sebagai ibadahmu yang sejati. Dan ayat 2 dikatakan, jangan kau menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna, mana yang berkenan kepada Tuhan. Itu harus kita lakukan. Maka ini belajar bagi kita. Kalau engkau tetap hidup di dalam kehidupanmu sebagaimana engkau dipanggil dalam keselamatan ilahi oleh karena Yesus telah mengorbankan diri di atas kayu salib bagi penebusan dosa kita, maka seyogianya kita hari ini ada seperti waktu kita dipanggil. Jangan luntur, semangatnya menyala-nyala, gairahnya luar biasa, ya. Jadi rasanya kalau enggak ibadah itu ada yang belum terbayar. Kita mau bayar dengan apa? Membalas kebaikan Tuhan. Kalau nyanyi kan luar biasa. Dengan apa akan balas engkau atas kebaikanmu Tuhan. Waktu saja kita tidak mau persembahkan, apalagi tubuh ini. Jangan seperti Petrus, ya. Temperamental. Tapi setelah itu layu ketika hadapi masalah dan persoalan. Saudara, tetaplah gagah, tetaplah bergairah. Makanya dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Apapun terjadi dalam dunia ini tidak berpengaruh, karena kita sudah terima keselamatan dari Tuhan. Maka tantangan-tantangan ini harus kita sadari bahwa Allah telah memberikan hal yang terbaik, yaitu kerajaan surga bagi saudara. Apapun dunia berubah, tidak berpengaruh. Iman saudara teguh, kokoh, kuat di dalam Tuhan. Tetap bergairah, tetap rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Yang kedua, tantangan yang tidak kalah pentingnya, seringkali membuat kita terlena, adalah saudara dan saya tidak mampu bersyukur atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita masih mengejar hal duniawi sehingga hal yang rohani diabaikan.
Saudara, dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16, walaupun manusia batinia kita ini merosot, tapi jangan tawar hati, tetap bergairah gitu ya. Orang tawar hati itu patah semangat. Walaupun lahiriannya makin merosot, tapi batiniannya harus diperbaharui. Umur boleh tambah, tua itu pasti, ya. Tapi semangat kehidupan harus menyala-nyala. Jangan gampang menyerah. Orang yang gampang menyerah, putus asa, itu bukan ciri khas orang yang sudah menerima keselamatan. Kalau saudara masih mengejar keselamatan, hari ini kau akan putus asa. Diperhadapkan dengan hal dunia, kita menjadi berbanding. Oh, dunia itu ternyata gini ya. Ikut Tuhan enggak gampang ya. Padahal Yesus sudah ingatkan, siapa yang mengikut aku harus siap pikul salib, siap menderita. Ini yang harus kita pahami. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini jelas sudah, bersyukur di dalam segala hal. Nah, bersyukur ini akan merubah dimensi gelap menjadi terang, tidak baik menjadi baik, ya. Loyo menjadi bergairah, malas jadi punya semangat karena bersyukur. Saya ini jadi hamba Tuhan, jadi pendeta bukan karena supaya masuk surga, no. Saya ini sudah diberikan surga dan saya melayani Tuhan karena saya ingin bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa saya, sehingga saya jalani kehidupan ini dengan semangat, dengan gairah. Sakitkah, penderitaankah, ya. Saudara pernah dengar lagu itu? Ya. Jangan sampai merubah langkah saudara. Persoalan-persoalan tetap bergairah, bersemangat dalam menjalani kehidupan ini karena engkau bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan sebelum menyebelah saudara, jangan lupa bersyukur karena kamu sudah diberi surga, ya. Jangan lupa bersyukur karena kita ini warga kerajaan surga. Waduh, kita ini sudah diberikan surga. Jadi oleh iman kita diselamatkan, bukan karena hasil usaha kita. Itu pemberian Tuhan, bukan hasil pekerjaan kita. Makanya Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam perbuatan baik yang disediakan Allah bagimu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat 10. Makanya saudara, tantangan yang paling berat dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan ini adalah tidak mampunya hidup mengucap syukur. Karena apa? Di dalam pikirannya ini, ekspektasinya hanya perkara-perkara dunia. Kalau nggak tercapai, marah, kecewa, putus asa. Ya enggak? Sudah dikasih makan enak, ketupat sayur enak. Sudah dapat, pengen ketupat sayur, sudah dapat ketupat sayurnya. Seperti kemarin cap gome. Sudah ada lontong cap gome dikirim, sudah dapat. Dimakan kurang asin. Oh, kurang sambelnya, ada aja, ya enggak? Itu kita memberikan pertanda dalam diri sendiri bahwa kita tidak mampu bersyukur, ya enggak?
Ini yang perlu kita pahami. Tantangan hidup dalam jati diri sebagai umat yang sudah diselamatkan adalah tidak mampunya kita mengendalikan hawa nafsu, penguasaan diri. Yang kedua, tidak mampu bersyukur. Yang ketiga, kita ini tidak pernah mampu untuk menjaga jati diri sebagai umat yang menerima keselamatan surgawi dalam mempersiapkan hari ini untuk surga. Coba saudara. Makanya Tuhan katakan begini, nanti dicari ayatnya. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Ini kata kuncinya. Tuhan sudah berikan kunci kerajaan surga bagimu, maka jangan dilepaskan. Inilah yang penting bagi kita. Tantangan untuk menjaga kunci kerajaan surga yang sudah Allah berikan ini, seringkali kita lepaskan karena kita masih berpikir, aku masih hidup 1000 tahun lagi, besok aku masih hidup, makanya aku gak perlu ke gereja hari ini, minggu depan aku bisa ke gereja lagi. Siapa yang tahu batas umur kita? Ya, gak ada yang tahu, saudara. Maka pertahankan jati diri saudara, kunci kerajaan surga ini yang sudah Allah berikan bagimu. Jaga. Mau apa? Iman. Jangan goyah. Yang kedua, harap. Pengharapan kita terus langsung saudara sandarkan kepada Tuhan, karena pengharapan itu seperti sahur. Kapal itu kalau nggak ada jangkarnya bisa diseret ombak. Kalau kapal berlabuh itu pasang jangkar. Tahu jangkar ya, sawil. Ada talinya. Kalau nggak bisa dibawa arus. Kalau mobil, saudara handrem, berhenti. Angin kencang ya berhenti di situ. Kecuali ada sapuan air bah, baru terseret. Ini yang perlu saudara pahami. Tantangan yang ketiga ini tidak sanggupnya bagi kita untuk memegang kunci kerajaan surga. Karena iman kita gampang goyah, pengharapan kita gampang berubah. Dan terlebih yang ketiga, kasih kita gak konsisten juga. Ya kan? Kasih kita ini seringkali luntur. Oh, kamu ini gak menyenangkan. Hilanglah kasih kita pada seseorang. Iya enggak? Oh, aku juga kecewakan. Enggak. Hilang kasih kita. Makanya dari pasal 13 ayat 13 dari Korintus ini, surat yang pertama, dikatakan tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harap, dan kasih. Dan yang lebih besar daripada itu adalah kasih. Di antara itu paling besar kasih. Gampang berubah. Bagaimana cinta mula-mula saudara pada pasangan hidup saudara, kasihnya bisa berubah oleh situasi dan keadaan. Dunia ini mudah berubah saudara, maka imanmu harus kokoh, pengharapanmu harus kau lebuhkan kepada Tuhan, dan kasihmu jangan sampai goyah, luntur oleh karena masalah-masalah dunia. Biar orang membenci saudara, tetap kasihmu tak berubah padanya. Begitu. Makanya ketika Tuhan Yesus berbicara dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi, hukum apa yang kau tahu yang Tuhan mau bagimu? Oh, dia menjawab dengan tegas, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah juga

0: Kadang-kadang.
1: Iya, kurang anunya lah,
0: kurang.
1: Inggih, bumbunya kurang.
0: Kurang mulai kadang itu.
1: Inggih. Oh. Ada nenang ditawakan, ada nenang rami. Pokoknya pian kada kau menghilangkan si Dintu Sikung tuh.
0: Bah. Nah, jangan dihilangkan.
1: Inggih, dah kau.
0: Inggih. Dah kau dihilang-hilangkan.
1: Papasaknya si Dintu tahu lah pian, papasak pro satu juga.
0: Makanya selain tadi rasa tendang tuh. Maksudahan banyak orang yang mati kalau pindah anak menangkap si Din.
1: Iya, si Din tadi memandir masalah sapi juga, pang rami je si Din tadi tu juga orang beda berjualan di pasar apa tadi play hari pasar Senin kah je pasar apa?
0: Laos lagi tanggal berapa hari raya tanggal 27 28
1: iya 27 tapi kan anu orang memesan dulu ya kalau nah nggih memesan artinya kalau sudah dipesan tuh tinggal orang mengambil aja lagi di seminggu sebelum atau 2-3 hari
0: kalau di anu ini kan kayak pengumuman di anu ini anda sudah 3 juta aja per orangnya kan
1: ini 3 juta aja
0: 3 juta
1: di wadah pian kah?
0: Ada nih kayak di masjid di Al-Karamah di Martapura nih ada.
1: Oh, Martapura lah, inggih. Biasanya banyak banget di situlah nang orang anu bakurban lah.
0: Banyak banget sampai puluhan lebih.
1: Inggih, tapi terbagi juga rata pinanya lah berarti.
0: Oh, inggih. Kan per orang nang bakurban tuh kan kopen tuh berapa dapatnya kan jadi bagi-bagi lawan kekawanan keluarga gitu.
1: Inggih, bubuhan pejabat-pejabat cuma mandak sapi di situ juga ya kalau anu bakurban. Nah, rami banget. Bubuhan
0: pejabat tuh kalau tapi makan jalan sapi sudah tinggi darah dulu.
1: Sudah, inggih. Alih benar. Sidin saban bulan, Sidin baca kolesterol.
0: Iya.
1: Asam urat. Nah, apa makanan mah disajikan orang macam-macam makanan ya kalau.
0: Iya.
1: Ada nang bahan kita nih wakaring ha sayur
0: tapi
1: bening.
0: Tapi kah wakaring gitu tinggi. Jual jalan mun talang terus nanti makan.
1: Iya. Ma, munya talang nih ada kawa. Pian mau makan bujuran nah rapai.
0: Ada kawa mun talang banyu ada kawa.
1: Ada kawa. Inggi dijamin pian nah. Isuk lihum pian kilom.
0: Talang papan tuh ada kawa dimakan juga tuh.
1: Jamin pian kalau nya makan yang itu isuknya pasti dapat pian tekarinium kilom.
0: Gigi habis patah mun makan talang.
1: Beneran. Inggi, ayo itu aja kabar pian Mang Sarul.
0: Aja asal umpat nyambungnya banji tadi bang rami mana yang.
1: Nah nih tuh pang marami i jerulon inggi. Ayo jak mudahan sehatan beratan
0: aja kita. Sehatannya beratan kita.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Iya. Nang lain pulang ya lah waktunya.
1: Inggi beneran.
0: Namun kita nih mau pandir kan ada habisnya.
1: Ada dah habisnya rami loh kisahan nih. Nah.
0: Gak ada terus sambungannya. Kemana aja menyambung anda dapat mencari putingnya.
1: Ah betul, betul itu betul.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nen, Amang Sarul di Martapura. Alhamdulillah Jisidin ada di Masjid Al-Karamah tuh sudah dah. Banyak dah sapinya. Tinggal kuponnya aja lagi dibagiakan. Nah mudah-mudahan terasa beratan. Tapi jarulun tadi tuh karena kita juga berhubung plastik larang. Ya kalau lah. Nah artinya alternatif banyak. Nah kayak bakul. Ya kalau daun pisang gasan pelapisnya. Nah ini kena kawa. Tahun-tahun berikutnya kita gasan apa jarurang tuh ambil lagi. Nah kupon-kupon yang dibagi ya kan. Nah ya kalau lawan juga ramah lingkungan. Kalau semisal neng apa itu kan dari apa daun purun kalah kalau kada salah bakul lah. Nah, bakul purun ya kalau. Nah, jadi dari apa tuh dari purun ya kalau diulah orang di anyam orang artinya kalau semisal itu pun rusak, hancur. Nah, itu kan bisa meurainya di tanah. Nah, nang itu maksudnya. Jadi anu menghemat tai selain menghemat juga kita bisa membantu pemerintah anu Kalimantan Selatan dalam menekan angka volume sampah nah di banua kita. Ayo ja nang handak babar lagi hayo ulun tarima kan 0811511410 lawan jo 0511325162 mun kada kita belagu dahulu.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
4: Wih, tas keren nih.
5: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
4: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
5: Wah, masa? Boleh tau gak belinya di mana?
4: Gak perlu ke luar negeri kok, ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga gak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Nah, itu tadi lagu Uma Aelah, Kasih Matan di Hawas ya. Kalau amun pian menonton Padam Kuyang, pasti pian ada mendengar lagu itu. Nah, badap masih membukakan lawang di Bapandaran Urang Banua, tapi karena waktunya sudah sampai, sudah kada sawat lagi ulun hendak menerima akan telepon bubuhan pian nang hendak bahabar hari ini. Adang dahulu lah, setinggin lagi dulu nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uy, orangnya. Nah, kemana si Dinnya? Kemana nih? Adakah suaranya? Assalamualaikum. Nah, inggih. Ayu ja sudah nah, karena waktunya juga sampai sudah di hujung. Ulun batutupai dahululah warung. Insyaallah kena pulang ulun babuka pulang. Nah, di hari lain insyaallah mudah-mudahan kita sehatan beratan. Terima kasih nang sudah berhabar hari ini. Imbah ini kami hendak menghadirakan jua idola Indonesia layak anak. Nah, jadi gesan adik-adik berataan nang apa jar orang tuh hendak mendengarkan idola atau Indonesia layak anak, siapakanlah inggih snacknya, banyunya dihiga sambil mendengarkan prosata dari Banjarmasin. Mungkin bunda-bundanya atau abah-abahnya juga yang hendak mengawani anaknya mendengarkan idola Indonesia layak anak, kawa juga di prosata RRI Banjarmasin. Ulun tutup Bapandaran Urang Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang. Nah, adik-adik, saatnya kali ajak adik-adik semua untuk mendengarkan Idola Indonesia Layak Anak di Persatu RRI Banjarmasin.
1: Saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman RRI Pro 1 Banjarmasin. Selamat datang kembali dalam acara Idola Indonesia Layak Anak. Dan tema kali ini adalah memaknai Hari Pendidikan Nasional dengan prestasi Banua. Dan sekarang di sini kita sudah menghadirkan dua bintang tamu kita yang akan kita ajak untuk tanya-tanya tentang prestasi mereka, baik tingkat daerah maupun mungkin sampai tingkat nasional. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita buka dulu dengan pantun. Ambil umpan makanan ikan, dapat dikali ikan buntal. Tanggal 2 Mei jangan dilupakan, mari kita ucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Yeay. Sebelumnya teman-teman pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin nih, yang ada di rumah atau di studio, kira-kira tahu gak sih kenapa Hari Pendidikan Nasional itu diperingati setiap tanggal 2 Mei? Ada yang tahu gak tuh? Kalau belum tahu, Ulun han memadahi, boleh kada? Oke. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei karena untuk memperingati hari lahir Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Begitu teman-teman. Selain itu juga, pemilihan tanggal ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa beliau dalam merintis pendidikan bagi rakyat Indonesia serta semangatnya dalam melawan kebijakan pendidikan kolonial pada zaman Belanda dahulu. Wah, keren banget ya. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, tapi kita break sebentar dulu ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.
5: Ini
4: udah benar.
2: Yes,
3: menang. Ini aku di Pro 2.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1. Baik teman-teman RRI Pro 1 Banjarmasin, baik yang di rumah ataupun di studio, memaknai Hari Pendidikan Nasional di Idola Indonesia Layak Anak, kali ini kita sudah menghadirkan dua teman kita yang akan kita ajak berbincang-bincang. Dan mereka ini penuh dengan bakat dan juga prestasi. Yuk, kita kenalan sama mereka yuk. Silahkan kalian perkenalkan nama, sekolah, dan kelas. Yang mana dulu nih? Siapa dulu nih? Yang baju biru dulu deh, boleh. Perkenalkan dulu.
1: Halo, perkenalkan nama saya Nura Pika. Saya bersekolah di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Saya kelas 3.
2: Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alikana Putri. Saya bersekolah di SDN SN Kuripan 2 dengan kelas 3C.
0: Oke, nama pendek kalian siapa? Biar enak gitu disebutnya.
1: Kalau Ulun, Rafika.
2: Kalau Ulun, Alika.
0: Oh, Rafika dan Alika, oke. Nah, kalian apa kabar nih hari ini nih? Sehat kan?
2: Sehat dong.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih sekolahnya? Lancar kan?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Kalian sudah ulangan belum nih?
2: Udah dong.
0: Udah. Kalau Rafika udah juga?
1: Udah.
0: Udah. Semoga dapat nilai yang bagus kan?
1: Alhamdulillah.
0: Dapat nilai yang bagus. Sebelum kita bincang-bincang, mungkin boleh disapa dulu dong teman-temannya yang di sekolah, teman sebangku, kepala sekolah atau guru-guru sekolah kalian. Siapa tahu ada yang mendengar nih atau melihat nih. Boleh dong disapa dulu.
3: Halo.
0: Hai. Baik. Uta Tuk Acil mau tanya nih, ada punya pengalaman menarik gak selama di sekolah? Misal, suka pelajaran tertentu, punya guru favorit, teman sekolah yang dekat, bestian gitu, atau yang lain? Gimana tuh pengalamannya? Alika dulu deh, boleh.
2: Kalau mata pelajaran yang disukai sih ada. Yaitu MTK.
0: Matematika. Hah? Bukannya sulit?
2: Mudah itu.
0: Mudah? Oh, kalau aku gak terlalu bisa. Jujur aja. Kalau Rafika gimana?
1: Ada pengalaman menariknya. Waktu itu saya sedang bertausiah.
0: Bertausiah? Oh, berceramah?
1: Iya. Di SDN Kebun Bunga 6 dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Terus saya diberi uang 100.000 sama ustadznya.
0: Jangan-jangan duit mainan itu?
1: Enggak
0: dong. Kan ustadznya baik hati, ya kan?
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Saya bahagia banget saat dikasih uang itu.
0: Jangan-jangan di top upin duitnya?
1: Enggak dong.
0: Enggak. Oke. Rame banget nih ya. Punya teman baik gitu. Baik banget, dekat-dekat. Punya enggak?
1: Punya.
0: Punya. Namanya siapa? Kalau boleh tahu nih, kalau dia kan ngelihat. Bisa aja ngelihat.
1: Kiran, Ara, Kia, sama Sipa.
0: Oke. Sapa dulu dong kalau ada yang lihat di kamera itu. Dadah, hai gitu.
3: Halo teman-temanku.
0: Oke, kalau ya. Alika gimana? Teman-teman besti-bestinya gitu di sekolah siapa aja?
2: Sija, Shiren, dan Sipa.
0: Disapa dulu dong kalau dia ada yang ngelihat nih.
3: Hai.
0: Hai gitu. Oke. Sekarang kita tanya-tanya ke prestasi dulu deh. Boleh kan?
1: Boleh, boleh.
0: Alika dan Rafika bisa dong ceritain beberapa prestasi kalian dari nama lomba, tempatnya, lombanya apa atau lombanya dalam rangka apa? Prestasinya dari mana aja? Dari daerah, nasional atau sekolah tingkat umum? Nah, terus dapat juara berapa? Dan penghargaannya itu berupa apa? Gitu. Alika dulu deh, boleh?
1: Oke. Tempatnya ya. Tempatnya itu di Jakarta.
0: Jakarta.
1: Iya. Itu dua kali sih ke Jakarta. Yaitu nama tempat nama itunya Trend Modeling. Terus apa ya? Pak.
0: Ingat-ingat aja itu. Ingat-ingat.
1: Lupa sih.
0: Lupa. Kalau boleh tahu itu tuh juaranya berapa? Juara berapa?
1: Harapan 3 dan juara 1 favorit dewan juri.
0: Ini nih. Terus penghargaannya itu berupa apa itu? Kalau aja haji kan ke umroh.
1: Mana dong?
0: Iya doain aja insyaallah insyaallah.
1: Amin.
0: Iya.
1: Itu sertifikat. Door prize, piala, sama ya. Uang tunai.
0: Uang tunai sebesar 1 miliar.
1: Hah?
0: Enggak
1: dong. Enggak dong, 1 juta.
0: Iya, 1 juta. Alhamdulillah banget itu.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Kalau Rafika gimana?
4: Kalau Ulun pernah ikut lomba pai juara 1 tingkat kota. Ada piala. Ada sertifikat sama uang pembinaan.
0: Uang pembinaan. Kalau boleh tahu uangnya itu berapa tuh? Jangan-jangan 1000.
4: Gak mungkin dong.
0: Gak mungkin.
4: Kayaknya 2 juta deh.
0: 2 juta. Alhamdulillah banget. Senang kan dapatnya itu?
4: Senang.
0: Senang. Oke. Beri aplaus yang meriah dong buat mereka berdua ini. Oh ya, nanti kita lihat juga ya penampilan kalian berdua nih. Sebelumnya kita break sebentar dulu deh, boleh? Kita kasih lewat buat iklan berikut ini.

goyang, goyang perfect. Bergoyang, goyang, goyang perfect.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Oke, kita lanjut lagi ya pertanyaannya nih. Ini tentang bakat sekarang. Nah, mengapa kalian jadi tertarik untuk menggeluti dan mengembangkan bakat kalian ini? Oh ya, bakat kalian ini apa sih? Rafika dulu deh, boleh.
2: Kalau bakat ulun seperti dai. Terus puisi.
1: Puisi.
2: Madihin sama mendongeng.
1: Wow, banyak sekali ya. Kenapa sih menggeluti atau ingin mengikuti bakat ini?
2: Karena bakat itu menurut ulun menarik lah bakatnya.
1: Menarik, oke. Kalau Alika gimana tuh alasannya tuh? Gimana?
3: Kalau bakat ada nyanyi, nari, modeling, sama dancing.
1: Kenapa sih mengikuti bakat itu?
3: Karena menarik banget nih.
1: Menarik, oke. Kita lanjut ya. Bagaimana cara kalian untuk mengatur waktu antara kegiatan sekolah kalian dengan kegiatan bakat-bakat kalian? Apakah sudah ada jadwalnya masing-masing?
2: Sudah ada diatur masing-masing sih jadwalnya.
1: Oke. Kalau Alika gimana?
4: Lumayan ada jadwalnya sih.
1: Oh, jadwalnya. Tapi enggak setiap hari kan? Capek
4: enggak
1: itu.
4: Dong.
1: Enggak. Nah, selain bakat ini, apakah ada bakat yang lain yang kalian miliki tuh? Misalnya membaiki lampu gitu.
4: Hah?
1: Ada enggak?
2: Kayaknya enggak ada deh.
1: Enggak ada. Bakat yang lain, bakat yang lain. Atau itu-itu aja?
2: Itu-itu aja sih.
1: Oke.
4: Itu aja sih.
1: Oh, sama aja nih. Kayak terserah ini. Kita semakin menarik ya perbincangan kita bersama mereka berdua ini. Tapi kayaknya kita break sebentar dulu ya. Jadi jangan kemana-mana. Dan kita akan kembali lagi dengan penampilan mereka, yaitu Akila yang akan menari dan Rafika yang akan membacakan puisi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
2: Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung. Dalam kepedihan bertahun-tahun, sebuah sungai membatasi kita. Di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang, seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia kepada tirani, dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan? Spanduk kumhang itu, ya spanduk itu, kami semua telah menatapmu. Dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atap biskota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Beberapa pertanyaan terakhir nih, boleh kan?
2: Boleh.
1: Oke. Bagaimana bentuk dukungan orang tua terhadap perkembangan bakat-bakat kalian? Mungkin dengan memberi les privat atau diajari langsung oleh orang tuanya gitu. Alika dulu deh, boleh?
2: Kalau saya sih pasti dilatihin privat.
1: Privat, oke. Kalau boleh tahu itu waktunya berapa menit tuh?
2: Kalau latihan?
1: Ya.
2: Bisa berjam-jam sih buat latihinnya.
1: Seharian bisa gak?
2: Mana bisa?
1: Kelelahan gak? Kelelahan dong. Seharian tuh. Kalau Rafika gimana?
3: Alhamdulillah, orang tua sangat mendukung dan menyupport dengan meleskan saya kemana-mana, terus mengajarkan saya.
1: Kemana-mana tuh? Sampai ke planet Mars?
3: Gak juga.
1: Planet matahari gitu. Matahari bintang ya. Nah, lanjut ya. Terus, apakah dari pihak sekolah juga mendukung dengan bakat-bakat kalian? Kalau boleh tahu dalam bentuk apa sih dukungannya? Atau dukungan yang seperti apa yang diberikan oleh sekolah itu memberikan semangat gitu misalnya. Rafika dulu deh, boleh, silahkan.
3: Juga alhamdulillah, soalnya ada juga bapaknya yang mengajarkan di sekolah, kayak mendongeng, namanya Bapak Alpi.
1: Kalau Alika gimana?
2: Alhamdulillah menyupport dengan semangat kan.
1: Cuma mensupport aja nih.
2: Iya dong.
1: Oke. Ke pertanyaan terakhir nih ya. Apa saran dan pendapat kalian buat teman-teman pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang mungkin punya bakat dan talenta seperti kalian, gimana nih? Kasihkan dulu deh, boleh? Silahkan.
3: Semoga Ulun bisa menginspirasi kekawanan dalam mengembangkan bakatnya. Terus juga jangan pantang menyerah, tetap semangat belajar. Bermimpilah setinggi mungkin, karena jika Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Dan juga ingat, kenapa mata diciptakan di depan? Karena kesuksesanmu ada di depan mata. Itu kata-kata dari founder Kudacil Official Center, yaitu Ustadz Yasir, yang selalu Ulun ingat. Dan jangan lupa minta doakan ke orang tua dan guru, karena keberkahan dari mereka bisa membawamu meraih kesuksesan.
1: Oke, kalau Alika gimana?
2: Oke. Semoga Alika menjadi inspirasi kalian ya, dan kalian semangat, jangan pantang menyerah. Kalau gagal itu hanya, dan jangan pantang menyerah. Kalian terus berlatih sampai mimpi kalian terwujud.
1: Oke. Sebelum kita closing nih, ini ada komentar dari teman-teman kita yang mencat di YouTube.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang Kak Uta, Alika dan Rafika. Ini aku Gilang. Hari ini aku mau minta ganti lagu Futa Primer Kroni pula. Terima kasih kawanku yang ceria. Oke. Nanti selesai ini kami putarkan lagunya. Oke. Nah, apa kata teman-teman kita tadi supaya bisa jadi seperti mereka? Kita doakan ya, semoga kedepannya nanti lebih hebat dan jadi anak yang sukses sesuai harapan orang tua.
4: Amin.
1: Baiklah teman-teman RRI Pro 1 Banjarmasin, demikianlah acara Idola Indonesia Layak Anak dalam kesempatan kali ini. Ulun selaku host cilik Uta Tukacil beserta teman-teman bintang tamu hari ini Alika dan Rafika mengucapkan terima kasih untuk apresiasinya, dan kita ketemu lagi di minggu depan dengan anak-anak berbakat dan prestasi lainnya. Kami izin undur diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

0: Dan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong. Abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya abang. Terima kasih abang.
3: Sama-sama adek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh setelah mengalahkan Fulham dengan bertahan di puncak klasemen. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya setelah kalahkan Boston Celtics pada game ke-7 playoff NBA 2026. Televisi Republik Indonesia atau TVRI menggelar acara Fun Walk Bola Gembira demi menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh dari kemenangan telak atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lovely skill from Bukayo Saka, low delivery, and Victor Gyokeres scores!
2: Arsenal berpesta gol 3-0 saat menjamu Fulham dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. 3 poin penuh dari kemenangan ini memperkukuh posisi tim Meriam London di puncak klasemen dan menjauh dari Manchester City. Skuad asuhan Mikel Arteta itu menceploskan ketiga golnya pada babak pertama pertandingan. Victor Gyokeres tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam pertandingan ini. Pemain asal Swedia itu mencetak 2 gol untuk Arsenal pada menit ke-9 dan pada waktu tambahan ke-4 babak pertama. Ia juga menyajikan 1 assist untuk gol Saka Bukayo pada menit ke-40. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan penampilan para pemainnya meski baru 2 hari kembali dari Madrid setelah menjalani pertandingan putaran pertama semifinal Liga Champions. Para pemainnya, menurut Arteta, mampu tampil secara optimal.
3: Because we knew how difficult it was going to be.
2: Kami tahu betapa sulitnya ini, terutama setelah pulang dari Madrid, ditambah dengan energi yang kami habiskan dalam pertandingan itu. Namun, kami membicarakan soal semangat juang, serta kemampuan untuk fokus dan begitu tekun dalam menjalankan tugas kami. Beberapa pemain kami memiliki stamina yang segar, dan itu sangat terlihat, karena performa individu meningkat dan permainan tim pun mengalir dengan cara yang berbeda. Saat kami melakukan itu, saya rasa kami berhasil melibatkan para pendukung, dan ketika hal itu terjadi, serta Anda menciptakan atmosfer seperti yang Anda lihat hari ini di Emirates, kami membuat lawan sangat kesulitan. Sementara itu, manajer klub Fulham, Marco Silva, menyampaikan bahwa penampilan timnya pada babak pertama tidak sesuai untuk level Liga Utama Inggris. Jika melihat cara kami kebobolan 3 gol pada babak pertama, kami belum berada di level yang dituntut oleh Liga Utama Inggris. Saya tidak sedang membicarakan pertandingan menghadapi Arsenal. Liga Inggris menuntut agar kami mampu mempertahankan kotak penalti sebagaimana mestinya dan cukup tangguh dalam momen-momen seperti itu. Itulah alasan mengapa babak pertama menjadi sumber frustrasi besar bagi kami dan penampilan yang mengecewakan dari kami di semua aspek permainan. Arsenal tampil lebih unggul dalam hampir segala hal selama babak pertama. Atas kemenangan ini, Arsenal memperpanjang rekor impresif mereka tidak terkalahkan di kandang oleh Fulham menjadi 33 pertandingan. Ini adalah rekor terbanyak yang pernah dicatat oleh tim manapun dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris. Saat ini, Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan torehan 76 poin dengan 3 pertandingan tersisa, sementara Fulham tertahan di posisi ke-10 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Italia. Peluang Napoli untuk menjadi juara Liga Italia atau Scudetto musim ini menipis lantaran mereka diimbangi Como 1907 dengan skor 0-0 pada laga di Stadion Giuseppe Siniglia, Como malam tadi. Hasil itu membuat Napoli yang bertengger di urutan kedua klasemen sementara berjarak 9 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Napoli kini memiliki 70 poin dari 35 pertandingan dan atau hanya memiliki 3 partai terakhir di Liga. Sementara Inter memiliki 79 poin dan baru melewati 34 laga. Dengan demikian, Inter Milan akan menjuarai Liga Italia 2025-2026 andai menaklukkan atau menahan seri Parma pada pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza Milan dini hari nanti.

Kita beralih ke Spanyol. Barcelona diambang gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 seusai menundukkan tuan rumah Osasuna 2-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion El Sadar Pamplona dini hari tadi. Skuad berjuluk Blaugrana melesakkan gol lewat Robert Lewandowski di menit 81 dan Ferran Torres di menit ke-86. Osasuna memperkecil jarak dari gol Raul Garcia di menit ke-88. Dan kemenangan itu membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 88 poin dari 34 pertandingan atau tinggal menyisakan 4 partai terakhir di Liga Spanyol. Mereka kini unggul 14 poin dari pesaing terdekatnya di posisi kedua, yaitu Real Madrid dengan 74 poin dari 33 pertandingan. Dengan demikian, andai Real Madrid kalah atau imbang pada pertandingan kontra melawan tuan rumah Spanyol Senin dini hari nanti, Barcelona akan menjadi juara Liga Spanyol musim 2025-2026.

Kita beralih ke olahraga basket. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya usai mendudukkan Boston Celtics dengan skor 109-100 pada game ke-7 playoff NBA 2026. Kemenangan ini sekaligus menutup seri dengan agregat 4-3 dalam duel ketat putaran pertama bermain di TD Garden Boston. Laga berlangsung sengit sejak kuarter pertama, namun tim tamu mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, terutama pada momen krusial di paruh kedua pertandingan. Bintang utama Sixers yaitu Joel Embiid tampil dominan dengan mencetak 34 poin dan 12 rebound. Selain Embiid, Tyrese Maxey juga tampil impresif dengan torehan 30 poin dan distribusi bola yang solid. Hasil ini memastikan 76ers melaju ke semifinal wilayah dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu Celtic harus mengakhiri musim lebih awal setelah gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke informasi dari olahraga tenis, petenis tunggal putri Marta Kostyuk menjuarai turnamen tenis Mutua Madrid Open 2026 setelah menaklukkan Mira Andriva di Stadion Manolo Santana tadi malam. Liliana Dea melaporkan.
2: Marta Kostyuk tampil sebagai juara Mutua Madrid Open 2026 setelah mengalahkan Mira Andriva pada partai final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Ia menang 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 7-5 dalam laga berdurasi 1 jam 20 menit yang berlangsung ketat. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertama Kostyuk sepanjang karirnya. Petenis Ukraina itu juga mencatat back-to-back gelar usai menjadi juara di Rouen 2 pekan lalu. Kostyuk menutup turnamen tanah liat ini dengan performa nyaris sempurna dan hanya kehilangan 1 set sejak awal kompetisi. Dalam acara penyerahan trofi, Kostyuk mengungkapkan perjalanan panjang dan kerja kerasnya untuk dapat mencapai momen tersebut.
3: It took me many years to reach this point.
2: Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mencapai titik ini. Dan satu kata yang saya pikirkan sekarang adalah konsistensi. Ini tentang hadir setiap hari. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa besar Anda mencintai atau membenci apa yang Anda lakukan. Saya rasa saya telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Terima kasih banyak karena selalu ada untuk saya. Saya rasa hanya kami yang tahu seberapa banyak yang telah kami lalui dan berapa kali saya ingin menyerah. Namun, kalian membuat saya tetap bertahan dan mendorong saya untuk terus melangkah. Itulah sebabnya saya bisa berada di sini hari ini. Sementara itu, Mira Andreeva harus puas sebagai runner-up setelah gagal memanfaatkan peluang di set kedua. Petenis berusia 19 tahun itu sempat memiliki 2 set poin, namun tidak mampu mengonversinya. Ia mengakui kesulitan menghadapi permainan agresif Kostyuk sepanjang laga. Meski kalah, Andriva tetap menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi hasil pertandingan. Petenis Rusia itu kemudian menyampaikan apresiasi kepada timnya yang selalu mendukung dalam berbagai situasi.
3: Thanks to my team for always being there for me.
2: Terima kasih kepada tim saya yang selalu ada untuk saya, mendukung saya dalam setiap situasi, baik saat mudah maupun sulit. Saya tahu terkadang tidak mudah bekerja dengan saya, tetapi saya sangat menghargai semua dukungan dan apa yang kalian lakukan untuk saya. Jadi, terima kasih banyak.
3: Thank you so much.
2: Madrid kini memiliki ratu baru dengan gelar bersejarah yang ditorehkan oleh Marta Kostyuk. Ia menjadi petenis Ukraina pertama yang dinobatkan sebagai juara di turnamen ini. Sementara itu, Andriva diprediksi akan bangkit dan kembali menjadi ancaman di turnamen besar berikutnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap Formula 1, pebalap McLaren Lando Norris memenangi sprint race Formula 1 Grand Prix Miami 2026 malam tadi. Sementara rekan setimnya Oscar Piastri berhasil menyusul di urutan kedua. Norris yang memulai pertandingan dari posisi terdepan sukses menjaga ritme dan menahan kejaran Piastri sejak balapan dimulai. Pebalap asal Inggris tersebut mencatatkan keunggulan waktu yang meyakinkan, yaitu nyaris 4 detik atau 3,766 detik di depan Piastri. Sementara itu, pebalap andalan Ferrari, Charles Leclerc, finish di urutan ketiga yang diraihnya tanpa ancaman berarti hingga balapan sepanjang 19 putaran tersebut usai. Pebalap muda Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang sejatinya menuntaskan sprint race finish di posisi keempat, harus dijatuhi penalti tambahan atau track limits melebihi batas toleransi yang diizinkan. Hukuman tersebut memaksanya turun ke posisi 6 dalam kualifikasi akhir dan situasi ini memberikan keuntungan langsung bagi rekan setimnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke informasi dalam negeri. Televisi Republik Indonesia menggelar acara Fun Walk Bola Gembira di area Car Free Day Duku Atas Jakarta. Kegiatan ini juga dilakukan di 34 provinsi dan dilaksanakan di kantor siaran TVRI seluruh Indonesia dalam rangka menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Yurika Fitri melaporkan.
1: TVRI adalah official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Live untuk seluruh siaran rangkaian siaran Piala Dunia ada di TVRI.
2: Menjelang pelaksanaan Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang, Televisi Republik Indonesia hari ini menggelar Fun Walk Bola Gembira di kawasan Car Free Day Duku Atas. Acara ini dihadiri oleh PLT Direktur Utama TVRI Rika Damayanti, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz, serta pimpinan dari LPPRRI dan juga LKBN Antara. Kepada awak media, Rika menyampaikan kegiatan ini digelar serentak di 34 provinsi dan dipusatkan di seluruh kantor siaran TVRI di Indonesia, diikuti oleh RRI dan juga Antara serta masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day pada hari ini. Menurutnya, sebagai media publik negara, TVRI memiliki tanggung jawab untuk menggelorakan semangat masyarakat menyambut Piala Dunia. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Antara dan juga RRI, di mana ketiga lembaga negara ini berkolaborasi untuk menggemakan demam Piala Dunia.
3: Kegiatan hari ini juga dilakukan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Semua stasiun penyiaran di TVRI di seluruh Indonesia, dan terima kasih Pak Dirut, Antara juga ikut bergabung, RRI juga ikut bergabung. Ini adalah kolaborasi kita bertiga, institusi negara, media negara, untuk sama-sama menggelorakan demam sepak bola.
2: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola, Umam, kepada RRI mengaku antusias menyambut ajang tersebut. Ia menyatakan mengidolakan tim nasional Perancis karena para pemain bintangnya terdiri dari pemain-pemain top dunia seperti Paul Pogba.
4: Bagus lah, karena ada media yang juga menyorot Piala Dunia. Piala Dunia kan ajang besar juga kan. Banyak juga yang pengen nonton. Ya untungnya TVRI bisa support dengan adanya menyiarkan Piala Dunia.
2: Umam juga memberikan apresiasi kepada TVRI yang akan menyiarkan Piala Dunia dan berencana menggelar nonton bareng bersama teman-temannya. Sementara itu, mendengar dari pantauan di kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, masyarakat yang berolahraga juga mengikuti acara bola gembira yang digelar oleh TVRI di kawasan Car Free Day ini. Karena selain menggelorakan Piala Dunia, acara ini juga diisi dengan berbagai kuis dan juga hiburan yang diikuti oleh masyarakat. Dari kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya menang telak atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya malam tadi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Setelah hasil imbang 0-0 pada babak pertama, Persebaya tampil dominan di babak kedua. Milos Rekovic membuka keunggulan pada menit ke-53 lewat tendangan jarak jauh. Tak lama berselang pada menit ke-65, Rekovic kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari sisi sayap dan mengubah skor menjadi 2-0. Persebaya terus menekan dan mencetak gol ketiga pada menit ke
2: 72. Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.
4: Banjarmasin siang ini.
5: Baik pendengar, kami lanjutkan kembali untuk dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
6: Bagi Cosmo dengan koleksi 35 poin, mereka menjauhi kejaran unggul FC dan Bintang Timur Surabaya, sekaligus memberikan tekanan nyata pada tim-tim di atasnya di zona final four. Sebaliknya, kekalahan terakhir ini semakin membenamkan Rapid FC di dasar klasemen. Hasil forfusa seri Makassar lainnya, Hals FC imbang 4 sama dengan Aksen FC. Bintang Timur Surabaya kalah 2-4 dari Black Steel. Mocong Bulo menang 3-2 atas Kuda Laut Nusantara, dan Nanzabi imbang 5-5 dengan Ungur FC. Persaingan panas di Gor Sudiang belum berakhir. Pertarungan perebutan tahta dan tiket final four akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Makassar siang nanti. Demikian Karisma Rizki melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Hilman, ya ada dorongan, kita saksikan.
8: Pendengar, dengan disampaikan informasi tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Ah, kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: RRI dengan esensi buku. Di Alchemist karya Paulo Coelho. Di Alchemist adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan spiritual, eksplorasi mimpi, dan pencarian makna hidup. Buku ini berpusat pada Santiago, seorang gembala muda dari Spanyol yang terdorong untuk mengejar legenda pribadinya. Istilah yang menggambarkan tujuan sejati seseorang dalam hidup. Esensi utama dari buku ini terletak pada pelajaran-pelajaran universal yang menyentuh jiwa manusia. Coelho menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki panggilan unik yang disebut legenda pribadi. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus menghadapi rintangan, ketakutan, dan keraguan diri. Melalui perjalanan Santiago dari tanah kelahirannya menuju piramida Mesir, pembaca diajak memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian penting dari pencapaian tujuan. Salah satu tema inti adalah hubungan antara keberanian dan keyakinan. Santiago meninggalkan kenyamanan kehidupannya untuk mengejar mimpi yang ia lihat dalam visinya. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu berbagai karakter. Ia belajar mendengarkan hati, memahami bahasa semesta, dan menemukan bahwa dunia akan mendukung orang-orang yang mengejar panggilan mereka dengan sepenuh hati. Buku ini juga menekankan pentingnya mengikuti intuisi dan menerima perubahan. Esensi The Alchemist adalah tentang keberanian untuk bermimpi, kekuatan keyakinan, dan penemuan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian akhir, tetapi juga pada perjalanan yang kita jalani untuk mencapainya. Coelho mengingatkan bahwa harta yang kita cari seringkali lebih dekat daripada yang kita sadari. Tetapi perjalanan untuk menemukannya adalah yang membentuk kita menjadi diri sejati. Demikian esensi buku The Alchemist karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya 3 kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch the roof.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Banjarmasin siang ini.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro satukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang. Samson ya, kenangan terindah membawa kita di menit ke-10 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kenangan terindah, ngomong-ngomong, ada gak sih kenangan terindah Anda? Mungkin pasti ada ya, gak mungkin tidak ada kenangan yang terindah. Semua pasti ada. Kenangan terindah adalah momen dalam hidup yang begitu membekas di hati. Pastinya membawa rasa hangat, bahagia, dan seringkali dirindukan meski telah berlalu. Apalagi ada saat-saat momen tertentu yang mengingatkan kembali. Nah, bisa berupa peristiwa sederhana, tawa bersama keluarga, perjuangan meraih sesuatu, atau kebersamaan dengan orang yang berarti, yang nilainya justru terasa besar karena penuh dengan makna. Jadi pendengar, kenangan terindah tidak selalu tentang hal yang sempurna, tetapi tentang perasaan tulus yang menyertai. Bahkan ketika seringkali diingat kembali, ia akan mampu menghadirkan senyum, haru, atau kekuatan untuk melangkah ke depan. Itu adalah kenangan terindah. Ya, berbagi informasi di Banjarmasin Siang ya, pukul 3.

kementerian Kementan ya, Kementerian Pertanian, yang mana siang ini informasinya dari portal rri.co.id terkait dengan mengakselerasi gerakan tanam padi serentak seluas 50 ribu hektar di 25 provinsi. Apakah Kalimantan Selatan termasuk dalam 25 provinsi tersebut? Karena hal ini, pendengar, sebagai langkah cepat menjaga produksi pangan nasional sekaligus merespon ancaman musim kemarau dan percepatan pemulihan lahan terdampak bencana.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.
0: Banjarmasin

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Ada Reza Pahlevi, lagu yang dirilis pada tahun 2020, Mengapa Takut Putus. Ini sebuah perasaan cemas ya, atau khawatir mungkin kehilangan hubungan ya, yang selama ini memberi rasa aman, nyaman, kedekatan, dan arti dalam hidup. Tentunya pendengar, rasa ini muncul bukan tanpa alasan, betul gak sih? Seringkali takut putus ya terkait dengan keterikatan emosional yang kuat. Nah, tentunya bagi yang sudah terbiasa dengan kehadiran seseorang, sehingga bayangan hidup tanpa ada seseorang tersebut rasa kosong ya. Ada juga sih sebenarnya faktor rasa takut sendiri, kehilangan terkait dengan rutinitas atau kenangan yang sudah dibangun bersama.

baik pendengar, masih berbagi informasi di Banjarmasin siang ya, terkait dengan tanam padi serentak oleh Mentan ya. Dan pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi kegiatan akselerasi gerakan tanam padi serentak seluas 50 ribu hektar di 25 provinsi. Nah, menurutnya ini adalah merupakan langkah cepat untuk menjaga produksi pangan nasional sekaligus merespon ancaman musim kemarau. Artinya gerakan tanam serentak tersebut, pendengar, mencakup lahan optimalisasi atau oplah dan cetak sawah rakyat CSR, dan titik utama kegiatan berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang merupakan lahan terdampak bencana beberapa waktu lalu. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Pendengar, kalau di Jawa identik dengan batik tulisnya yang begitu terkenal, maka Kalimantan Selatan juga memiliki kain sasirangan. Kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-12 saat Tambu Mangkurat menjadi patih negara Dipah. Cerita yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan adalah bahwa kain sasirangan pertama kali dibuat oleh Patih Lambu Mangkurat setelah bertapa 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Fatimah Adam, budayawan asal Banjarmasin, menerangkan kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan, khususnya untuk mengusir roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar bisa digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung badan, kain sasirangan biasanya dibuat berdasarkan pesanan.
1: Dia ditutup gitu ya dengan sasirangan, dengan doa-doa orang tua, maka penyakit yang barangkali entah dari mana ya namanya kita hidup dunia ini kan macam-macam. Dengan sasirangan inilah dulu salah satu contoh untuk mengobatinya gitu loh. Jadi ini tidak gampang membuatnya gitu loh. Nah makanya ini dipertahankan oleh orang Khasa atau Banua, tidak boleh ditiru dengan cara dicetak. Karena dia punya nilai magis tersendiri dan dia punya makna tersendiri. Jadi memakai pun kami masih keberatan kalau digunakan untuk taplak meja atau apa. Karena ini sebenarnya nilai religinya tadi kuat sekali.
0: Seperti kain pada umumnya, kain sasirangan memiliki banyak motif. Di antaranya sari gading, ombak sinapur karang, bayam raja, gambang kacang, bintang bahambur, kulat karikit, dan masih banyak lagi motif lainnya. Nama sasirangan sendiri dipakai sesuai cara atau proses pembuatan kain ini, yaitu sa berarti satu dan sirang berarti jelujur. Kain ini dibuat dengan teknik tusuk jelujur, kemudian diikat dengan benang atau tali, kemudian diculupkan ke pewarna pakaian. Banyak orang menyebut kain sasirangan sebagai batik Banjar. Padahal proses pembuatannya berbeda dari batik yang menorehkan lilin dengan canting. Sasirangan kini juga menjadi magnet bagi para pelaku usaha. Wan Kahfi, owner My Sasirangan, memiliki pandangannya akan peluang bisnis yang begitu menjanjikan dari kain sasirangan. Berawal dari keprihatinannya akan kesan jadul terhadap kain ini, siapa sangka justru menjadikannya kini menjadi pelaku usaha sasirangan yang cukup dikenal di Banua.
2: Membuat sasirangan ini jadi lebih kekinian dan nggak terkesan atau berkonotasi jadul lagi pada saat orang pakai sasirangan gitu kan. Terus kemudian saya dapat inspirasi untuk mencoba membuat jaket, kemudian sweater, outer, dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah selama 4 tahun berjalan saya berada di level saat ini, walaupun penjualan saya saat ini cuma online dan memang sengaja nggak buka showroom gitu ya. Tapi alhamdulillah penjualan saya tuh sudah sampai ke luar negeri. Terakhir itu ke Australia dan itu dikirim langsung ke sana, dan saat ini pun juga ada beberapa pelanggan tetap yang setiap kali dia berangkat umroh bersama grupnya itu selalu akan mengcustom baju sasirangan untuk dibawa ke sana.
0: Sebagai generasi muda, tak ada kata malu bagi Noni Amelia mengenakan sasirangan. Mahasiswi Universitas Lambu Mangkurat ini sangat bangga sebagai warga Banua ikut melestarikan kain sasirangan.
3: Saya menyukai sasirangan karena menurut saya sasirangan ini mempunyai keunikannya tersendiri dari cara pembuatan hingga beragam motif yang digunakan. Dulu saya pernah belajar membuat sasirangan. Proses-proses yang ada di dalamnya jadi pelajaran berharga untuk bisa membuat kain yang bermotif indah dan nyaman dilihat. Belum lagi hal-hal magis yang menyertai pembuatan kain tersebut. Sebuah kebanggaan bagi saya ketika bisa mengenakan sasirangan ini, karena sasirangan sebagai ciri khas Kalimantan Selatan memiliki sejarah yang luar biasa.
0: Kain sasirangan kian populer setelah dipakai sebagai seragam wajib pegawai negeri sipil dan juga siswa sekolah di Kalimantan Selatan. Kini, tidak hanya batik yang mendunia, namun kebanggaan menggunakan sasirangan mengantarkan kain ini hingga ke berbagai negara dan dikenal sebagai salah satu kerajinan tangan Indonesia yang patut dilestarikan. Dari Banjarmasin, Aulia Rahman melaporkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

그저 피아니니 kesepian ya, membawa kita di menit ke-44 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih kami hadirkan update informasi dari portal rri.co.id ya. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Biasanya nih, bertanya lagi kalau muncul kesepian apa yang bisa dilakukan? Tentunya melakukan hal yang positif dong ya, jangan hal-hal yang negatif. Karena kesepian itu manusiawi pendengar ya, ada cara menghadapinya, bukan sekedar mengisi waktu, tapi juga memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan, diperlukan saat itu. Beberapa hal yang biasanya mencakup dengan orang lain, walau sederhana, kirim pesan ke teman, ngobrol dengan keluarga, atau sekedar menyapa orang yang dipercaya, atau keluarga yang sudah lama tidak terhubung ya. Ini dicoba kembali membangun komunikasi yang baik. Tidak harus curhat berat, kadang interaksi kecil saja sudah mengurangi rasa sepi. Ya kan? Nah, yang kedua, bisa mengisi waktu dengan aktivitas yang punya makna, seperti menulis atau membaca, olahraga ringan, atau juga mengembangkan hobi aktivitas seperti yang Anda sukai. Ini akan membantu pikiran tetap aktif dan memberi rasa terisi, artinya bukan kosong di sini. Nah, yang ketiga adalah belajar nyaman dengan diri sendiri, karena kesepian kadang muncul pendengar karena kita belum terbiasa menikmati waktu sendiri. Nah, coba lakukan hal-hal kecil seperti jalan santai, olahraga, menikmati kopi, atau refleksi diri tanpa distraksi. Nah, itu bisa mengisi kekosongan atau kesepian Anda. Baik pendengar, masih informasi kami hadirkan dari portal rri.co.id, di mana informasinya datang dari rri.co.id. Kemenkes bersama mitra pembangunan UNICEF dan World Health Organization menegaskan kembali komitmen nasional untuk memperkuat program imunisasi. Nah, salah satunya melalui momentum puncak pekan imunisasi dunia PID 2026. Fokus utama upaya ini adalah menjangkau anak-anak zero dose yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali. Meski menunjukkan kemajuan, Kemenkes mencatat masih terdapat hampir 960 ribu anak zero dose di Indonesia. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ungu laguku. Ini adalah sebuah lagu, apa ya? Kalau dibilang sebuah lagu memang punya cara unik untuk membawa kita kembali ke masa lalu. Tentu seolah waktu bisa diputar ulang hanya lewat nada dan lirik, ya. Tapi pendengar secara psikologis, tentunya ini berkaitan dengan memori episodik, yaitu ingatan tentang pengalaman pribadi yang terkait dengan emosi, tempat dan juga waktu. Karena musik sering menempel. Maksudnya menempel di ingatan ya, bukan menempel di badan ya, seperti perangko. Bukan, karena pada momen tersebut, jadi ketika kita mendengar lagu yang sama, otak otomatis memanggil kembali suasana, perasaan, bahkan detail kecil yang dulu kita alami. Betul gak? Betul dong ya. Nah, masih informasi di pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang. Terakhir informasi kita hari ini, di mana pendengar tanggal 3 Mei diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Hari ini ya, yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dan peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran serta menjunjung tinggi kebebasan berekspresi secara global. Dikutip dari UNESCO, momentum ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk menghormati kebebasan pers di setiap negara. Nah, selain itu, kalangan media diajak merefleksikan etika profesional dan tantangan ya kebebasan informasi. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti rangkuman berita sepekan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 3 Mei 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Terungkapnya kasus daycare di Yogyakarta meningkatkan kewaspadaan bagi pemerintah Kota Banjarmasin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh satuan pendidikan terkait pelaksanaan acara perpisahan siswa untuk tahun ajaran 2025-2026. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. Pembangunan bendungan Riam Kiwa di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar terus didorong sebagai upaya konkret pengendalian banjir di Kalimantan Selatan. Proyek strategis nasional ini diproyeksikan mampu menekan risiko banjir hingga 70% di wilayah hilir. Selain sebagai pengendali banjir, bendungan tersebut juga diharapkan membuka peluang baru di sektor energi dan juga pariwisata. Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka menegaskan pentingnya percepatan realisasi proyek tersebut. Ia ingin seluruh tahapan terus berjalan sesuai dengan rencana agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
1: Yang penting dulu, yang utama untuk pembebasan lahannya. Jangan sampai merugikan rakyat kita. Tapi harus sesuai dengan NJUP yang berlaku. Nah, yang kedua, dana ada, lahan sudah kita siapkan. Tapi punya masyarakat jangan dirampas. Saya sependapat itu. Tapi harus juga masyarakat menyadari kalau ini kepentingan misalnya, kan, harus mengikuti dengan APSA yang ditentukan oleh pemerintah. Sama, lebih cepat, lebih baik, karena anggaran kita sudah ada. Untuk menyangkut kawasan, itu sudah difungsikan, bisa dilaksanakan. Setelah ini, untuk mengevaluasi, nanti kinerja Badai Besar, pihak terkait, sejauh mana milik masyarakat itu, bisa nanti ditali asih, supaya bisa percepatan pembangunan yang diharapkan hajat membayar ini.
0: Kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil karya manusia. Hak ini menjadi aset yang bernilai dan dapat terus dikembangkan. Perlindungan kekayaan intelektual dinilai penting untuk mendorong inovasi dan juga kreativitas masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Rizwandi, menjelaskan bahwa hak tersebut memberikan jaminan bagi pemilik karya. Perlindungan ini memastikan pencipta mendapatkan pengakuan dan juga manfaat atas karyanya.
2: Kekayaan intelektual sendiri itu ada banyak ragamnya, di antara ada hak cipta, ada hak paten, ada merek juga, kemudian ada desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, ada juga rahasia dagang, dan di samping itu juga ada desain industri.
0: Uji coba Car Free Day di kawasan Masjid Raya Sabilal Mutadin belum sepenuhnya berjalan mulus. Di hari perdana, sejumlah pengendara diakui masih nekat untuk mencoba menerobos masuk ke area yang seharusnya steril dari kendaraan bermotor. Pantauan di lapangan, petugas gabungan dari kepolisian dan juga dinas perhubungan harus berjibaku menghalau kendaraan yang mencoba melintas. Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin, Selamat Bagjo, mengakui kondisi tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi ke depannya.
3: Ya, kita akan lakukan evaluasi. Jadi dengan hari ini uji coba, nanti kita akan evaluasi. Kurang apa, kemudian perlu apa gitu ya. Kita akan siapkan dalam proses evaluasi.
4: Sejauh ini apa-apa selamat yang kita evaluasi, melihat yang kelihatan?
3: Yang jelas terkait dengan sarana prasarana ya, contoh tadi ujara Pak Kasat ini kita perlu peta ya Pak Kasat, perlu peta titik-titik mana yang tidak boleh dimasuki untuk lalu lintas kendaraan, karena di beberapa pintu masuk itu kan memang perlu itu. Nah, ini masyarakat hari ini belum melihat. Memang kita sudah sampaikan di media, bahkan di medsos, tetapi kan rasanya belum cukup.
0: Edukasi mitigasi bencana bagi generasi muda menjadi fokus utama dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional di Banjarmasin. Melalui kegiatan bertajuk Banjarmasin Aman Baimbayan, puluhan peserta mengikuti pelatihan teknis terkait langkah penyelamatan diri saat situasi darurat. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara BPBD Kota Banjarmasin dengan komunitas Aman Duluan. Sinergi ini memberikan pembekalan praktis mulai dari pengoperasian alat pemadam api hingga simulasi evakuasi mandiri. Founder Aman Duluan, Istiqlal Faiha, menyebutkan pembahasan mengenai kebencanaan masih sangat jarang menyentuh kalangan anak muda. Padahal kesiapan dalam menghadapi situasi darurat harus dibangun sejak dini.
5: Karena sebelumnya yang kita tahu ya, pembahasan tentang kebencanaan ini jarang dibahas oleh anak muda, dan biasanya pembahasan tentang bencana ini ramai diperbincangkan justru setelah terjadi bencana.
0: Terungkapnya dugaan kasus penganiayaan anak di sebuah penitipan anak daycare di Yogyakarta langsung memicu kewaspadaan di berbagai daerah, termasuk di Banjarmasin. Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengencangkan ikat pinggang guna mencegah potensi kejadian serupa. Kepala DP3 Banjarmasin Muhammad Ramadan menegaskan, sejauh ini pihaknya telah memperkuat pengawasan dan edukasi terhadap puluhan daycare yang beroperasi. Langkah ini sebagai bentuk mitigasi agar tidak ada celah terjadinya kekerasan terhadap anak lingkungan penitipan, meski belum ditemukan kasus serupa di Kota Seribu Sungai.
6: Ya, kami itu selalu mengedukasi, memberikan arahan bagaimana menangani dengan benar terkait dengan daycare-daycare.
7: Ya.
6: Nah, harapannya memang alhamdulillah selama ini sih, selama saya menjabat hampir 2 tahun setengah ini kan, alhamdulillah tidak ada sih laporan seperti itu. Karena kita selalu memitigasi, guru-guru kami edukasi, kami sampaikan, karena bukan hanya daycare saja kan, guru ya. SD juga, BK, SMP juga seperti itu. Nah, alhamdulillah sih kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anaknya di tempat penitipan anak itu, alhamdulillah, karena ada kesibukan-kesibukan lain kan yang memang tidak memungkinkan mereka menjaga anaknya, dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada sih,
7: tidak ada
6: seperti itu. Ya, harapannya mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah.
0: Berkata Banjarmasin, angkat bicara terkait penetapan 2 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sewa komputer jaringan pada Dinas Pendidikan, yakni N, mantan Kepala Dinas, dan Q, selaku Kabid SD di Dinas Pendidikan Banjarmasin, di era Wali Kota Ibnu Sina. Yamin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi proses hukum yang berjalan. Ia memastikan pemerintah daerah berdiri di garis depan dalam mendukung penegakan hukum. Ia juga menegaskan sikap keras terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Menurutnya tidak ada ruang bagi penyimpangan, terlebih yang merugikan keuangan negara.
8: Kota Banjarmasin menghormati dan mendukung ya sepenuhnya proses penegakan hukum yang tentunya sedang berjalan ya. Dan hal ini merupakan bagian daripada komitmen bersama dalam mewujudkan ya tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dan kami pemerintah Kota Banjarmasin juga menegaskan ya tidak mentolerir segala bentuk praktek korupsi serta mendukung ya implementasi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dan tentunya kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum ya.
0: Sejak 18 April 2026 lalu, harga LPG non-subsidi mengalami penyesuaian harga secara nasional. Langkah ini dilakukan pemerintah melalui PT Pertamina untuk menyesuaikan harga energi global setelah terakhir kali dilakukan pada tahun 2023 lalu. Adapun produk LPG mengalami kenaikan adalah ukuran non-subsidi 5,5 kg dan juga 12 kg. Dua jenis tersebut merupakan LPG yang sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun juga para pelaku usaha. Pemilik pangkalan gas Banjarmasin, Adi Chandra, mengungkapkan kenaikan harga berada di atas 18% dari harga normal. Kondisi menurutnya berdampak langsung pada menurunnya jumlah pembeli.
9: Untuk sementara, karena perbandingannya jauh, yang kita takutkan itu yang dari bread gas pindah ke 3 kilo. Sementara ada beberapa yang dari ini mulai hendak menjual tabung. Jadi kenapa larang banar kada kau lagi menukari jarnya? Karena kalau nyoba pindah tambah repot. Ini kan kuantitinya terbatas, kita harus per KTP, per RT apa itu ada data untuk warga miskinnya yang berhak untuk menerima.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh satuan pendidikan terkait pelaksanaan acara perpisahan siswa tahun ajaran 2025-2026. Himbauan ini disampaikan sebagai respon atas keresahan masyarakat mengenai dugaan pungutan liar dan rencana kegiatan perpisahan mewah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel melalui Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dedi Hidayat, menegaskan bahwa kegiatan perpisahan atau pengukuhan kelulusan diprioritaskan dilaksanakan di lingkungan sekolah masing-masing. Dan tentuan itu sesuai dengan surat edaran yang telah disosialisasikan ke seluruh kepala sekolah.
10: Jadi memang acara perpisahan, ya, sebagian memang ada yang menginginkan seperti itu. Ya. Tapi
7: dari kemarin kebijakan dari pimpinan kan di surat edaran jelas diutamakan untuk yang di sekolah
10: gitu ya.
7: Diusahakan sesederhana mungkin akan dilakukan di sekolah. Tapi kalau misalkan yang apa namanya kondisi itu kan ada poin baik kedua ya. Tapi dari poin kedua ketika misalkan kondisi sekolahnya kan mungkin misalkan ada banjir atau mungkin ada dalaman. Itu kemarin kan keluar poin kedua boleh asal tidak berbayar.
10: Oh, jangan memungut dari siswa gitu Pak ya.
7: Gitu. Dalam artian ketika acara perpisahan dilaksanakan tidak ada pungutan, tapi monggo kalau misalkan orang tuanya mau menyumbang apa dan sebagainya.
11: Kalau sekolah lagi apa?
7: Sekolah kan masuk.
11: Jangan pakai membebani.
7: Jangan, apalagi sampai orang tua keberatan. Jadi arahan dari Pak Kadis, tolong semua di sekolah aja dulu. Jadi beberapa sekolah yang semula ingin memang ada di luar, akhirnya kembali ke sekolah.
0: Ribuan buruh dari berbagai aliansi dan ojek online memadati halaman Mapolresta Banjarmasin pada Rabu 29 April 2026 dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei mendatang. Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh. Ia berharap momentum May Day dapat dirayakan secara damai dan membawa semangat kebersamaan. Sementara itu, perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kalimantan Selatan, Sadin Sasau menyuarakan aspirasi buruh terkait sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
12: Tuntutannya yang pertama itu outsourcing harus dihapus. Karena kami menurut pendapat kami, menurut pemikiran kami, menurut kami lapangan, itu adalah budak modern sekarang. Upahnya murah, masa depannya tidak ada.
0: Belasan perusahaan tambang di Kalimantan Selatan ditemukan tidak memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, namun tetap mengantongi izin operasi. Sebelumnya, temuan ini menjadi sorotan tajam DPRD Kalsel karena merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Fakta itu terungkap dalam rapat panitia khusus Pansus 3 DPRD Kalsel saat membahas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2025 belum lama ini. Pelanggaran yang ditemukan tidak hanya administratif, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan secara serius. PLT Kepala Dinas Energi dan juga Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Nasrullah mengatakan, temuan ini tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pihaknya, yang menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup mengenai persoalan AMDAL ini.
13: Temuan BPK itu tidak semuanya Dinas SDM yang menjawab karena terkait dengan AMDAL itu LH. Kalau galian sih, itu kemarin juga terkait yang ada beberapa yang bekerja di luar IUP, itu juga kita ini juga kita berikan surat teguran karena di dalam ini kalau memang misalkan tidak memenuhi ketentuan nanti akan kita cabut. Sebentar kita kan teguran dulu Pak, teguran.
10: Berarti nggak ada di stop dong?
13: Ya artinya kan terus berini beroperasi, jadi cuman teguran pertama sampai kita nanti kita cabut izinnya. Kalau sudah dicabut artinya kan sudah tidak.
14: Sudah ada teguran sudah?
13: Sudah ada teguran Pak.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 3 Mei 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Kompak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebo. Bukannya nyetulo-tulo, mari kita

0: masing-masing tahu nih.
1: Kecil lagi.
2: Wah, berantem ini yang dapat banget.
1: Kecil lagi.
0: Oh, saya lagi saja.
1: Kecemi.
0: Bandnya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca cerita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, selamat siang pendengar, menjumpai Anda kembali, menghibur Anda siang ini dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, di tengah cuaca Kota Banjarmasin yang alhamdulillah tadi kalau kita ngobrol-ngobrol masalah hujan ya, ya tadi sempat panas, alhamdulillah baru saja Kota Banjarmasin dibasahi oleh titik-titik air hujan ya, alhamdulillah juga mendinginkan suasana yang tadi panas, sempat panas ya. Dan juga ada temannya nih, angin, biar adem semua ya, yang lagi pada menikmati suasana libur santai di rumah. Oke, baik. Pendengar, untuk list lagu Belari Indonesia siang ini sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Kami hadir juga melalui live TikToknya Pro 1 RRI.

0: live TikToknya di kesempatan siang hari ini. Terima kasih Lope yang bertubi-tubi untuk Pro 1 melalui live TikToknya. Oke, untuk list lagu ada Satu Untuk Selamanya, Dewi Sandra, Cinta Masih Bisa Tersenyum, ada band Ku Cinta Kau Apa Adanya, Once, Jamilah ya. Cover by Domba Studio. Ini lagu yang di cover adalah lagu Jamal Mirdad ya. Jamilah, ada Raja Tulus, Pinkan, Cara Ku Mencintaimu, Bagaimana Caranya? Tanya Pinkan Mambo ya. Ada Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja, enggak mau. Ini Keisha yang nyanyi ya. Ada Kris Patih, Aku Harus Jujur, sudah jujur ya. Awas bohong ya. Terus ada Mahkota, Rindu Yang Terlarang. Ada Tiara Andini, Buktikan. Sudah nih, buktikan. Makanya kita live ya untuk siang hari ini, sudah dibuktikan melalui TikTok ya. Terus ada Kangen Band, Cinta Yang Sempurna, Padi Ribbon, Ego. Silahkan kami ajak Anda bergabung 0811 5111410 dan juga 0511325162. Halo Blurry Indonesia.
1: Blurry Indonesia.
0: Blurry Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini
1: dalam tempus Aulia.
0: Ah, Mbak Yanti apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat kan Mbak Yanti?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Han, mendengar suara Pian aja sudah Piannya sehat benar nih.
1: Adem-adem.
0: Adem yang lain bisa sengot. Kalau adem lakinya Ino lain lah. Lain lah. Itu Mas Adam.
1: Adem suasananya adem dingin.
0: Adem dingin. Alhamdulillah. Tadi sempat panas loh Mbak Yanti.
1: Ya, tadi panas.
0: Inggi meringit ya. Panasnya.
1: Dasar bujur. Tapi kita pasang orang kan karing.
0: Bujur, inggi. Han, asal jangan orang aja nampat bakaring. Habis sama jadi bakaring.
1: Anu, kipas angin aja.
0: Nah, panas lo berasa, inggi.
1: Lagunya Kangen Band tadi aja gini, apa tadi judulnya?
0: Ini ada Jamal Mirdad, lagunya Jamilah. Nah, Kau Gadis Ayu, Ujar.
1: Ujar Jamal Mirdad.
0: Kangen Band kah? Kangen Band, Cinta Yang Sempurna. Nah, ini. Ini kah? Oke, siap, Mbak Yanti.
1: Lagunya barang yang sempurna, orangnya barangai.
0: Kesempurnaan hanya milik Allah. Woi, Ujar. Han, besar bujur. Inggi, ada papa. Yang penting kita dengarkan lagunya siang ini berhibur ya. Kalau di hari Minggu lagi bang, sampai
1: hari minggu, harinya mina.
0: Iya itu. Sambil bunjuk-bunjuk, mengetek-ngetek betis ya kalau ada tahu isi tempe, beh. Iya dah.
1: Ada dulu hari ini sore aja kan.
0: Oh, sore kah? Bahiam dah. Nah, ini ada bocoran nih dari Mbak Yanti nih.
1: Sore aja.
0: Inggi, siap Mbak Yanti.
1: Ada parah ya.
0: Bon, kalau ada parah ya berarti libur orangnya. Siap Mbak Yanti.
1: Lagunya buat semua sama aja gimana?
0: Inggi.
1: Supaya sempat kena masuk berataan.
0: Siap.
1: Karena Aulia ini bulik.
0: Ma Intil.
1: Ma Intil benar.
0: Oke, siap Mbak Yanti. Meluncur, ya, Kangen Band.
1: Banyak, Mbak Yanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Mbak Yanti, Jalan Tembus KM6 Banjarmasin. Oke, next. Berikutnya, ada siapa di mana? Halo, Blur Indonesia. Iya, dari?
2: Ada Yusuf Diamuntai.
0: Yusuf Diamuntai, oke. Oke, gimana Yusuf? Kabarnya Amuntai?
2: Amuntai panas.
0: Amuntai apa, panas kah?
2: Amuntai panas.
0: Alhamdulillah. Nah, bisa biji jamur dulu. Lagunya apa nih Yusuf?
2: Lagunya apa?
0: Lagunya banyak nih. Ada Jamilah darinya Domba Studio, cover lagu Jamal Mirdad ya. Ada Kris Patih, Aku Harus Jujur. Terus ada band Cinta Masih Bisa Tersenyum, Once, Cinta Kau Apa Adanya, Raja Tulus. Nah, yang mana? Pada ada Padi Ribbon, Ego.
2: Ya, lagu Kris Patih.
0: Nah, yang mana?
2: Kris Patih.
0: Kris Patih, Aku Harus Jujur. Sudah sih, aku sudah jujur. Oke deh, kalau begitu terima kasih ya Yusuf. Ditunggu lagunya.
2: Terima kasih.
0: Alhamdulillah lagunya cuacanya tadi sempat hujan sebentar.
2: Oke. Okay.
0: Kabarnya alhamdulillah sehat baik walafiat. Nah, terima kasih dulu. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf di Amuntai. Baik, dua lagu ya. Sudah di request ada Kangen Band Cinta Yang Sempurna dan Aku Harus Jujur darinya Krispati. Kita dengarkan lagunya bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
2: Boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
1: Yang itu tuh, yang warna hitam.
2: By the way, harga teman ya?
3: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
1: Oke deh, gue transfer ya.
3: Jo, kok lu transfernya 100.000?
1: Lah iya dong, kan kata gue harga teman. Teman support teman.
3: Wah, makasih banyak Jo.
4: Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
1: Ayo dukung produk lokal.

0: Iya, masih di Belari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Oke, kalau begitu silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo, Belari Indonesia.
1: Belari Karya Persatu.
0: Wah, ini si Dini, tagline-nya mola sorongan di tai. Belari Indonesia, Belari Indonesia Karya Persatu, Jar.
1: Iyalah.
0: Ini emang master ini, nah kayak apa sih Dini? Mola tagline sorongan nih. Wah. Ini bayar anu kena nih, bayar apa, Dit? Royalty. Nah.
1: Mana?
0: Mana aja ditai. Nah, ini mau kami kirimkan royaltinya nih kena ke rumah pakai paket-paket, biar.
1: Hujan mana sana? Hujan.
0: Kirimi surat undangan jar, Adit.
1: Nah, iya tuh.
0: Nan. Tahu siapakah Mas Ri lagi senyum-senyumnya digerumbungi para cewek anu ya. ULM.
1: Iya, tapi Mas Ri salah duanya.
0: Nah, ika mam. Ayolah kasih apa nih lagunya ada Padi Ribbon, Ego, ada Tiara Andini, buktikan yang mana?
1: Apa?
0: Ayo, yang apa? Mana? Yang mana?
1: Lagunya diulang.
0: Ada Padi Ribbon, Ego, ada Tiara Andini, buktikan.
1: Izinkan aku.
0: Enggak ada, itu lagunya, nyanyi sendiri aja deh. Lucut Adit ketawa tuh, nah. Si Din menyanyi serongan, berarti si Din menciptakan lagu serongan, nah batuk Adit, nah. Lu kada jamin tanggung jawab nih, Adit.
1: Mendampingi, iya.
0: Enggak ada, itu judul lagunya, nyanyi aja sendiri sih tuh. Sampai selesai. Aku yang mana, ada Ego, ada buktikan, ayo.
1: Ya, yang bersangkutan kangen aja lah.
0: Hah? Yang mana, gimana ceritanya?
1: Ya, paling berkaitan dengan kangen atau
0: yang
1: mana.
0: Yang berkaitan dengan kangen gak ada ya, Dit, ya?
1: Ya, ya ditambah emang di karaoke aja maksudnya.
0: Ada, itu suara haji sudah haja, barang aja nih ada sekop, nah, minta karaoke kah? Cap tengorak mau lah.
1: Minta nama kena.
0: Iya. Oke deh, baik. Terima kasih Mas Ri.
1: Yo, yang penting kita sehat.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Semua.
0: Iya, oke.
1: Okay. Masih yang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next kita bacakan WhatsApp ya. Darinya dari tadi yang jelas ada Dahlian Saindrayoto request katanya Padi Ribbon. Oke, siap. Terus ada Papa Uji dia muntai minta putarkan lagu buktikan aja. Kaulian terima kasih semoga cepat sugi. Amin. Nah, ulun aminakan ya kalau. Oke, kalau begitu langsung ya. Sekaligus saya pamit dari Belari Indonesia part pertama. Setelah ini ada Adit yang akan bersama Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Saya pamit dua lagu. Terakhir ada Ego, Padi Ribbon, dan buktikan Tiara Andini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Berdengar kami dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan cara membuat ramuan rebusan jahe, kunyit, kencur, dan serai yang diklaim dapat membersihkan paru-paru dari lendir dan asap rokok. Nah, faktanya pendengar, klaim paru-paru kotor karena asap rokok dan juga polusi bisa hilang dengan ramuan rimpang dari rebusan jahe, kunyit, kencur, dan serai adalah hoax, dilansir dari tempo.co. Ini belum ada produk yang terbukti efektif membersihkan paru-paru secara instan ya. Beberapa bahan yang diklaim sebagai pembersih justru berisiko membahayakan kesehatan. Sejatinya, paru-paru itu memiliki mekanisme pembersih mandiri, salah satunya melalui bentuk batuk ya, yang tidak selalu menandakan penyakit. Nah, cara terbaik menjaga kesehatan paru-paru ada dengan menghindari racun seperti asap rokok dan juga polusi. Dimana kebiasaan merokok sendiri itu menyumbang 90% kematian akibat kanker paru-paru dan 80% itu kematian karena penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus kita kenali informasi dan inspirasi. Mendengar kembali masih bersama Adit yang menemani Anda di Blari Indonesia untuk sesi kedua. Kali ini menemani Anda juga di Banjarmasin sore ya. Cuaca Banjarmasin terpantau saat ini ya. Ini terpantau agak berawan ya. Meskipun tadi sempat agak panas juga ya. Oke, okay, but it's okay. Teman-teman, besok kalau nggak salah, teman-teman yang profesinya guru, jangan lupa pakai korpri ya. Pakai korpri pakai baju batik putih itu ya. Kalau enggak salah upacara ya, peringatan Hari Pendidikan Nasional. Oke, yang mau request lagu lanjutannya silakan 3251562 ataupun di 0811511410. Di TikTok juga boleh, WhatsApp juga boleh ya. Silahkan, Aditya tungguin ya. Oke, wah ada Mama Alfi ternyata udah gabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Mama Alfi?
2: Alhamdulillah.
1: Umais, suaranya tuh model kayak kanakan nano. Kanak-kanak anu jurang tuh kena kesurupan.
2: Kawasnya Aditnya parah
1: soalnya. Kada kawa ini ngarannya anugerah.
2: Anugerah.
1: Ada sok bujur. Kecuali lon garing, liu, tepar, nah itu hanya garing am.
2: Namun suaranya ada apa-apa.
1: Enggak ada apa-apa suaranya. Masih kau bepandir, masih kau bersuara kan ya Allah.
2: Iya, sepoh.
1: Jangan dibawa bernyanyi, lu jadi rocker sudah.
2: Bagus lu ditanyi.
1: Nah, makanya kayak lagu suaranya Firza. Nah, suaranya serak-serak kayak itu loh.
2: Kalau dia bernyanyi.
1: Tapi namanya wah ini bernyanyi batuk, Bang. Karena kawan lagi mau bernyanyi wah ini. Aduh, sehat ya lo, maafin lah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lalu sekarang bapak dulu nonton pindah rindu juga nonton pindah nih.
2: Oma, biar adik tulak umur aja jago mengiawakan juga kalau normal
1: tuh. Oh, lo namun mengiawakan satu persatu CRT-an. Kada mungkin ingat terujuk orang di Ka'bah tuh namunnya mengiawakan satu persatu. Tapi dasar ada orang-orang yang ulun ingat. Nah, ada orang-orang yang memang ulun ingat khusus gitu. Nah, tenang aja Bian.
2: Oh, sebut juga ke seorang nih.
1: Alhamdulillah gitu. Nah,
2: alhamdulillah.
1: Yang namanya rancak bepandiran tuh insya Allah tuh buat ya Bang di otak ulun nih.
2: Iya. Terima kasih lah.
1: Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Yang penting tuh banyak-banyak berdoa.
2: Iya.
1: Habis itu doanya tuh harus yang gonol-gonol.
2: Maka itulah.
1: Pian namunnya berdoanya halus, pian berdosa. Bujur lu dipadai orang Arab.
2: Iya leh.
1: Jarnya kayak ini, namun kita nak berdoa yang halus jar. Itu sama dengan menghina Tuhan Allah Ta'ala jar.
2: Oh, jadi langsung ganal lah.
1: Harus ganal doanya. Jarun kenapa? Jarun lo menghina Allah Ta'ala jar namun doanya halus. Allah Ta'ala kan tulisannya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Pencipta Alam Semesta. Ika ya. Meminta halus lah sama juga merendahkan Allah Ta'ala jar. Hiilah jar ulun masuk akal jar ulun.
2: Iya.
1: Jadi harus minta yang gonol gitu jar. Bahkan jar orang tuh nang kada masuk akal kah doa tuh buat jar si Den. Orang Arab pian makanya orang Arab tuh sugi-sugi. Orang Arab tuh sugi-sugi asal sebutin syaratnya. Jangan tak tinggal sembahyang, mau orang Arab tuh gila pian. Amunnya ajan tuh lah sudah masuk ajan kedua apa tuh? Komat. Inya ya, bermobil aja turunan di pinggir jalan tuh ada bumper sejadah langsung buannya. Nah, itu doanya harus ganal, sembahyang jangan tak tinggal namun kalau di awal waktu dimanapun sekawa mungkin. Bah, ulun jar takjub jurun cucu kayak orang Arab nih sugi-sugi jurun lo. Sembahyang kada tinggalnya. Di mall sembahyang menyehabis sembahyang orang. di mall pian, di jalanan kayak itu juga. Bah, wah, salah kita julun selama ini, julun minta doa yang halus julun.
2: Iya.
1: Doa yang ganda. Jadi misalnya pian minta ya Allah minta sugih, jangan sugih aja, sambat duitnya berapa handak. Bujur, jangan meminta 100-200 juta, 1 miliar.
2: Mantap pak.
1: Udah sebujur pian. Ya orang tuh sugih-sugih itu banyaknya, ada sugih hati, sugih itu bisa juga sehat, banyak rezeki, rezeki itu sehat, duit tetapi ada tapi awak sehat, itu rezeki juga ngarannya. Namun anak tuh sugih, sehat, banyak duit, banyak harta. Itu Yusidin, orang Arab pian, wah rahasianya, mantap loh. Makanya kita ini jangan apa-apa mau sugih-sugih jar, sedikit pang mintanya jar. Halo Malpe.
2: Iya.
1: Iya. Itu jar. Jadi pian doanya ini ya, jadi anu toh, jadi juragan bensin. Nah, bujuran toh pian bisi pom bensin kena.
2: Amin.
1: Amin ah bujur. Jadi lah punya jadilah ulun gratis sudah pian boleh lah.
2: Boleh.
1: Palingan bensin 50 ribu ya. Ada lagunya apa Malvina?
2: Apa toh?
1: Lagunya apa Pina?
2: Pilihannya adalah.
1: Pilihannya ada band Cinta Masih Bisa Tersenyum, Once Ku Cinta Kau Apa Adanya, Raja Tulus, ada Tangga Kesempatan Kedua, Netral Garuda di Dadaku, Beto The Rain Terjebak Bersama, Melly Guslow Gantung, Ari Lasso Rahasia Perempuan.
2: Gantung
1: aja. Siap.
2: Iya, tolong semuanya saja.
1: Nah, sehat. Mendengar suara maaf ini pindah bingusan orang nih.
2: Halo.
1: Ada sebujur pindah mingsang suara bah ya mudah sehat sama maaf lah.
2: Nah, ada orang juga.
1: Iya, siap.
2: Yo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timur Rami Bu Pandiran, langsung datang rezeki Mama Alfi. Amin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ahlan.
1: Alhamdulillah, Pak Haji.
3: Alhamdulillah ya Allah.
1: Sehat.
3: Pak Warafina ubahanlah.
1: Alhamdulillah karena apa Pak Haji karena jadi masalah.
3: Karena jadi masalah.
1: Yang penting Pak awak masih wigas.
3: Nah, tok. Banyak nanggis ya.
1: Banyak wigasnya pada sakitnya.
3: Pokoknya kedua dasar nang kenal tuh bang.
1: Ulun dasar bujuk takajut ben daripada orang Arab gitu. Jaga tidak bah ya am jun lo. Jadi selama ini kenapa jun pindah sakit jun lo pindah marista doanya halus bang ya. Arab tawa kan orang Arab bujur heh.
3: Ada juga sepupu nang kayak itu kayak jerikam
1: nih
3: di sepupu di sekumpul itu
1: enggih
3: kayak itu juga nya kayak nang orang Arab kan deh
1: iya
3: disambat jurang
1: disambat dasar bujur disambat aja.
3: Ada juga di semarin itu Habib juga malah jadi sambat di sini
1: nohan sekalinya banyak banget dalilnya sudah.
3: Jadi seorang gaya ya. Menolong anak pemini dua pang ya Pak.
1: Sambat Pak Jia. Insya Allah izinnya datang.
3: Menolong anak menambah pulang pang. Aduh. Lo kata kau Pak. Aduh aja pang.
1: Aduh. Aduh.
3: Kan begaya ya Allah.
1: Bujur.
3: Mulai hati itu tahu nyaman aja.
1: Dasar.
3: Lagunya lah apa Dit?
1: Lagunya nih ada Gantung dari Melly Guslow. Mbak itu ada band Cinta Masih Tersenyum. Habis itu Tulus Raja. Ada Tangga Kesempatan Kedua Pingkan Tulus Mambo. Aja, Tulus saja siap aja.
3: Iya, mendengarian Kasela.
1: Nah, oke. Okay.
3: Orang kita benua hati ya Allah.
1: Ih lawas banget kan bulik ini dah.
3: Iya. Pokoknya emang ramai ya lawan Abang Ali ya itu tadi bang dua ulen toh.
1: Pak Ramli kan hendak juga aja.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ayo Pak Ramli. ditantangi Pak Janton wanikah berdoa bubini dua ajar ini doa ganal nih karena jadi masalah minta gono-gono minta banyak-banyak yang kada mungkin sampai pram nih rasa kada mungkin coba bini dua coba berdoa dulu kalau pina keluar surat izinnya kena ulun terima kasih kong pulang lah. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Herari Banjar.
1: Waalaikumsalam. Anak bini tiga kah?
4: Empat. Sekalian enggak, nah.
1: Bujur banar.
4: Minta langsungnya gana-gana.
1: Langsung empat, ya.
4: Ini.
1: Aduh.
4: Bisa banget menceramai sama Alfi. Sekali ujung-ujung supaya bensinnya gratis.
1: Aduh, luar biasa ya.
4: Kenapa belum suaranya belum boleh?
1: Ah, kada tahu disuruh jadi pirja kalau lu nolak suaranya suara rocker gini.
4: Iya kah, yang bagus tuh anu deh. Anu pare itu nah.
1: Dia apa ya?
4: Diris-iris tipis loh. Kasih gula abang. Dikasih oli samping.
1: Licin.
4: Dua hari semua.
1: Licin langsung. Aduh.
4: Dua hari sembuh lah, yamin. Langsung dibawa ambulan ya lah.
1: Langsung dibawa ambulan. Aduh.
4: Langsung ke pekuburan.
1: Ya Allah karim. Nah,
4: apa udah sembuh-sembuh.
1: Iya. Tapi kada apa-apa juga masih suara ini kan jadi masalah. Yang penting awak wigas masih.
4: Ini makin dibawa ke tahun makin parah ya lah, makin bagus malan.
1: Bagus, ya toko luar dah.
4: Iya. Ya Banjar Baru dan labet dari tadi juga ya.
1: Oh iya kah? Sini belum lagi nah. Hindaunya ya kada dapat lagi nah.
4: Alhamdulillah hampir tiap hari hujan labet di Baru.
1: Sore tapinya lah.
4: Ya rata-rata sore pagi panas.
1: Ini belum lagi di Banjar nah, mudah nih hujan juga nah sini.
4: Tapi anehnya juga, biarpun hujan sejam kah, bilalnya limbah hujan, itulah karena ada becek-becek gedang anu ada gak.
1: Akhirnya langsung menguap.
4: Karena merasap masih kering tanahnya lah, jadi masih langsung meresap gitu lah.
1: Lawan habis panas tuh kan lo, kering dah.
4: Oh lah, itu jadi aneh, jadi mau orang lewat lah sudah setengah jam bang hujan.
1: Kering. Gedang
4: anunya udah kada percaya. Mana banyak ngomong gitu.
1: Ya langsung menguap aspal panas ya kalau langsung.
4: Ya. Tapi alhamdulillah bang, bayangkan nengaya di Riau sudah kasus lah sudah kebakaran.
1: Iya bujur.
4: Di Kalteng itu jar berapa minggu ada hujan di sana ditemukan ratusan titik hotspot titik panas api sudah.
1: Nah.
4: Alhamdulillah di sini masih hujan.
1: Alhamdulillah. Kita
4: nggak ada hujan semingguan bah.
1: Bayar.
4: Timbulan tuh. Api-api tuh.
1: Makanya yang takut itu kalau pindah di daerah Balangan Tanjung tuh najuna bareng lambang tuh namunnya kada hujan bisa bertambah tuh titik hotspotnya.
4: Nah itu wadah kita aja kan wadah bandara ini jaga mana pak?
1: Iya bujur.
4: Aduh. Alhamdulillah masih hujan tuh masih segar tuh.
1: Masihan
4: lo apa itu?
1: Setuju benar loh. Lagunya apa nih Bang Andi requestnya?
4: Apa?
1: Requestannya.
4: Kita lepet banget lah, kita lepet pulang.
1: Wah, iyalah kedengaran suaranya nah.
4: Nah, bujur kan, masa aku berangkut.
1: Ulung kira pilih lagi di jalanan tadi.
4: Iya lah.
1: Di pinggir jalan, suara itu kayaknya lagi suara di pinggir jalan.
4: Oh,
1: suara hujan.
4: Suara
1: hujan.
4: Hujannya gara-gara hujan
1: lah. Hujan lah, sekarang masuk juga, hilang orang yang mana kah?
4: Anu semalam ada orang-orang pagi siaran lo. Ini pamitan ya.
1: Kemana jar?
4: Kalau mami dari pagi kenapa aku sementara ini top dulu jar? Jadi pendengar jar kemana? Sekalinya melaju.
1: Kenapa jar?
4: Anunya mengutur diri jadi pembakal dah. Tertahan lagi jar. Tertahan lagi pembakal sampai jar. Mengutur diri.
1: Waduh.
4: Oh. Nah, jadi ya memang kada boleh ada peraturan kita ya kada boleh rangkap jabatan kada boleh.
1: Asalnya apa rangkap jabatan jadi?
4: Jadi yang ditinggal nih jabatan pembakal di lapas yang kembali ke status awal.
1: Apa tadi ya?
4: Jadi Power Ranger. Jadinya menjadi Power Ranger dari pembakal.
1: Kak ngalih kan nak, membasmi kejahatan kada kawa jadi pembakar, cari orang kena ngalih.
4: Ini urusan ya, ditagi orang macam-macam. Kalau kan yang mendanai galak.
1: Makin nyadu laki bini pas baklahi lah, habut ngalih mana Ram?
4: Ya, habut pulang turunan. Cumanya sekarang bingung masih.
1: Nggak apa jar.
4: Anu, mau ambil di dasar sih kembalikan, iPhone ini kembalikan, udah boleh bawa taruh.
1: iPhone tuh nah berat dilapas nah.
4: Kenapa?
1: iPhone tuh nah yang berat banget dilapas. Mobil kau aja dilapas iPhone nah kali.
4: Jarang dipakai juga ini iPhone-nya pakai Nokia tahu. Cuma juga main iPhone. Suaranya halus bener. Gak pulsa. Ya aku gesan apa iPhone-nya? Gesan pinggut temen nah, ya. Gila buahnya datang ya. Sampai akan dari kantong nah. Buahnya tuh tawaan dan sekali dipicu kata kawa terpaling mama minggu itu terpaling ya Allah dan
1: aduh nggak ada kasih
4: ini anak yang ngalih sih kamu lagunya deh
1: lagunya apa
4: Garuda di dadaku
1: siap
4: ya. Soalnya seorang ini anu komandan sport timnas sektor Banja Baru
1: nih nah ini lagi dasar musim-musimnya perak lagi nah musim ya, bola. Oke,
4: langsung lah. Salamnya ke Semberatan aja.
1: Oke.
4: Herman lan Adin Mawar aja spesial.
1: Oke,
4: Adin, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar sekarang Karditya pengen nyapa dulu teman-teman yang udah gabung lewat TikTok. Hai, yang udah gabung lewat TikTok. Apa kabarnya semuanya ya? Ulun hendak menyapa dulu. Dari sampai mana tadi ya? Atas tadi ya. Ada Kapuas Makam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ya. Mungkin yang tadi nih belum sempat kebaca. Mbak Aulia tadi di jalan, utamakan keselamatan, jangan kecapean, semoga selamat sampai rumah. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah Aulianya mendengar ya. Kemudian asal hadir aja nah. Salam dari Kota Baru. Siap. Salam kembali dari Kota Baru buat bentar, buat Abang Rudi ya di Kota Baru. Bawa minum sampai dit, siap sudah bawa minum belum tadi. Ada Ludop, selamat siang Bang Andri, selamat siang juga. Lagunya apa aja hari ini? Oke, buat teman-teman yang TikTok ataupun yang di rumah, lagu-lagu yang bisa dipilih hari ini itu lagunya ada band Cinta Masih Bisa Tersenyum, Dewi Sandra featuring Nafa Urbach ya. Itu satu untuk selamanya Once, Ku Cinta Kau Apa Adanya, Jamal Mirdad, Jamilah ya. Ini cover dari Domba Studio ya. Ikan Mambo, Caraku Mencintaimu, ada Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja dari Mahkota, Rindu Yang Terlarang, Tangga Kesempatan Kedua, ada Alpha Singer, Oh Ya, The Rain, Terjebak Bersama, ada Soki, Cinta Dalam Doa, Yuni Sara, Aku Ini Punya Siapa, Ari Lasso, Rahasia Perempuan, Dian Pramana Putra Biru, dan terakhir ada Sal Pribadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih ya untuk season kedua ini. 27 menit sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita putar dua lagu dulu, yang lainnya nanti kita sapa lagi setelah yang satu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Persatu kenal informasi dan inspirasi, kembali masih bersama Aditya pendengar dan juga penonton TikTok ya, masih di Blaria Indonesia ya. Oke, sekarang kita mau nyapa tadi ya. Tadi ada yang mau kirim salam, cuman ada spesialnya, makanya nggak aku bacain komentarnya, dari Bang Rudolf yang ada di kawasan Jok Mentaya. Salamnya ya, salam rindu buat Mada Bunga si Adit. Yuhu. Salam sehat dan respect selalu buat yang gabung di telepon juga di WhatsApp. Oke deh, oke banget. Doakan saya ya Bang Adit, semoga saya sehat, kuat, banyak duit 9 miliar ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anda minta duit 9 miliar, saya minta 100 miliar ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, kemudian Mbak Fatimah Umar juga, ada Hendra Wijaya Arsi. Arsya ya. Ini teman lagi zaman gabut. Kita biasa nongkrong di Kudapel. Wah, buat teman-teman ingat enggak Kudapel itu apa, khususnya orang Banjarmasin? Kudapel tuh sebutan kita dulu tuh di depan balai kota, pinggir sungai. Nah, sekarang tuh yang jadi panggung. Nah, dulu tuh Kudapel. Kita biasanya nongkrong di sana. Namanya apa, Hen? Bahari itu ngarannya singkatan kita. ARB. Geli ya, Hen, denger ARB ya, Hen. Ya Allah, ingat masa lalu. Waduh. Ada Janah juga di Tanah Laut hadir. Terima kasih Janah. Tanah Laut ya. Ini lagi rame-ramenya Tanah Laut ya. Karena libur panjang long weekend dari Jumat Sabtu Minggu. Pasti rame banget di kawasan Tanah Laut ya. Orang liburan di ini ya. Liburan di pantai ya. Oke. Ingat Mas Jona RB Hendra. Aduh, zaman bingusan masih ya. Zaman mencari cinta sejati ya, Nay. Wah, ini dapat dah cintanya, Allah. Oke, 39 menit lepas dari pukul 15. Kita sapa lagi yang udah gabung lewat WA, ada enggak sih? Kita coba cek dulu WA nih, ada nih. Assalamualaikum Mas Adit, minta lagu dari Tangga. Makasih banyak, dari Aris di Belawang. Oke, lagu Tangga Aris Belawang ya, siap. Lagu Tangganya udah kita siapin buat Mas Aris ya, yang ada di Belawang. Mudah-mudahan sempat, kalau enggak sempat nanti jam 16 ya. Lagunya pasti diputar, tapi pokoknya pasti diputar. Oke. Kemudian WA udah, telepon udah diterima. Halo Blaria Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, dengan siapa nih?
1: Ada Tianuka.
0: Siapa tuh?
1: Yang di Basire.
0: Urang Basire. Oh, Amang Said Rahman enggak?
1: Said Rahman. Keluarganya.
0: Oh, keluarganya kan. Apa kabar Bang?
1: Gusti.
0: Iya, Mang Gusti di Basire.
1: Alhamdulillah.
0: Nih libur panjang nih kemana aja, Mang Gus?
1: Di rumah aja santai nah.
0: Oh iya kah? Kalau Bang ke mana, ke pantai kah, ke gunung kah?
1: Harinya nih kita pina galau juga yang orangnya.
0: Bah iya. Galau kenapa pulang? Sini cerita sama abang. Aduh.
1: Karena lu karena galau menahun gini bang.
0: Nah iya, galau menahun jar.
1: Galau menahun gitu bang.
0: Galau menahun ini biasanya nanu bang ditampahi jujuran sejuta lebih jar.
1: Iyalah.
0: Eh sejuta lebih jar, ratusan juta jar. Namunnya bayar 5-10 juta tuh kan jadi masalah jar.
1: Enggak.
0: Namunnya sudah tus-tus tuh berpikirnya lagi jar.
1: Anu jauh-jauhnya kawanan jual pulau kembang ya baginya. Ya. Enggak. Jauh-jauh pun kada wani pulau jual kembang tuh. Anu jauh ngalih karena di demonya datangnya ke rumah.
0: Kada kawa pian pulau kembang tuh tutor apa teritorialnya lain, itu ampun Batola, lain ampun Banjar.
1: Ada kayak itu bang, anu yang warga situ mendemo ke rumah, datanginya ke rumah.
0: Aduh.
1: Itu malah ngerasa malu takutan.
0: Peneng pulang warga.
1: Ini suruhnya mau dia mau ke rumah.
0: Suruhnya
1: mau itu kan mau bulikan.
0: Harus mencarikan mulakan rumah susun kali ya nak.
1: Ini.
0: Aduh.
1: Ini masalah lagi. Pak, yang warga itu ngalih diurus.
0: Halo.
1: Saya jawab pian nyana.
0: Kenapa?
1: Sehat aja
0: kalau. Wah, alhamdulillah sehat. Namun pian melihat di TikTok nih wigas bener awak ulun nih. Suara bener ya Pina Marista.
1: Malah pian nyalah mulai datang sampai ini
0: dah. Yang penting masih kau bersuara.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ah,
1: Ya, no. Kita minumnya aja ada sari enak goreng.
0: Oh, ini banyak sudah yang diuntal. Adam Sari lah. Tahanannya tuh jeruk nipis tuh langsung lu nuntal langsung wah. Lu titik akan.
1: Katanya
0: anu gitu ya. Limau nipis nah ulun apa? Ulun parah ya kan langsung.
1: Entar nak guring.
0: Ya.
1: Nah, anu dalam guring cuaca kan ini di sini juga.
0: Nah, nya ini cuaca nih Bang yang mendukung jadi pina lambat ampe.
1: Tinggi. Makanya nih sekolah hendak ke mana kah nih. Karena keluar kota datang di sana awak anak
0: benar berupiah. Nah iya, ambujur pulang.
1: Datang kesini pulang enak ke Banjarmasin.
0: Garing.
1: Berpulang.
0: Karena esok hendak begawi pulang garing, alih pulang, abut pulang bos.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Kada pang gawin seorang juga pang kada bos kada.
0: Oh iya kah, esok orang toh. Kalau pang ada bisi bos ngalih kena.
1: Iya. Itu ada jalan plano di waktu licin tuh. Di Drop Payang tuh ada juga. Anu tuh pak surga Aulia kah?
0: Yang mana?
1: Yang ada di toko Payang tuh ya.
0: Bukan ingat nah, binanya Auliana bang. Soalnya di sini nih namunnya ada turunan tuh Auliana aja di sini nih.
1: Enggak, anu tuh hati-hati tuh kalau Auliana aja sampai ke Sungai Hantu tuh. Ya ada di daerah situ.
0: Kota Baru lo?
1: Lain Batu Licin.
0: Batu Licin tuh Kota Baru jar. Menyebarang dulu tuh.
1: Yang tembus sudah kalau tembus trans jiran jiran tol Lok Payang
0: ya di sana sepupunya lawan adiknya rasanya waktu baru tuh
1: gunung apa bukit Papua kan atau Papua kak kita
0: lagi nah ada hafal gunung-gunung sana lain penghuni sana apa lagi ulun oke lagunya apa ini bang lagunya apa nih bang Gusdek
1: anu once tuh kau gak diubah anu di lupa.
0: Karena ya anu sudah disiapkan Once dengan judul-judulnya lengkap.
1: Iyalah.
0: Bang ai.
1: Halo Bang Ali, udah dia lupa aku.
0: Jaka Kawa tuh anak dia lupa Bang juga nah.
1: Iya aja.
0: Gitu. Oke, Bang.
1: Makasih lah.
0: Sama-sama.
1: Iya, entar lawan.
0: Oke.
1: Salam untuk Mbak Osin dan Ibu Osin.
0: Nggih.
1: Gua siap lalu Sidin.
0: Amin.
1: Allah, amin. Bang Sidin karena kawat harus nih.
0: Nah, mungkin dibawa anaknya lagi HP-nya bisa.
1: Thank you dulu lah.
0: Thank you, Bang.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar sekarang waktunya berkumandang azan asyhar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu?

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Ada nih, ada nih. Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RR

0: BRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

Bersatu kenal informasi dan inspirasi, mendengar 59 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Di pojok perjumpaan, terima kasih diucapkan buat teman-teman semuanya udah bergabung ya. Buat Rudolf, lagunya udah spesial buat kamu ya, ini sebagai lagu penutup buat kita juga ya. Terus juga ada Fauzi Capcorn ya. Assalamualaikum dari Fauzi di Amuntai, siap Fauzi ya. Dari Hendra juga, yang penting sehat selalu lah. Karena kita kio warga, siap. Harga tuh hari-hari ya, jadi gue dapel aja mancing. Akhirnya buat teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah membersamai Aditya di Blaria Indonesia hari ini, terutama buat teman-teman yang di TikTok. Karena abis ini kita mau close dulu ya untuk TikToknya, tapi jangan khawatir, RRI Prosto masih terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Tapi kalau Aditya nemenin sampai dengan jam 7 aja ya. So Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin sore ini.

Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore ya. 8 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Terpantau ya untuk cuaca wilayah Kota Banjarmasin, tepatnya di kawasan kilometer 3,5 pendengar ya. Ini tadi awalnya agak ini ya, agak berawan ya. Sekarang jadi lebih gelap, jadi agak muru-muru gimana gitu ya. But it's okay, tetap semangat aja buat teman-teman yang mungkin hari ini pulang ya dari libur panjang ya. Mungkin habis dari Loksadoka, dari Amuntai, atau dari Barabai, atau dari Kota Baru, Tanah Laut ya, Tanah Bumbu, udah balik lagi ke tempat asal ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Tetap semangat lagi untuk beraktivitas esok hari. Udah fresh, udah seger ya. Udah apa ya bahasanya, udah menghilangkan penat ya dengan libur panjang selama 3 hari berturut-turut. Tapi kalau gak salah bulan Mei ini untuk liburnya juga cukup banyak ya. Cukup banyak di bulan ini ya. Jadi ya selamat menunggu libur berikutnya aja deh ya. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar masih di Banjarmasin sore. Karena tepat hari ini tanggal 3 Mei ya. Hari ini juga merupakan hari kebebasan pers sedunia ya. Yang jatuh pada hari ini tepat tanggal 3 Mei. Nah, dari hari kebebasan pers sedunia itu memang diperingati setiap 3 Mei sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan peran jurnalis di seluruh dunia ya. Nah, peringatan ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah untuk menghormati komitmen terhadap kebebasan pers serta refleksi bagi insan media terkait etika profesional. Nah, dilansir dari UNESCO, hari kebebasan pers sedunia ditetapkan untuk menyoroti pentingnya kebebasan media dalam kehidupan demokratis, di mana momentum ini sekaligus mengajak masyarakat global untuk mendukung independensi pers. Nah, dari kebebasan pers sedunia diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di tahun 1993. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Konferensi Umum UNESCO pada tahun 1991. Dan penetapan tanggal 3 Mei ini merujuk pada lahirnya deklarasi Windhoek di Namibia. Dan deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan kebebasan pers di tingkat global. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Berikanlah bagiku karunia yang luar biasa, istimewa.
1: Yes!
2: Apa sih yes, yes, yes, yes?
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatu kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda kami ambil dari rri.co.id. Dari KBRN Banjarmasin diinformasikan pendengar ya, bahwa fenomena math anxiety ya mengancam minat belajar anak. Dari rri.co.id Banjarmasin ya, di mana fenomena ketakutan ya anak terhadap matematika atau math anxiety ini kian mengkhawatirkan, terutama pasca pandemi COVID-19 lalu ya, yang memicu learning loss atau penurunan dalam kemampuan belajar. Nah, kalau di sini pendengar, dinilai berdampak pada menurunnya minat dan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika. Karena banyak fenomena yang kita lihat ya di media sosial, banyak anak yang agak kesusahan dalam menghitung. Nah, di mana dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Muhammad Fajaruddin Adnan ya, dalam siaran Tentara Kehidupan di RRI Pro 1 Banjarmasin pada Jumat kemarin ya, mengungkapkan bahwa masalah ini berakar dari pengalaman belajar yang kurang menyenangkan. Menurutnya, relasi negatif antara anak dan matematika seringkali terbentuk sejak dini. Nah, di mana Adnan menyebutkan banyak anak yang pada awalnya sebenarnya tidak membenci matematika, pendengar ya. Bahkan kita sendiri sebenarnya tidak benci matematika, suka matematika, namun berubah menjadi takut ya akibat perlakuan lingkungan yang kurang tepat. Sikap gurulah yang terlalu keras atau pelabelan negatif seperti matematika sulit dan lain sebagainya, ini menjadi faktor yang membuat anak itu enggan mencoba matematika kembali. Nah, dari cinta jadi benci, dari rindu menjadi takut. Nah, kecemasan muncul setiap kali anak berhadapan dengan angka karena mereka pernah disalahkan atau dibanding-bandingkan ya. Jadi selain faktor psikologi, sebenarnya pendengar, sistem pembelajaran yang terlalu kaku dan berfokus pada hafalan rumus-rumus itu bisa memperparah kondisi. Nah, anak sering dipaksa menghafal tanpa memahami konsep dan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ya, Adnan sempat mengatakan ya, dalam siaran tersebut bahwa kita sebenarnya sudah mengenal matematika bahkan sebelum kita lahir, bahkan juga sampai setelah kita mati ya. Contohnya, sebelum kita lahir pasti ditanya udah berapa bulan ya, udah berapa minggu ya, terus juga beratnya berapa pas lahiran, panjangnya berapa, dan saat wafat pun juga untuk mengukur apa alkah ya, lubang kubur. Nah, itu juga diukur tinggi badannya ya, kedalaman lubangnya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi artinya dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari matematika. Bahkan kita menghitung ya pengeluaran anggaran rumah tangga ya, selain rumah tangga apa ya, mungkin pribadi, uang bensin, gaji ya, terus mana yang dikasih ke istri, mana untuk sekolah, mana buat jajan dan lain sebagainya. Semuanya enggak luput dari angka-angka dan hitung-hitungan ya. Nah, dari mana asal menilai sebenarnya perlu adanya evaluasi terhadap materi esensial dalam kurikulum agar tidak terlalu membebani peserta didik. Dan matematika harusnya dikembalikan pada fungsinya sebagai alat berpikir kritis yang relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Informasi lainnya Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Let's make

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
2: Banjarmasin sore ini.

Berhasil dengan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore, mendengar satu informasi kembali untuk Anda. Masih kami dari RRI.co.id di Banjarmasin ya. Di tengah gencarnya upaya pemerintah kota Banjarmasin memperbaiki layanan air bersih melalui PAM Banjarmasin, fakta di lapangan justru menunjukkan ironi. Masih banyak warga di kawasan pinggiran kota yang belum menikmati akses ledeng ya. Kondisi ini memicu perhatian serius oleh Kota Banjarmasin dan Yamin HR yang mulai mempertimbangkan kebijakan pemasangan sambungan air bersih secara gratis bagi warga yang kurang mampu. Nah, ke depan kata Yamin, mungkin nanti pemasangan untuk warga ekonomi ke bawah bisa digratiskan, terutama daerah pinggiran yang masih banyak belum memiliki ledeng. Dimana menurutnya mayoritas warga pinggiran belum hidup ya dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dan penghasilan yang tidak menentu. Hal ini menjadi pertimbangan utama agar akses air bersih tidak lagi menjadi beban tambahan ya. Nah, meski begitu Yamin menegaskan bahwa rencana tersebut belum final, masih dalam tahap kajian, dan pemerintah juga ingin memastikan skema yang disiapkan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru. Di sisi lain, isu mahalnya biaya pemasangan ledeng sempat ramai di media sosial setelah seorang warga mengeluh tingginya tarif. Nah, keluhan itu pun langsung direspon cepat oleh orang nomor satu di Kota Seribu Sungai ini. Dan Yamin mengatakan, saya minta klarifikasi soal ini kepada PAM Banjarmasin bahwa tidak seperti itu, karena untuk memasang ledeng itu sudah ada ketentuannya. Dan langkah cepat ini menjadi sinyal bahwa Pemko Banjarmasin tidak ingin keluhan warga terabaikan. Dan sekarang apakah wacana sambungan air gratis ini akan benar-benar terrealisasi dan menjawab kebutuhan mendasar warga pinggiran?

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Banjarmasin sore ini.

Terus kita kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore ya. Untuk informasi kembali untuk Anda masih kami ambil dari rri.co.id pendengar ya. Nah, di mana menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, geliat pasar hewan kurban ya di Kota Banjarmasin ya. Ini terpantau menurun. Duga kuat ini imbas dari kenaikan harga BBM non subsidi yang belakangan resmi diberlakukan, di mana distribusi hewan kurban yang mayoritas didatangkan dari luar daerah ini menghadapi tantangan biaya logistik yang melonjak dan terutama melalui jalur laut ya, baik itu dari Madura, Bali hingga Nusa Tenggara Barat ya. Jadi disampaikan oleh Yulian Saefendi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, kemungkinan nanti saat pengiriman itu durasinya bertambah lebih lama karena kapal diisi sampai penuh dulu baru dikirim ya, mengingat harga BBM naik tadi ya, ini supaya lebih efisien. Dia mengaku efek domino dari kenaikan BBM sangat mungkin berdampak langsung pada harga jual hewan kurban di pasaran. Jika harga naik, maka daya beli masyarakat pun berpotensi akan melemah. Nah, kondisi ini bisa membuat harga hewan naik ya, pada akhirnya daya beli masyarakat juga menurun. Nah, meski demikian, Yuliansyah masih belum ingin menarik kesimpulan final ya terkait tren penurunan ini. Ia menilai dinamika permintaan biasanya akan lebih terlihat mendekati ya hari pelaksanaan kurban. Nah, dari hasil pantauan saat ini memang mengalami penurunan permintaan, tapi ini masih belum dipastikan lagi. Nah, mungkin nanti di H-2 langsung banyak permintaan, misalnya bisa saja terjadi seperti itu. Sebagai gambaran, seperti di tahun 2025 lalu ya, rumah potong hewan Basiri tercatat angka distribusi sapi kurban mencapai 3.749 ekor, sementara kambing ada 466 ekor. Angka tersebut bahkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di mana menariknya kondisi berbeda juga justru terlihat pada permintaan daging sapi potong yang masih stabil ya dan belum berdampak kenaikan BBM. Lebih jauh, Yuliansa juga menegaskan bahwa Banjarmasin selama ini bukan hanya menjadi pasar konsumsi, tapi juga menjadi jalur distribusi hewan kurban ke berbagai daerah di sekitar. Informasi lainnya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis,

0: Proses dengan informasi dan inspirasi pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita ikuti berita olahraga rangkuman sepekan.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Saudara, rangkuman berita olahraga sepekan edisi Minggu, kejuaraan tinju Wali Kota Cup 2026 yang dilaksanakan di ring tinju Wisma Antasari Banjarmasin diikuti petinju terbaik dari 4 kecamatan di Kota Banjarmasin. Kejuaraan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin yang mengapresiasi seluruh panitia dan insan olahraga yang telah mensukseskan kegiatan tersebut. Yamin berharap kejuaraan ini dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan olahraga, khususnya cabang olahraga tinju di Kota Banjarmasin.
1: Melalui kejuaraan Wali Kota ini, pemerintah kota tidak hanya menyelenggarakan berbagai kompetisi olahraga, tetapi juga ingin menegaskan komitmen dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berprestasi. Olahraga tinju dapat mengajarkan kita tentang kedisiplinan, keberanian, strategi, serta pengendalian diri di dalam ring. Seorang atlet tidak hanya bertarung dengan lawan, tetapi juga dengan dirinya sendiri dan harus tetap mengelola emosi, menjaga fokus, serta menunjukkan sportivitasnya. Nilai-nilai inilah yang sangat penting dan tidak hanya dalam olahraga, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Kami berharap melalui ajang ini akan lahir atlet-atlet yang berbakat, yang mampu mengharumkan nama daerah baik di tingkat nasional maupun

0: Kota Banjarmasin secara resmi membuka turnamen Pabadan Handball Cup Kalimantan Selatan 2026 yang digelar di salah satu lapangan futsal di Banjarmasin Sabtu 25 April 2026. Turnamen ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan atlet bola tangan yang ada di Kalimantan Selatan. Ajang ini diikuti 13 tim yang terdiri dari 5 tim putri dan 8 tim putra dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan turnamen Handball Cup di Kota Seribu Sungai. Menurutnya, kejuaraan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga sebagai ajang untuk menjaring atlet-atlet muda berbakat di Banua.
1: Tentunya ini ada silaturahmi, sekaligus juga menguji kompetisi, menguji kemampuan kita. Ya, tentunya tetap menjaga dan menunjuk sportivitas, menjaga keamanan, jangan sampai ada yang cedera. Tentu apapun yang terjadi oleh para wasit garis akhir harus mengambil.
0: Puluhan peserta antusias memadati Balai Kota Banjarmasin dalam gelaran Hari Tai Chi Sedunia tahun 2026 pada Minggu 27 April 2026. Kegiatan tersebut juga bertujuan memperkenalkan olahraga yang mendorong gaya hidup sehat di masyarakat. Sekretaris Kormi Kota Banjarmasin David Santosa menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur atas penyelenggaraan event tahunan ini. Menurutnya, kegiatan ini juga digelar sebagai upaya untuk mendorong gaya hidup sehat di masyarakat di Kota Banjarmasin. Selain itu, melalui kegiatan ini pihaknya juga ingin memperkenalkan prestasi dan manfaat dari olahraga Tai Chi dan Kung Fu.
2: Kami sangat bersyukur dengan adanya acara ini yang mana bisa membangkitkan semangat olahraga pernapasan bagi masyarakat Banjarmasin, terutama untuk mereka yang terlibat aktif di dalam kegiatan Tai Chi Chuan dan Qigong. Terima kasih untuk pengurus dari Aditi dan terima kasih untuk semua yang telah diperbuatnya sehingga kemarin itu bisa memberikan hasil di tingkat nasional.
0: Ratusan petinju muda dari perwakilan kabupaten kota di Kalimantan Selatan akan mengikuti kejuaraan provinsi Kejuprov Tinju Junior yang diadakan Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kalimantan Selatan di Amuntai. Mereka akan diuji kemampuan bertanding diring untuk meraih hasil yang maksimal. Dalam persiapan ini, Pertina Kota Banjarmasin juga terus mempersiapkan atlet tinju terbaik yang disiapkan sejak Januari 2026. Sebelum mengikuti Kejuprov ini, petinju Banjarmasin juga melaksanakan seleksi untuk menentukan para petinju terbaik. Pelatih tinju Kota Banjarmasin Arbain menyatakan pihaknya optimis akan menampilkan penampilan terbaik di atas ring.
3: Persiapannya sangat bagus karena persiapannya sudah cukup, hampir 3 bulan persiapan ini, karena kita mau ada lagi kejuaraan di kabupaten lain. Untuk putri lumayan banyak, untuk ada 3 kelas putri, itu sekitar 16 orang.

0: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur tahun 2026 cabang olahraga sepak bola digelar di salah satu lapangan mini soccer di Kota Banjarmasin Rabu 29 April 2026. Sebanyak 4 gugus depan se-Banjarmasin Timur yang terdiri dari gugus Banua Anyar, gugus Kebun Bunga, gugus Karangmekar, dan gugus Sungai Lulut ambil bagian untuk mengikuti perlombaan tersebut. Kegiatan ini dibuka dengan pertandingan eksebisi yang mempertandingkan tim putri Banjarmasin Timur. Pertandingan ini juga dalam rangka mempersiapkan tim putri yang akan mengikuti turnamen kedepannya. Ketua Pelaksana O2SN SD Kecamatan Banjarmasin Timur Bayu Pratama menyampaikan ucapan syukur atas pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabang Sepak Bola di Banjarmasin Timur. Menurutnya cabang olahraga ini pertama kali digelar dan masuk eksebisi di Lomba O2SN tahun ini.
1: Pertandingan sepak bola ini termasuk adalah cabur eksebisi tambahan dalam O2SN. Karena O2SN ini kita memiliki 5 cabur resmi dari Kemendikbudsman dan 1 eksebisi yang biasa dilaksanakan di tingkat kota Banjarmasin. Untuk teknisnya, yang mengikuti dari Kecamatan Banjarmasin Timur sebanyak 4 gugus. Kita laksanakan dari jam 9 pagi, dibuka dengan pertandingan eksebisi sepak bola putri Kecamatan Banjarmasin Timur, dan dilanjutkan dengan pertandingan sepak bola putra, sehingga menghasilkan 4 juara, yaitu juara pertama gugus Banua Anyar, yang kedua gugus Karangmekar, yang ketiga gugus Sungai Lulut, yang keempat gugus Kebun Bunga.
0: Gelanggang olahraga Gor Hasanuddin di Kota Banjarmasin mulai dilakukan pembenahan. Sejumlah fasilitas yang sebelumnya rusak dan kurang layak, kini satu persatu diperbaiki guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Perbaikan dilakukan di berbagai titik, mulai dari pengaspalan sekitar area gor, hingga pembenahan kolam renang yang menjadi fasilitas pendukung aktivitas olahraga. Pengelola Gor Hasanuddin Banjarmasin Zulhaidir menyatakan, perbaikan ini terrealisasi berkat dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, langkah perbaikan dan pemeliharaan tersebut bersifat mendesak, mengingat fungsi GOR sebagai ruang publik dan pusat kegiatan olahraga masyarakat.
2: Bagian-bagian kayak WC, kamar mandi, nah itu yang rutin dilaksanakan. Nah, tapi untuk udah ada mulai peningkatan. Nah, mungkin ya karena kolam renangnya kita anggap udah bisa dikatakan jadul, tapi kita berharap dari kolam renang tersebut pertama bisa menghasilkan atlet renang yang andal ke depannya, terus pengunjung pun lebih nyaman di saat kita melakukan pembayaran rutin, pengunjung jadi nyaman datang ke sana. Jadi kalau hari biasa itu jam 7.30 pagi sampai jam 5.30, kalau Sabtu Minggu ataupun hari besar itu jam 7 pagi sampai jam 5 sore.
0: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, berharap organisasi dan prestasi olahraga di daerah semakin berkembang ke depannya. Optimisme tersebut disampaikan dalam momentum syukuran ulang tahunnya yang ke-59 di Banjarmasin. Menurut Bambang, harapan itu cukup beralasan, melihat kualitas calon pengurus KONI Kalimantan Selatan tahun 2026-2030 mendatang. Ia menjelaskan hasil penjaringan kepengurusan mendatang mengarah pada nama Hasnur Yadi Sulaiman sebagai ketua. Sosok tersebut dikenal sebagai putra almarhum H.A. Sulaiman HB yang memiliki kontribusi besar dalam dunia olahraga di Kalimantan Selatan.
3: Secepatnya ya, syukur alhamdulillah ketua KONI kita sudah masukin berkas Pak Hasnur dan kemungkinan sekretarisnya Pak Sekda dan bendaharanya Afrijal. Dan nanti ketua hariannya Pak Adinil.
4: Ini sudah dirancang sebelum berangkat.
3: Ya, nah, dalam arti ini biar lebih jalan. Karena bagaimana masalah anggaran kita kan, saya mungkin pembina lah. Ya. Karena tidak bisa kita lepas juga. Saya sama gubernur kali ya, gitu ya. Karena ini tanggung jawab kita semua kan. Kita menginginkan emas kita bertahan atau kalau bisa bertambah.
0: Atlet pencaksilat Platprov Kalimantan Selatan terus menjalani program latihan rutin yang digelar di Gor SKB Mulamarman Banjarmasin. Para atlet yang berlatih ini mempersiapkan diri untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan terdekat agar semakin matang. Pelatih pencaksilat Platprov Kalimantan Selatan Haji Muhrani mengatakan berbagai program latihan terus dijalani para atlet yang masuk dalam program pembinaan pelatihan provinsi. Latihan rutin yang dijalani ini dilakukan selama 6 hari dalam seminggu dengan materi latihan yang berbeda-beda. Ia menyebut para atlet yang menjalani latihan rutin ini juga disiapkan untuk menghadapi kejuaraan yang akan digelar dalam waktu dekat.
5: Tadi sore kita latihan fisik umum dan fisik khusus menggunakan karet dengan target. Alhamdulillah anak-anak walaupun harinya hujan tetap datang, kita rutin, hujan, tidak hujan, panas tetap datang. Kami tetap latihan. Jadi latihan kami itu sudah diprogramkan dengan satu minggu itu. Hari Senin latihan, Selasa latihan, Rabu latihan, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pas Sabtu itu dua kali dalam latihan. Jadi kita satu minggu itu 7 kali latihan.
0: Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Proses kenal informasi dan inspirasi mendengar masih. Masih menemani Anda di Banjarmasin sore ya. 19 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saat kita bersama-sama mengikuti rangkuman berita olahraga sepekan ya. Suatu informasi untuk Anda di rri.co.id di Banjarmasin. Di mana harga sejumlah komoditas sayur ya di wilayah Kota Banjarmasin, di wilayah Pasar Pandu ya, ini terpantau masih stabil dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini terjadi meski sempat beredar isu kenaikan harga kedelai dan plastik di pasaran. Nah, komoditas seperti tahu dan tempe juga tidak mengalami lonjakan harga signifikan. Para pedagang memastikan harga masih berada dalam batas normal dan terjangkau oleh masyarakat. Salah seorang pedagang atas nama Fatma ya mengatakan harga tahu tempe ini masih stabil, dan tahu ini masih dijual harga Rp5.000 per bungkus dan tempe Rp3.000 sampai Rp5.000 per bungkusnya. Nah, sementara itu Fatma juga menyatakan terkait harga jagung ya. Ya, ini justru mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan sebelumnya ya. Kini harga jagung dijual Rp3.000 per biji dari harga sebelumnya mencapai Rp5.000 per bijinya. Nah, di mana menurunnya harga jagung ini terjadi pada komoditas cabai di pasaran juga. Cabai keriting berada di kisaran Rp40.000, cabai merah di Rp45.000 dan cabai tiung ya di Rp70.000 per kilogramnya. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya yang sempat mencapai angka Rp100.000 per kilogramnya. Informasi lainnya mendengar habis langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Banjarmasin sore ini.

Persatu dengan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi pendengar dari rri.co.id Hulu Sungai Tengah ya. Nah, di mana Gunung Halau-Halau merupakan gunung atau puncak tertinggi di Kalimantan Selatan ya, yang lokasinya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat ini resmi ditutup permanen dari aktivitas apapun. Nah, keputusan mengikuti ini bukan tanpa alasan pendengar, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai budaya dan kepercayaan yang telah dijaga berturun-temurun oleh masyarakat setempat, di mana kesepakatan penting tersebut diambil dalam musyawarah yang digelar di kantor Desa Hinaskiri, Kecamatan Batangkale Timur, di mana pertemuan dihadiri oleh pembakal Desa Juhu, pembakal Desa Hinaskiri, tokoh masyarakat dari kedua desa, Babinsa, perwakilan kelompok sadar wisata, hingga warga sekitar. Penutupan ini dipastikan bukan keputusan sepihak, dan semua terlibat aktif dalam diskusi terbuka demi mencapai musyawarah bersama, terlebih bagi masyarakat setempat, di mana Halau-Halau dengan ketinggian 1901 mpdl ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat sekitar. Di mana gunung ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat hingga perlindungannya menjadi tanggung jawab seluruh warga. Ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Halau Ruby. Nah, dalam bagi masyarakat Desa Juhu dan Desa Hinaskiri, Gunung Halau-Halau bukan sekedar benteng alam. Kawasan tersebut diyakini memiliki nilai sakral dan keramat yang tidak boleh diganggu sembarangan ya. Nah, selain faktor kepercayaan, keputusan penutupan juga didorong oleh kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, di mana selama ini kawasan gunung kerap didatangi pengunjung yang dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan alam jika tidak dikendalikan sesuai kearifan lokal masyarakat adat. Nah, kini masyarakat bersama pihak berwenang bersiap melakukan sosialisasi secara luas agar keputusan ini dipahami dan dihormati oleh publik. Langkah tegas ini diharapkan menjadi benteng terakhir dalam menjaga warisan budaya sekaligus kelestarian alam Gunung Halau-Halau agar tetap utuh dan sakral bagi generasi yang akan datang.

0: nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah...
2: Astaga, kamu bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Trivia Piala Dunia 2026.

0: Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Banjarmasin sore ini.

Terus kita kenal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kembali untuk Anda, kami ambil dari rri.co.id. Dan pendengar,

Diinformasikan pendengar ya, dari Hulu Sungai Utara, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka bersama anggota Dewan dari Dapil Kalsel 5 ini menghadiri puncak hari jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana kegiatan berlangsung di meriah ya di Amuntai pada Sabtu kemarin ya 2 Mei 2026. Kehadiran rombongan DPRD Kalsel ini menjadi bentuk dukungan terhadap kemajuan daerah, dan selain itu momentum ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam membangun banua yang lebih sejahtera. Di mana acara puncak juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman yang mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh khidmat bersama masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka juga mengaku bangga sebagai putra daerah Hulu Sungai Utara. Yang menilai kemajuan daerah terlepas dari kerja keras pemerintah dan masyarakat, Supian Haka juga berharap Kabupaten Hulu Sungai Utara terus dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga kearifan lokal sebagai identitas daerah. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: yang mana?
1: Itu jenang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin.
3: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Kami ambil dari komdigi.go.id. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa terdapat tenda-tenda pengungsi Israel di sebuah pegunungan untuk menghindari serangan dari Iran. Di mana faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Foto asli pada unggahan merupakan sebuah ritual keagamaan tahunan di pegunungan Andes, Peru, yaitu Festival Koliuri atau Festival Bintang Salju. Dikutip dari inch.unesco.org, di mana Festival Koliuri ini adalah tradisi yang masuk dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan pada tahun 2011. UNESCO menyebutkan bahwa ritual keagamaan ini menggabungkan unsur Katolik dan pemujaan dewa alam masa prahispanik. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Khusus dengan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam. Maksud kami di Banjarmasin sore ya. Di 7 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk mandang azan insyaallah jatuh pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar dari Banjarmasin rr.co.id, di mana hubungan antara anak dan matematika kerap dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan bagi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Nah, pandangan ini dinilai perlu dirubah melalui pendekatan pembelajaran yang lebih humanis dan kontekstual. Di mana dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas di Banjarmasin, Fajaruddin Asnan, ini dalam siaran Lentera Kehidupan ya bersama Prosotu RRI Banjarmasin pada Jumat kemarin menyampaikan bahwa rasa cinta terhadap matematika tidak dibangun sejak dini, di mana semuanya dapat dibangun, hal tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Di mana menurut Asnan, matematika sebenarnya hadir secara alami dalam aktivitas sederhana seperti menghitung ya, kemudian membagi makanan, dan pendekatan ini dinilai mampu membuat anak lebih mudah memahami konsep tanpa merasa terbebani. Di mana matematika tidak selalu hadir dalam bentuk angka yang rumit di papan tulis, tetapi juga dalam percakapan hangat dan langkah kecil menghitung dunia yang ada di sekitarnya. Di mana ia menekankan bahwa guru dan orang tua memiliki peran penting sebagai penghubung dalam membangun kedekatan antara anak dan juga matematika. Pendekatan yang apresiatif dan tidak hanya berorientasi pada benar atau salah dinilai mampu meningkatkan kepercayaan diri anak. Informasi lainnya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini.

Proses kenal informasi dan inspirasi jelang kumandang azan maghrib. Dengar, sekarang kita dengarkan pengajian Yesus Jalal Quran Surah Al-Imran ayat 113 seterusnya, disampaikan oleh Dr. Anda Siti Raudah.

0: was.
1: Surakallahul Azim, pendengar, 21 menit lepas dari pukul 18 waktu ini setengah sekarang waktunya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar Allah.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
4: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
3: Emang kenapa, Sis?
4: Tidak baik untuk kesehatan.
5: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
6: Manusia bisa belajar dari banyak hal, tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu kita dapat belajar, bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan, karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan, karena bagaimanapun pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

0: Terus itu kenal informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin Malam mendengar. Satu informasi dari Banjarmasin RR.co.id, ketimpangan sarana prasarana sekolah antar wilayah di pusat kota dan pinggiran kota di Kalimantan Selatan ini saat ini masih terlihat kontras. Perbedaan kualitas fasilitas ini menjadi salah satu sorotan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ini. Pengamat pendidikan Rajab Alevi menilai kondisi bangunan sekolah yang tidak memadai masih banyak ditemukan di wilayah pelosok hingga pinggiran kota. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sedikitnya 800 sekolah di Kalimantan Selatan yang mengalami kerusakan fisik mulai dari bagian atap hingga lantai bangunan. Kondisi infrastruktur pendidikan tersebut semakin diperparah akibat dampak bencana dan hal ini pun secara signifikan menurunkan kualitas bangunan dan menimbulkan kekhawatiran di lingkungan sekolah. Di mana Rajab Alevi kepada RRI menyatakan bahwa di Banjarmasin misalnya, kita sering melihat beberapa peristiwa sekolah roboh atau halaman sekolah yang terendam. Nah, ini juga salah satu yang patut jadi sorotan. Reza menekankan pentingnya pemutakhiran basis data agar langkah perbaikan tidak hanya bersifat responsif atau menunggu kondisif menjadi viral. Nah, menurutnya pihak sekolah pun harus proaktif memverifikasi data kerusakan fisik melalui sistem data pokok pendidikan atau Dapodik secara rutin. Nah, di mana potret nyata kondisi infrastruktur pendidikan tersebut sempat terlihat di Sekolah Dasar Negeri Sungai Lulut 3 Banjarmasin ya. Di mana di sekolah tersebut jumlah ruangan kelas dilaporkan mengalami kerusakan lantai amblas yang kian parah pasca banjir di awal tahun 2026 lalu. Akibat kondisi pondasi yang melengkung, pihak sekolah sempat memutuskan untuk mengosongkan ruangan demi menjamin keselamatan. Dan situasi ini menjadi gambaran nyata tentang infrastruktur yang dihadapi satuan pendidikan di lapangan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RR Digital.
1: Pesan ini akan tiba padamu, entah dengan cara apa. Bahasa yang ku tahu kini hanyalah perasaan. Aku memandangimu tanpa perlu menatap. Aku mendengarmu tanpa perlu alat. Aku menemuimu tanpa perlu hadir. Aku mencintaimu tanpa perlu apa-apa. Karena kini ku miliki segalanya. Kupandangi langkahmu yang ringan dan tampak seperti melayang, berjalan dengan

Sudah jam berapa nih? Lama banget sih Padi datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Bro, maaf banget bro. Macet di jalanan tadi bro. Ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah. Ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Jam karet nih.
2: Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.
3: Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
6: Gas.
3: Yang seatbeltnya dipakai lah.
6: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Banjarmasin sore ini.

Berserta dengan informasi dan inspirasi. Pendengar 51 menit pas 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana ratusan masyarakat Kota Banjarmasin menyambut antusias kegiatan bola gembira yang digelar oleh TVRI Kalimantan Selatan bersama dengan RRI Banjarmasin, bertempat di kawasan Car Free Day depan Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin. Kegiatan ini berhasil menghidupkan ruang publik menjadi bagian dari semarak menyambut Piala Dunia 2026. Kegiatan diawali dengan fun walk bersama mengelilingi kawasan CFD, ya, dengan diikuti PLT Kepsta TVRI Kalimantan Selatan, kemudian Kepala Stasiun RRI Banjarmasin dan pegawai dari kedua instansi. Kemudian dilanjutkan sosialisasi dengan mengajak masyarakat ikut dalam kegiatan bola gembira. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan, Edward Esos, mengatakan kegiatan bola gembira merupakan program kolaborasi untuk menyambut gelaran Piala Dunia di daerah. Menurutnya kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memberikan pengalaman baru menonton pesta olahraga terbesar bagi masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin dan sekitarnya, dapat menikmati siaran Piala Dunia melalui TVRI dan mendengarkan siaran melalui RRI. Semoga kolaborasi ini bisa berjalan lebih baik sampai dengan nonton barengnya. Di mana Edward ini disampaikan saat melakukan kegiatan bola gembira pada hari ini tadi pagi. Yang menyampaikan kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat dan mereka ikut memeriahkan rangkaian kegiatan mulai dari fun walk hingga tendang bola ke gawang yang disediakan oleh panitia. Dan sementara itu, Kepala Stasiun RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, juga menilai bahwa kolaborasi kegiatan bola gembira ini bisa memberikan pengalaman baru bagi masyarakat di Kota Banjarmasin. Menurutnya, masyarakat kini akan bisa dengan mudah menikmati siaran Piala Dunia. Harapannya masyarakat, ya, ini bisa dengan mudah menikmati siaran Piala Dunia dan bisa disaksikan melalui TVRI dan bisa didengar juga melalui RRI. Dia juga berharap melalui kegiatan bola gembira ini bisa menarik perhatian masyarakat dan mengenal

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

kasih sayangilah daku dengan sebab Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai

0: Banjarmasin malam ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Selamat malam pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Hari Minggu 3 Mei 2026. Semoga dengan berkah dan karunia Allah, malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan pastinya. Dan kami dari RRI Banjarmasin Pro 1 terus bersamai aktivitas Anda di malam hari.

ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Selamat malam pendengar yang baru aja gabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jangan lupa ya, ini malam kami juga punya program acara yang selalu dapat Anda ikuti, yaitu Ngobras. Ngobras ini malam pendengar, kita akan ngobrol santai seputar Ayo Bersama dari Kritik Jadi Aksi untuk Banjarmasin Maju Sejahtera. Adapun narasumber kami yang akan hadir di sini tentu setiap minggu malam bersama Mbak Yani Prasetya Hati, MPD, analis kebijakan Bakes Bank Pol Kota Banjarmasin. Kemudian juga Ketua Forum Kota Banjarmasin yang malam hari ini membersamai kita semua, ya, SY Nisfuadi SH, Ketua Forum Kota Banjarmasin atau Forkot. Hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah. Baik, ada informasi olahraga di rri.co.id pendengar mengenai hujan gol di 17 Mei Banjarmasin Barito Putra bertahan di Championship. Pendengar, Barito Putra menutup musim Championship 2025-2026 dengan kemenangan besar saat menjamu Persipal Palu pada pekan ke-27 di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Hari ini Minggu 3 Mei 2026. Laga berlangsung sengit dan berakhir dengan skor 8-3 untuk kemenangan Laskar Antasari. Barito Putra langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Pada menit ketiga, Erwin Gerard membuka keunggulan melalui tendangan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut kanan gawang Persipal yang dijaga Alim Hidayatullah. Tekanan ini terus berlanjut pada menit ke-30, Fabio mengandalkan keunggulan melalui sundulan. Fabio menggandakan keunggulan melalui sundulan memanfaatkan umpan Bima Reksa. 6 menit kemudian Alexandro menambah gol lewat tandukan kepala setelah menerima umpan matang dari sisi sayap. Dan penasaran kan? Silakan Anda baca aja di rri.co.id. Sebuah laporan dari Lai Sulaiman.
1: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

0: 0811 511 1410.
1: Pendengar, segera kita dengarkan kumandang azan sholat Isya.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa pendengar, satu informasi laporan dari Juma Muhammad, Gunung Halo-Halo tertinggi di Kalsel ditutup permanen. Alasannya ada. Anda mau tahu? Baca aja di rri.co.id. Saya akan kasih informasi selengkapnya selepas satu persembahan dari ST12. Kebesaranmu.

0: Pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Gunung Halau-Halau. Ini gunungnya tinggi banget, pendengar RRI. Gunung Halau-Halau tertinggi di Kalimantan Selatan, terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, resmi ditutup permanen dari aktivitas apapun. Keputusan mengejutkan ini bukan tanpa alasan, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai budaya dan kepercayaan yang telah dijaga turun-temurun oleh masyarakat setempat. Kesepakatan penting tersebut diambil dalam musyawarah yang digelar di kantor desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur. Adapun pertemuan itu dihadiri oleh pembakal desa Juhu, pembakal desa Hinas Kiri, tokoh masyarakat dari kedua desa Babinsa juga hadir, kemudian perwakilan kelompok sadar wisata hingga warga sekitar. Penutupan ini dipastikan bukan keputusan sepihak dan semua terlibat aktif dalam diskusi terbuka demi mencapai mufakat bersama. Terlebih bagi masyarakat setempat, Halau-Halau dengan ketinggian 1901 MDPL ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi mereka. Gunung ini memiliki makna yang sangat mendalam sehingga perlindungannya menjadi tanggung jawab seluruh warga. Ini dijelaskan oleh Sekretaris Desa Juhu, Ruby. Bagi masyarakat Desa Juhu dan Hinas Kiri, Gunung Halau-Halau bukan sekedar bentang alam ya. Kawasan ini diyakini memiliki nilai sakral dan keramat yang tidak boleh diganggu sembarangan. Info selengkapnya di rri.go.id.
1: Aja kamu
2: lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Apa-apa dang, cuma ingin sendiri aja. Dan ya bosen dang lihat berita, kalau nggak hoax lihat pandemi. Semua bikin parno dang.
2: Ya elah, slow aja kalimat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener

Baik, pendengar dari Gunung Halo-Halo HST, beralih kita ke informasi berikutnya. BBM naik, hewan kurban ikut lesu, permintaan di Banjarmasin diprediksi anjlok. Laporan dari reporter Juma Muhammad. Pendengar RRI, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, geliat pasar hewan kurban di kota Banjarmasin, kurban terpantau menurun, diduga kuat imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang belakangan resmi diberlakukan. Distribusi hewan kurban yang mayoritas didatangkan dari luar daerah kini menghadapi tantangan biaya logistik yang melonjak, terutama melalui jalur laut, baik itu dari Madura, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat. Pendengar, Yulian Syah Effendi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin mengatakan, kemungkinan nanti saat pengiriman itu durasinya bertambah lama karena kapal diisi sampai penuh. Ya, sampai penuh dulu baru dikirim. Mengingat harga BBM naik dan ini dilakukan supaya lebih efisien. Dan ia mengakui efek domino dari kenaikan BBM sangat mungkin ya.

0: efek dari kenaikan, dia mengakui efek dari kenaikan BBM sangat mungkin berdampak langsung pada harga jual hewan kurban di pasaran. Jika harga naik, maka daya beli masyarakat pun berpotensi ikut melemah. Meski demikian, pendengar, Yuliansah belum ingin menarik kesimpulan final terkait tren penurunan ini. Ia menilai dinamika permintaan biasanya akan lebih terlihat mendekati hari pelaksanaan kurban. Jadi, pendengar RRI Banjarmasin, sebagai gambaran, pada tahun 2025 lalu, rumah potong hewan Basirih mencatat angka distribusi sapi kurban mencapai 3.749 ekor, sementara kambing 466 ekor. Angka tersebut bahkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2025 ini, permintaan sapi lebih meningkat dibandingkan 2024. Sedangkan tahun ini, kemungkinan arahnya menurun, terlihat dari fenomena di tengah masyarakat saat ini, serba naik dan permintaan masih sedikit. Info selengkapnya silahkan diklik aja rri.co.id. Baik, sesaat lagi kami membersamai Anda dalam Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg. Ketua ASEAN 2026 Filipina mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian dan secara langsung merampas hak masyarakat.
3: Kepolisian Republik Indonesia membongkar sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengoplos LPG subsidi 3 kg. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.
2: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi untuk keuntungan pribadi, maka disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian.
3: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, penggerebekan gudang oplosan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Modus yang digunakan, pelaku membeli LPG 3 kg, kemudian isinya dipindahkan ke LPG 12 dan 50 kg. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan 6,7 miliar rupiah.
4: Kita setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangin selisih subsidi.
3: Adapun Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Krismianto menegaskan, LPG subsidi diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
5: Ini merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,
2: sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
3: Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran dan sejumlah alat serta kendaraan operasional. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas serta tindak pidana pencucian uang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Report 300 Mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Proyeksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,5% dengan
6: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun ini pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang. Banyak pihak yang menantikan data tersebut mengingat tingginya tekanan global yang berimbas pada perekonomian di dalam negeri. Dalam diskusi percepatan intermediasi Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia pekan ini, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan, Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 di kisaran 5,5%. Optimisme ini, kata Yuda Agung, melihat berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPN BM yang tumbuh cukup tinggi.
5: Di APBN 2026 ini, itu kelihatan bahwa PPN dan PPN BM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha, itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPN BM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
6: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
7: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menyumbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%. Jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya adalah ekonomi domestik.
6: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini, diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang diterbangkan menuju Tanah Suci berasal dari kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Berikut laporan Saada Turai. Ayan, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau yang biasa disebut Makkah Road, dan secara bergantian mereka melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta dengan embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diterbangkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7311. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi diberangkatkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines SP5397. Kemudian terakhir pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 411 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5312. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Siti Mulyani, mengatakan dirinya telah sangat siap berangkat ke Baitullah setelah menunggu selama 13 tahun.
10: Alhamdulillahnya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau itu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
11: Oh, jualan nasi uduk.
10: Iya, tadinya karyawan saya.
11: Kalau untuk pilih haji sendiri, ini dapat nabung dari hasil jualan nasi uduk.
10: Saya dulu kan kerja di Danis Brugal. Saya pensiun 2018, jadi dari tanggal 2013 saya udah nabung.
9: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui bandara 1.921 jiwa dan tergabung dalam 33 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% dengan seluruh tahapan administrasi, kesehatan, hingga teknis pemberangkatan rampung dilakukan. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Maulana RRI Palembang melaporkan. Maulana.
12: Ya, saudara pendengar, melaporkan dari Kabupaten Banyuasin di mana kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% seluruh tahapan baik administrasi, kesehatan maupun teknis pemberangkatan maksud kami telah diselesaikan dengan baik. Sementara itu, perlengkapan jemaah pun telah disediakan seperti tahun sebelumnya, yakni perlengkapan seperti koper serta tas tenteng. Selain itu, perlengkapan seperti batik nasional juga menjadi bagian dari fasilitas yang diberikan kepada jemaah. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Mereka dijadwalkan berangkat pada Senin 4 Mei 2026 dari Pangkal Kota Ibu Kota Kabupaten Pangkalan Balai menuju Embarkasi Palembang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin Suganda menyampaikan setibanya di embarkasi pada pukul 17 waktu setempat, jemaah langsung masuk asrama haji untuk menjalani proses karantina awal. Selanjutnya pada hari berikutnya jemaah akan diberangkatkan menuju Tanah Suci. Selain itu, pendengar, dari jumlah tersebut jemaah termuda tercatat berusia 21 tahun bernama Nuraga Prawira Sapuan, sementara jemaah tertua berusia 86 tahun bernama Parlia. Perbedaan usia ini menjadi perhatian khusus dalam pengaturan layanan dan pendampingan selama perjalanan. Selain itu, koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna memastikan kelancaran proses keberangkatan. Pemerintah daerah juga mendukung penuh termasuk penyediaan fasilitas transportasi dari daerah ke embarkasi. Seluruh jemaah juga telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, baik kondisi fisik yang menjadi syarat utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara lancar. Ya, pendengar, daripada itu pembekalan melalui manasik haji juga telah dilakukan sebelum Ramadan hingga menjelang keberangkatan. Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan jemaah baik secara pengetahuan maupun mental. Berikut pendengar keterangan singkat yang diberikan Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Banyuasin Suganda.
13: Ya, di karantina jam 5 sore itu jam 4 itu masuk embarkasi, itu langsung di karantina. Besoknya baru berangkat.
14: Setelah sampai di Mekah atau Madinah akan dilakukan karantina kembali atau tidak?
13: Tidak. Langsung ke hotel masing-masing.
14: Oke. Nah, untuk jumlah calon jamaah haji kita tadi itu termasuk petugas atau di luar petugas itu, Kak?
13: 176 tadi. Petugas haji daerah 2.
14: Petugas haji daerah 2.
13: Iya.
14: Oke, sejauh ini ada kendala Kak untuk persiapan?
13: Alhamdulillah tidak ada kendala. Proses aman, hitungan Pemda juga alhamdulillah dukung dengan fasilitas yang dijual oleh Pemda, makan segala macam sudah disiapkan.
14: Oh, artinya pemerintah
13: ya di karantina jam
14: ya, rencananya pelepasan jamaah sendiri akan dilakukan oleh Bupati Banyuasin di Masjid Agung Al-Amir sebelum keberangkatan. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari rangkaian persiapan terakhir. Secara keseluruhan, maksud kami pendengar, untuk keberangkatan calon jemaah haji Banyuasin tahun ini berjalan lancar. Para jemaah diimbau untuk menjaga selalu kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur agar ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia siang hari waktu Arab Saudi banyak yang melakukan ibadah wajib umroh. Berikut laporan Syariful Alam dari Tanah Suci.

0: Baik, pendengar, kita akan hadirkan informasi tersebut di waktu yang akan datang.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna, di Sumatera bagian selatan, di Laut Sulawesi bagian barat, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita langsung menuju ke Tanah Suci untuk menghadirkan informasi terkini tentang pelaksanaan ibadah Haji 2026 bersama Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya selama 24 jam di Masjidil Haram ini puluhan ribu jamaah haji dari berbagai dunia mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf wajib. Termasuk salah satunya adalah jamaah haji Indonesia yang secara bertahap mulai sejak 30 April 2026 itu tiba di Makkah Al-Mukarram. Dan pada jamaah haji yang pertama adalah berasal dari jamaah haji Yogyakarta, termasuk dari jamaah haji Jakarta dan daerah Batam. Dan mereka tiba dari Madinah Al-Mukarram menuju ke Makkah. Dan hingga hari ini banyak dari secara berangsur-angsur tiap hari banyak jamaah haji dari Indonesia yang dari Madinah menuju ke Makkah. Dan saat ini memang sejumlah jamaah haji Indonesia, tadi sempat saya melakukan ketika turun itu berasal dari jamaah haji Batam sekitar pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu tiba jamaah haji dari Batam, dan sebanyak 10 jamaah haji. Rata-rata adalah lansia. Tadi kami turut mendampingi para lansia tersebut sampai di depan Masjidil Haram. Dan mereka ketika para lansia yang menggunakan jasa kursi roda maupun yang diantar oleh pihak keluarganya, itu penggunaan kursi roda untuk tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran itu di lantai 3. Dan setelah tawaf mereka melakukan sa'i, melakukan sa'i di sebelumnya adalah melakukan sholat setelah tawaf sebanyak 2 rakaat dan lanjut sa'i dari Safa Marwah berputar selama 7 kali. Setelah itu ibadah wajib tersebut itu setelah itu mereka melakukan tahalul, yaitu memotong rambut, dan kemudian setelah itu semua larangan umroh maka bisa dilaksanakan. Semua larangan seperti misalnya bagi laki-laki memakai topi dan memakai wangi-wangian, termasuk memakai pakaian yang berjahit dan juga memakai sepatu atau sendal yang di atas mata kaki. Dan pendengar, memang saat ini memang tugas dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi, selain melakukan petugas termasuk misalnya MCH, selain melakukan liputan segala serangkaian semua kegiatan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangkaian haji, mereka juga tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada para jamaah haji Indonesia. Dan tadi juga saya telah melakukan survei beberapa tempat di Masjidil Haram, yaitu dari transportasi di arah transportasi saya keliling berapa 2 titik. Saya keliling di Masjidil Haram ini termasuk untuk titik-titik misalnya lokasi yang bisa nanti kami lalui untuk di Masjidil Haram ini. Dan untuk tawaf di bawah lantai dasar itu syarat wajibnya adalah mereka harus memakai pakaian ihram. Pakaian ihram. Dan bagi petugas kami tidak bisa melalui lantai satu karena itu harus syaratnya ada pakaian ihram, dan kita hanya bisa melalui di lantai dua maupun di lantai tiga, terutama di lantai tiga bagi petugas-petugas haji. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ina Krisdamurti mengatakan Ketua ASEAN 2026 Filipina telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung 7 hingga 8 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Namun hingga kini konfirmasi kehadiran Presiden masih menunggu keputusan dari pihak istana. Ina Krisdamurti mengatakan undangan tersebut telah masuk ke dalam agenda resmi Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama, yaitu KTT BIMP EAGA, sesi pleno, dan retreat para pemimpin ASEAN. Dari dunia olahraga, Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain yang menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
3: Sanggau Soccer School atau S3 mulai menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15. Ketua S3 Najori di Stadion Gelora Pancasila Sanggau pagi hari ini menerangkan proses seleksi dilakukan melalui latihan intensif dengan menitikberatkan pada kemampuan dasar guna membentuk tim terbaik yang akan mewakili Sanggau di tingkat Kalimantan Barat. Yang menjelaskan, dari sekitar 30 pemain yang mengikuti seleksi, hanya 18 pemain terbaik yang akan dipilih berdasarkan penilaian pelatih. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas tim yang optimal.
4: Kegiatan pada hari ini dalam rangka kita untuk seleksi Piala Suratin untuk U13 dan U15. Nah, untuk kita memang satu tim itu kita dipilih sekitar 30 orang. Nah, tapi nanti kita setelah kita seleksi mungkin hanya sekitar 18 orang yang terpilih. Tapi tidak semua anak-anak yang kita pilih, tergantung daripada pelatih ya.
3: Sementara itu pelatih kepala S3 Sunardi menyampaikan penilaian pemain difokuskan pada kemampuan dasar seperti passing dan juga kontrol bola. Menurutnya, teknik dasar ini merupakan fondasi penting dalam membentuk permainan tim yang solid.
5: Kami untuk persiapan U13 sama 15 yang saya latih untuk sementara adalah fisik, passing dan kontrol. Karena untuk suksesnya bola harus ada latihan passing dan kontrol.
3: Sunardi menambahkan latihan juga difokuskan pada peningkatan fisik serta penguasaan teknik dasar secara bertahap. Pendekatan ini dilakukan untuk memaksimalkan kesiapan pemain menghadapi kompetisi. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Demikian berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda selalu bersama dengan kami di RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar RRI Banjarmasin, sebuah billboard diduga ilegal berdiri mencolok di atas trotoar, tepatnya di Jalan Jafri Zamzam, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah. Keberadaannya tidak hanya melanggar aturan tata kota, tetapi juga merampas ruang publik hingga merusak lingkungan. Dari pantauan di lapangan, hari ini Minggu 3 Mei 2026, billboard berisi iklan ini berdiri dengan konstruksi besi permanen tepat di atas trotoar yang kini dipenuhi rumput hijau. Jadi billboard berisi iklan rokok elektrik, pendengar, berdiri dengan konstruksi besi permanen, tepatnya berada di atas trotoar yang kini dipenuhi rumput hijau. Dan lebih ironis lagi, satu pohon di lokasi dilaporkan telah ditebang demi memberi ruang bagi bangunan tersebut. Nah, selain mengganggu estetika kota, posisi billboard yang berdiri di atas trotoar dinilai berpotensi membahayakan pejalan kaki dan pengguna jalan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, Ariani, memastikan bangunan tersebut tidak mengantongi izin resmi. Nah, setelah dicek oleh tim teknis, ini dapat dipastikan billboard tersebut tidak berizin dan itu juga tidak memiliki persetujuan bangunan gedung. Ini dikatakan Ariani saat dikonfirmasi, dan ia menekankan setiap reklame berstruktur permanen wajib memenuhi dua aspek utama, yakni izin penyelenggaraan reklame dan PBG sebagai legalitas bangunan. Selengkapnya di rri.co.id. Kami terus bersamai Anda.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, 3 jemaah haji Indonesia sakit dievakuasi ke Mekah menggunakan ambulan KKHI. Evakuasi dilakukan karena kloter mereka telah lebih dulu berangkat hari Kamis 30 April 2026. Jadi ketiga jemaah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi akibat kondisi kesehatan tertentu. Setelah dinyatakan stabil, mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kasih Kesehatan Dakar Madinah Eni Nuryanti mengatakan evakuasi dilakukan pada malam hari dan memberangkatkan tiga jemaah dengan satu pendamping menggunakan ambulans. Dan pendengar, perjalanan menuju Mekah diperkirakan memakan waktu 4 hingga 6 jam. Ambulans didampingi satu dokter dan satu perawat selama perjalanan. Selengkapnya Anda baca dan klik di rri.co.id. Tiga jemaah sakit dievakuasi ke Mekah naik ambulans. Informasi ini disampaikan oleh reporter kami, Syariful Alam.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 0811 511 1410.
1: Baik, pendengar RRI, sesaat lagi kami akan hadirkan drama radio dengan judul Cahaya di Tepian Sungai Martapura. Dan jangan lupa, kami juga nanti akan membersamai Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan tema Ayo Bersama, dari kritik menjadi aksi, bersama Ketua Forum Kota Banjarmasin, Forkot. Dan juga nanti ada Bu Yani ya, yang akan membersamai kita, selain Pak Nispuadi SH, Ketua Forum Kota Banjarmasin. Baik, pendengar, segera kita dengarkan Cahaya di Tepian Sungai Martapura.
2: Di tepian Sungai Martapura, tepatnya di Desa Sungai Gampa, kehidupan mengalir seperti airnya. Kadang tenang, kadang membawa ujian. Disinilah Sita, seorang gadis desa, sedang diuji antara keimanan dan juga kebutuhan hidup.
3: Kita kada jadi kelanggar kah malam ini?
4: Kakak Uyu masih dingai. Seharian sudah mencari gawian, tapi kada dapat jua lagi.
3: Ujar Amang Guru, rezeki itu kada lari kemana, Kak Ai. Asal kita kada jauh dari Allah.
4: Mudahan, Ai, kada lari kemana-mana. Tapi utang kita ini makin banyak, Tiai. Kayak apa? Kadang kakak mikir, adakah yo jalan yang cepat?
3: Jalan cepat apa maksud pian, Kak?
4: Kawan kakak nih ada pang menawari gawian. Iya, pinanya agak kurang beres gawiannya. Kayak disuruh mengawani bos-bos kayak itu.
3: Mengawani bos kayak apa maksudnya, Kak? Kakak, jangan sampai kita makan dari yang kada halal. Mama dulu rancak memadahi. Kada papa hidup sederhana, asal berberkah.
5: Sita, los banar nah kada melihat pian sembahyang berjamaah lagi kalanggar.
4: Amang Hadi, inggih, ulun pas lagi hauran nah bercari gawian. Lawan jua lagi banyak-banyaknya pikiran, Mangai. Gawian belum dapat, utang masih ada.
5: Pikiran manusia itu kayak jukung di atas arus, Taai. Kalau kada diarahkan, bisa membawa hanyut, kada tentu tujuan.
4: Kalau hidup kita ini susah, salahkah misalnya mencari jalan yang cepat kayak itu?
5: Nah, Taai, orang Banjar itu hidup dari sungai. Sungai itu mengalir pelan, tapi pasti sampai ke hilir, sampai ke laut. Sama nang kaya rejeki halal itu mungkin lambat, tapi membawa selamat dunia akhirat.
4: Tapi ulun takutan kada kawa menghidupi keluarga, Mangai.
5: Nah, takut itu manusiawi, Taai. Tapi jangan sampai jua takut miskin, bahkan sampai membuat kita berani melawan dan melanggar apa jar Tuhan.

0: Sita duduk sendiri di tepi sungai, mengingat pesan orang tua, adiknya, dan Amang Hadi.
1: Ya Allah, ulun uyu. Ulun lelah banget kali ini ya Allah. Tapi ulun juga takutan kalau pina salah jalan. Tolong ya Allah.
2: Kak Sita, sudah ulun kira pian di sini.
1: Kenapa pian kesini malam-malam, Siti?
2: Ulun cuman hendak bepandah. Kita mungkin kada kaya raya, kada banyak harta, tapi kita jangan sampai miskin iman.
1: Maaf, Siti. Kakak parak dia lagi menerima gawian haram itu.
2: Alhamdulillah, pian belum menerimanya. Masih ada diberi waktu memilih mana yang benar.

0: Sita, dengar-dengar dari Ading Pian, Pian menolak gawian yang ditawarkan kawan Pian tuh kah?
1: Inggi mangai. Ulun takutan rezeki haram tuh tadi bisa merusak hidup ulun lawan keluarga. Kasian jua lo, ading ulun tak umpat kada berkah hidupnya.
0: Nah, itulah jihad yang paling berat, melawan diri sendiri, Sita ai.
1: Ulun sadar, mungkin rezeki kada datang cepat, tapi ulun yakin Allah tuh kada guring.
0: Nah, ingat Sita ai, orang yang menjaga agama itu, Allah akan menjaga hidupnya.
2: Di tepian Sungai Martapura, Sita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita sampai dengan cara yang diridhoi Tuhan.
1: Selama sungai masih mengalir, ulun akan tetap percaya rezeki Allah jua yang mengatur.
3: Dan selama kita ingat Allah, kita kada pernah benar-benar sendirian.
0: Hidup mungkin sederhana, tapi kalau berkah, itu sudah lebih dari cukup.
2: Cahaya di tepian Sungai Martapura, produksi RRI Banjarmasin, diproduseri oleh Heri Purwanto, sutradara Aditya. Sita dimainkan Erni, Siti diperankan Rahmah, Amang Hadi diperankan Ibai, teknik rekaman Lutfi, teknik montase Baihaki, narator Fadli. Sampai jumpa.

0: WhatsApp 0811 5111410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
4: 15 tahun.
5: Soalnya ada minim kita.
3: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
6: Tapi ini berdiri dari 2017.
3: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
7: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
8: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
9: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
10: 15 Club Indonesia ini masin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu
3: dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
11: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
3: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
6: Tapi ini berdiri dari 2017.
3: dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
7: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Iya,
8: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
9: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
10: R15 Club Indonesia Clean Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
3: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Banjarmasin. Senang sekali di malam hari ini kami membersamai Anda di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, ruang berbagi inspirasi, gagasan dan solusi untuk kita semua. Dan malam hari ini pendengar, kami membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ayo bersama dari kritik menjadi aksi. Dan seringkali kita juga mudah menyampaikan kritik baik di lingkungan sekitar maupun di media sosial. Namun pertanyaannya, sudahkah kritik itu kita lanjutkan menjadi tindakan nyata? Nah, melalui dialog kita malam ini, kami mengajak pendengar semua, masyarakat Banua juga, komunitas juga, hingga pemerintah untuk tidak berhenti pada komentar, tetapi bergerak bersama menciptakan perubahan. Dan malam hari ini pendengar, saya Niar, tidak sendiri, ada Mbak Yani. Mbak Yani Prasetya Hati, MPD, analis kebijakan Bakes Bank Pol Kota Banjarmasin. Selamat malam Mbak Yani.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Niar.
4: Waalaikumsalam lama warahmatullahi sekali wabarakatuh.
12: Kita tidak berjumpa dan alhamdulillah dipertemukan kembali.
4: Alhamdulillah. Dan malam hari ini kita juga mengajak pendengar dan pemirsa ya Mbak Yani ya. Boleh dikenalkan narasumbernya?
12: Alhamdulillah Mbak Niar, kita malam ini berkesempatan untuk membawa bersama kita pada malam ini tokoh besar di Banjarmasin. Beliau adalah ketua Porkot. Porkot itu Forum Kota.
4: Iya. Yeah.
12: Nama beliau adalah Bapak Niswadi SH, biasa dipanggil Kai.
4: Kai.
12: Tema yang kita angkat malam ini itu bukan tanpa alasan. Mm-hmm. Kita menyadari bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di Kota Banjarmasin, perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Kritik pun menjadi bagian penting dalam proses kita membangun khususnya Kota Banjarmasin. Nah, di kesempatan ini dalam rangka 5 abad Kota Banjarmasin dan juga kita punya pemimpin baru dengan tagnya Banjarmasin Maju Sejahtera, kontribusi nyata dari Porkot Kota Banjarmasin ini betul-betul kita tunggu aksi nyatanya. Oke, tanpa panjang lebar, silakan. Ya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
13: Selamat malam para pendengar RRI di Pro 1. Perkenalkan, saya sering disebut Kai Niswadi. Kebetulan saya ketua Forum Kota Banjarmasin yang disingkat Porkot Banjarmasin. Silakan Bu.
12: Ya, Porkot Banjarmasin ini sudah berapa lama berdiri?
13: Ini kita berjalan tahun keempat.
12: Oh, tahun keempat, luar biasa.
13: Porkot ini kita dirikan semenjak kita mau sidang MK di Jakarta. Mm-hmm. Ketika kita menggugat ibu kota yang dipindah, Bu.
12: Oh, dulu Banjarmasin, sekarang ke Banjarbaru.
13: Betul,
12: ya.
13: Betul. Disitulah awal muasal Porkot ini berdiri. Kisah awalnya ya, ketika bermula kita ada pertemuan di RRI dulu. Ada pertemuan di RRI, harus ada masyarakat yang menggugat. Supaya legal standingnya kuat ya. Ayo, saya dirikanlah Porkot Banjarmasin, Bu.
12: Oke, okay. Jadi di awal itu untuk
13: itu asal muasalnya.
12: Asal muasalnya.
13: Tapi di tahun 2002, di tahun 2004 saya dulu ya orang Porkot Banjarmasin. Porkot dulu 2004 pernah kita dirikan, Bu.
12: 2004.
13: 2004.
12: Oh. Berarti cuman 20 karena vakum
13: 20 tahun yang lalu ini ceritanya. Ya. Cuman karena Porkot, karena vakum ya ketika ada masalah ibu kota Banjarmasin berpindah. Dipindah secara paksa ya akhirnya kita muncul kembali, Bu.
12: Oh.
13: Jadi bukan Porkot baru enggak? 2004 kita sudah ada.
12: Sudah ada, nah, ya.
13: Waktu itu saya menjadi aktivis BKM di Kelurahan Banuanyar.
12: Hmm. Berarti 20 tahun yang lalu memang sudah berdiri?
13: Sudah ada, Bu. Tapi vakum. Hmm. Karena waktu itu kita Porkot bergeraknya di bidang pengentasan kemiskinan.
12: Seperti itu.
13: Di bidang pengisnan.
12: Nah, hari ini Pak timbul lagi dengan semangat yang lebih besar ya, karena
13: malah lebih menyala, lebih menyala Bu semangatnya, Bu.
12: Karena apa? Kita masalah Banjarmasin hari ini terutama tentang sampah.
13: Bukan hanya sampah, Bu.
12: Banjir.
13: Pengangguran. Kemiskinan.
12: Iya.
13: Lama-lama nanti Banjarmasin ini akan tutup, Bu. Kalau enggak ditanggulangi sendiri.
12: Nah, itulah fungsi Porkot di sini hadir ya.
13: Betul.
12: Seperti itu. Sampai saat ini untuk menjadi anggota Porkot bagaimana Pak Niswadi?
13: Porkot ini kami ibaratkan sebuah tongkang yang besar, Bu.
12: Ibaratnya tongkang yang besar.
13: Yang kapasitasnya puluhan ton. Jadi siapapun yang bergabung monggo. Apakah itu pensiunan PNS atau PNS sendiri ataukah pengusaha, LSM, ormas, silakan bergabung. Berarti Porkot ini ya rumah yang besar, Bu.
12: Rumah yang besar. Dari 2004 sampai sekarang sudah terdata berapa banyak anggota?
13: Hari ini yang jelas di Porkot Banjarmasin itu kita selalu mengakomodir LPMK 52 kelurahan, Bu.
12: LPMK 52 kelurahan.
13: Nah, ya. Dulu kan LPMK ini namanya Dewan Kelurahan.
12: Oke.
13: Bukan hanya ketua LPMK saja ya. Kalau misalnya ada lurah yang mengeluh ya kita tampung.
12: Memang ada lurah yang mengeluh.
13: Ada. Ada lurah yang mengeluh ada.
12: Kayak apa ceritanya itu lurah bisa?
13: Kepala SKPD pun mengeluh ada, Bu.
12: Oh, luar biasa ya.
8: Jadi di Porkot ini jadi satu ya.
13: Jadi satu. RRI pun kalau mau mengeluh dengan Porkot ya kita bantu, Bu.
12: Oh,
13: gitu aja lah.
12: Semacam mana ya lembaga lembaga konsultasi.
13: Karena kita independen, Bu.
12: Oke.
13: Semenjak saya memegang ketua Porkot ya saya keluar dari partai politik. Saya keluar dari partai politik.
12: Periode Pak Niswani sejak tahun berapa sebagai ketua?
13: Karena saya pendiri Porkot dan penggagas ya. Kawan-kawan menunjuk saya ya sebagai ketua dan pendiri Porkot pun ya anggota dewan pun ada.
12: Oke, berarti luar biasa.
13: Sebagai pendiri, hari ini dia yang masih anggota dewan.
12: Masih anggota dewan.
13: Makanya Porkot ini dikatain orang LSM padahal enggak. Karena di Kemenkumham itu hanya ada dua yang diakui. Satu perkumpulan masyarakat, yang kedua hanya yayasan.
12: Iya, betul.
13: Dan kita menamakan diri kita adalah perkumpulan masyarakat.
12: Betul.
13: Makanya Porkot ini saya asumsikan sebuah tongkang yang besar. Kalau mau rumah masuk tipe 36 juga ya monggo.
8: Bisa masuk juga.
13: Bisa masuk semua.
12: Ya, ya ibaratkan rumah besar yang siapapun bisa masuk.
13: Bisa masuk.
12: Oh, berarti ada penghuninya dong ya?
13: Penghuninya alhamdulillah sampai hari ini masih ada.
12: Masih ada pokoknya.
13: Masih ada. Hari ini masih ada pokoknya.
8: Baik. Ini kantornya di mana, Pak?
13: Kantornya untuk sementara ya di rumah saya. Kemarin kita dulu ditawari oleh zaman Pak Haji Ibnu Sina di kantor bersama di Jalan Ukuah.
12: Betul.
13: Sekbar. Tapi saya menolak.
12: Oh.
13: Saya menolak.
12: Ormas lain rebutan mau bersekantor di sana.
13: Maaf, saya menolak.
12: Oke. Okay.
13: Biar aja kawan-kawan.
12: Luar
13: ini
12: biasa.
13: Untuk menghindari kita independen aja, Bu.
8: Iya.
13: Kita independen. Mudah-mudahan nanti Porkot bisa punya kantor sendiri ya. Alhamdulillah.
12: Amin.
13: Alhamdulillah.
12: Amin.
13: Alhamdulillah.
12: Untuk jalannya roda organisasi, apakah ada istilahnya iuran anggota? Atau
13: tidak ada, Bu.
8: Pendanaannya.
13: Puluhan kali saya mengadakan kegiatan ya, alhamdulillah. Dana kita nol.
12: Oh, siap.
13: Paling kita minta donasi aja, Bu.
12: Luar biasa.
13: Minta donasi.
12: Dan kita, sampai hari ini masih eksis tanpa ini ya.
13: Siang malam malah eksisnya, Bu. Eksisnya kita siang malam di dunia medsos, di grup.
4: Ya, tambah menyala terus ya, Pak ya.
12: Ini semakin menyala. Mm-mm.
13: Harus saya jaga, Bu. Ya. Jadi kalau mau menyala ya api itu ya harus menyala, tidak boleh padam. Tidak boleh padam.
12: Berarti di Porpot ini yang diketuai oleh Pak Niswadi ada struktur ininya juga.
13: Ada.
4: Ya? Visi-misinya.
12: Visi-misinya.
13: Ada.
4: Mm-mm. Seperti apa, Pak?
13: Ya, sepertinya ya bahasa halusnya begini aja yang mudah dimengerti. Kita ingin membangun kolaborasi dan bersinergi dengan kalangan manapun.
12: Kolaborasi dan bersinergi dengan kalangan manapun.
13: Betul. Oh,
4: termasuk anak muda juga.
12: Semuanya.
4: Semuanya ya.
13: Alhamdulillah anak muda sampai hari ini tidak ada yang mendekat dengan Porkot. Oh. Padahal sebetulnya kalau mendekat dengan Porkot ya bagus. Mm-mm. Contoh misalnya di bidang sekolah. Karena kita nih di Porkot ini rata-rata pengurusnya sudah punya cucu semua.
12: Oh, makanya
13: sudah punya cucu semua.
4: Iya.
13: Jadi karena kita menang di pengalaman. Betul. Di dunia politik juga kita lama, di dunia pemerintahan juga kita lama, ya kita mengenal luar dalam. Kita mengenal luar dalam pemerintahan seperti apa.
4: Iya, padahal kalau kita bicara anak muda nih Pak ya, anak muda itu kan kritiknya luar biasa.
13: Betul.
4: Sekarang itu perlu digandeng juga lah.
13: Sebetulnya ya wajib kita dampingi. Karena posisi kita kan kai, bukan lagi julak, bukan lagi paman. Posisi kita kai. Posisi kita kai. Dan sebetulnya saya berharap di Banjarmasin ini akan tumbuh generasi muda ya seperti saya.
12: Amin.
13: Seperti saya sebetulnya. Karena dunia ormas itu ya, iya begini dunia ormas.
12: Apakah ada pengkaderan untuk yang muda-muda di organisasi Porpot?
13: Ada pengkaderan.
12: Sudah ada.
13: Tapi biasanya by phone.
12: Oh.
13: Mereka minta petunjuk. Minta petunjuk. Maksudnya minta petunjuk ya contoh begini. Kami mau demo. Apa sih yang didemokan?
4: Oh gitu.
13: Nggak usah demo saya bilang.
4: Mm-mm.
13: Nanti saya pertemukan aja dengan mereka.
4: Iya.
13: Okay. Artinya Porkot ini menjaga suasana Banjarmasin kondusif.
12: Betul.
13: Daripada mereka demo ditumpangi, kemudian terjadi huru-hara yang rugikan Banjarmasin.
4: Betul. Dan anak muda itu kan banyak kreativitas dan kritiknya juga tajam-tajam gitu ya.
13: Betul. Contoh-contoh yang terkecil aja Bu ya. Ini bukan besar, ini terkecil.
4: Iya.
13: Ketika ada kenaikan pajak kendaraan bermotor.
12: Ada.
13: Itu sudah banyak yang mau demo. Tapi karena kita nih ya, ya orang santai aja lah. Kita minta rapat dengar pendapat dengan DPRD provinsi ya. Kita dua kali rapat dengar pendapat. Makanya akhirnya pada hari itu Pak Gubernur memberikan diskon 25% untuk 6 bulan ke depan.
12: Yeah.
13: Coba kalau Porkot tidak meributi, mungkin ibu-ibu di rumah ya kena pajak yang jumlahnya ya ketemunya ya kita ngitung kemarin 60% lebih tuh.
4: Banyak banget.
13: Besar. Masyarakat sudah miskin ya, kita ini masih diperas.
4: Baik Pak, ini sepertinya Mbak Yani ada pendengar yang bergabung melalui live chat YouTube. Boleh kita buka?
12: Siap.
4: Kita bacain ya. Dari Pak Zakaria Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Apa indikator bahwa sebuah kritik itu konstruktif dan layak ditindaklanjuti, bukan sekedar opini atau kepentingan kelompok tertentu? Dan di era digital, bagaimanakah pemerintah menyaring banjir kritik di media sosial agar ditindaklanjuti benar-benar prioritas dan berbasis data? Terima kasih. Beliau rupanya pengamat juga nih kayaknya. Dari Pak Zakaria.
12: Banjarmasin.
4: Ya.
12: Oke. Baik, terima kasih Pak Zakaria atas atensinya. Untuk Kota Banjarmasin, kita di Kesbangpol itu memang berita-berita yang sifatnya viral itu betul-betul dicermati. Jadi tidak sekedar pomo kita ikut-ikutan, malah kadang ditemukan ternyata itu sengaja dibuat viral untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, apalagi pemerintah memang tidak bisa bekerja sendiri untuk menangkal. Jadi di Kesbangpol sendiri kita rutin melakukan sosialisasi bagaimana menangkal hoax, kemudian bagaimana memberikan istilahnya pengetahuan dasar kepada khususnya generasi muda, anak SMP, anak SMA, untuk tidak langsung menerima, menelan apa informasi yang bersebaran di medsos.
4: Yeah.
12: Nah, untuk Porkot sendiri, apakah sudah ada bentuk yang bisa menjangkau generasi muda?
13: Kritis di medsos itu kan kadang-kadang saya perhatikan lebih banyak nyinyir. Sebetulnya tapi saya suka nyinyir. Jadi kritis yang konstruktif itu kan harus, bahasa Banjarnya begini, menjambak tapi membangun.
4: Menjambak tapi membangun.
13: Bahasa Banjarnya apa, Bu? Marunggut tapi membangun. Ah, kritik itu kan harusnya kan disertai solusi. Kemudian kasih data. Kalau perlu, kalau pemerintah tidak mendengar, ya kita yang turun. Cuman data bukti itu contoh misalnya, jalan berlubang misalnya, menimbulkan kecelakaan. Kita melihat dari IG seseorang, besok kemudian kita turun, ya kita video, kita ngevlog sekalian di sana. Ngevlog.
12: Itu aksi nyatanya, nah, ya.
13: Masyarakat pun ya diberi pengetahuan, edukasi, kalau ada kecelakaan di lubang jalan yang berlubang itu pemerintah wajib bertanggung jawab karena dilindungi oleh undang-undang lalu lintas jalan dan raya.
12: Betul.
13: Kalau misalnya cuman habis, nah disinilah pentingnya kenal dengan orang PU. Ya maaf juga, saya sering ketika ada melihat yang PGU ya lampu pajah, saya telepon orang PGU, alhamdulillah langsung dalam hitungan jam
12: ditanggulangi.
13: Kemudian ada jembatan rusak, jembatan Ulin, kita melobi orang PU, ya alhamdulillah
12: ada perbaikan.
4: Iya, jadi ini memang kalau bicara tentang medsos ya Pak ya, Mbak Yani, medsos itu banyak juga memberikan manfaat ya. Tapi di sini aksinya positif. Ada bukti juga ya Pak ya?
13: Banyak bukti. Cuman kadang-kadang pemerintah ini tidak mau memberikan bukti, Bu. Kelemahan beberapa SKPD adalah ketika bergabung di kelompok grup medsos tidak berani menjawab. Cuman melihat. Hampir 100% kepala kantor SKPD tidak berani membaca WA medsos dan tidak berani membaca. Disitulah kelemahannya pemerintah melihat nyinyir di medsos. Ketika mereka mencarikan solusinya terus dikerjakan, mereka tidak berani numpang video. Ini loh sudah saya bereskan, terima kasih atas kritikannya. Disinilah lemahnya pemerintahan kita hari ini, lemah sekali di medsos. Mereka lemah, mereka malah nongkrongnya ya di IG tok, tapi tidak berani berkomunikasi lewat
12: medsos,
13: grup medsos.
12: Kalau IG kan satu arah. Kalau medsos arah kan ada timbal balik.
13: Tapi di grup medsos mereka sangat lemah. Saya tidak mau menyebut person lah, karena kalau saya sebut tendensius, lebih baik saya menuduh 100% saja.
12: Iya.
13: Mereka tidak berani menjawab yang nyinyir di grup WA medsos.
12: Yeah. Karena ada fakta.
4: Betul. Kami juga di RRI Pak ya punya program acara Halo RRI. Jadi kami mengajak masyarakat, apapun itu keluhan pelayanan publik, silahkan menyampaikan. Kemudian disertai dengan foto ataupun juga video. Jadi tidak hanya omong doang gitu, ada bukti.
13: Ada bukti.
4: Iya. Yeah.
13: Istilah yang saya bilang tadi kan, menjambak tadi membangun. Jangan pandirwara kata orang.
4: Yeah.
13: Kemarin kan bahasa pandirwara kan sempat viral.
4: Pandirwara Pak ya.
13: Pandirwara.
4: Omong doang.
13: Itu ha. Yang bikin itu anak muda itu kemarin. Iya. Waktu Februari pas kita darurat sampah. Februari 2025 Bu.
4: Iya.
13: Pandirwara. Ya yang kita harapkan ya begitu. Kalangan ormas, LSM, pegiat dan lainnya pemerhati ya jangan cuman pandirwara saja.
4: Jadi Forkot Kota Banjarmasin ini berkolaborasi pastinya dengan pemerintah begitu Pak ya?
13: Wajib Bu, wajib. Karena kalau tidak berkolaborasi ya, ya itu kan namanya apa ya? Kita ini berbuat makar tapi konstruktif gitu aja lah. Cuman kan makar kan kita tidak menggulingkan pemerintah
12: Bu. Mereka bahasanya lebih mensupport.
13: Support.
12: Mensupport visi misi pemerintah, cuman konteksnya agak keras.
4: Iya, dari kolaborasi warga ya. Ke pemerintah bersama Forkot juga.
12: Betul.
13: Makanya saya di Banjarmasin ini dikasih kawan gelar itu Raja Mawar.
12: Raja Mawar.
13: Raja Mawar. Dalam bahasa Banjar itu kare tahu pejabatai, kare tahu kawan. Kalau memang ada di huwa ya kita huwa. Itu yang saya mau dengan generasi muda hari ini, yang statusnya ada di BIM mahasiswa, ya berkawanlah dengan Forkot, berkawanlah dengan Forkot. Karena Forkot ini kita sebetulnya kalau demo kita suka Bu, kita suka. Cuman karena kita sudah kaya-kaya ya susah juga karena yang kita demo kan kawan. Sepertinya kawan ini ya tidak apa ya, kalau kita surati ya mereka menerima, mereka pasti menerima kok. Nah inilah yang saya bilang, Forkot ini sebuah tongkang yang besar, siapapun bergabung bisa, kelompok miskin pun kalau mau bergabung ya monggo.
12: Berarti eksistensinya yang perlu diperjelas lagi kita ke depan dengan Forkot ini, karena di sini jujur Bu Mbak Niar, kita Kesbangpol Kota Banjarmasin ini per hari ini itu ada 228 ormas yang sudah terlapor ke kita, termasuk Forkot ya. Nah, dari 200-an ormas ini ada yang sedikit aneh, ada yang cuek, ada juga yang sangat aktif. Nah, kita nggak memikirkan yang aneh dan sedikit cuek, tapi kita fokus yang aktif. Nah, ini yang akan kita rangkul untuk bersama-sama berjalan mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena jujur, pemerintah kan slogannya banyak ya, ada dana hibah ormas dan segala macam. Jadi masing-masing orang berhimpun untuk membentuk ormas. Tetapi kami bisa melihat yang mana yang betul-betul ormas murni, yang mau bekerja tanpa mencari pamrih untuk berkontribusi dalam pembangunan. Dan ke depan mudah-mudahan bersama Forkot kita bisa memberikan nutrisi-nutrisi baik untuk ormas-ormas yang masih mencari bentuk.
13: Iya itu Bu, jadi yang seperti biasa bilang, makanya kita beri nama kan Forum Kota Banjarmasin. Forum Kota Banjarmasin sebuah tongkang yang besar. Permasalahan di Indonesia ini kan banyak, makanya Forkot Banjarmasin ini kita lebih condong konsen ke Banjarmasin saja.
12: Betul, kita kerucutkan di situ.
13: Kita kerucutkan. Saya pernah diajak bicara Provinsi Kalsel. Saya tidak mau.
12: Terlalu luas.
13: Terlalu luas. Saya lebih baik bermain di Kota Banjarmasin saja. Karena Banjarmasin ini kan kota ketiwasan.
12: Kota ketiwasan.
4: Apa itu Pak?
13: Banjarmasin itu bukan kota seribu sungai lagi, tapi kota ketiwasan. Kita bicara satu-satu.
12: Ya.
13: Kita ini kota urban. Habis Lebaran beribu-ribu orang datang ke Banjarmasin.
12: Setuju.
13: Dan itu akan menyumbang masalah sosial.
12: Pasti.
13: Sama sampah.
4: Itu selalu tuh.
13: Selalu.
4: Iya.
13: Ketika di hulu orang menambang, yang kebanjiran adalah Banjarmasin.
12: Betul.
13: Pemko Banjarmasin dihujat medsos.
12: Betul.
13: Bicara sampah yang kita lihat, praduga tidak bersalahnya, bisa saja Batola dan Kabupaten Banjar itu membuang sampahnya ke Banjarmasin.
12: Ada fakta ditemukan.
13: Kita bicara sampah. Bicara Kabupaten Banjar, Kertak Hanyar, ada berapa puluh perumahan di sana?
14: Banyak, Pak.
13: Banyak. Kita bicara fakta Handil Bakti.
12: Iya, mereka juga.
13: Berapa ribu rumah?
12: Betul.
13: Praduga tidak bersalahnya adalah kira-kira mereka 30% buang sampah ke Banjarmasin, ada apa enggak?
12: Ada.
14: Adalah.
13: Kalau saya bilang ada.
12: Iya. Ada.
13: Begitu repotnya Banjarmasin mengurus yang sampah bukan sampah warganya.
14: Iya. Jadi ketumpukannya di Banjar.
12: Ketumpukannya di Banjar.
13: Ketiwasan.
12: Ketiwasan.
14: Itulah istilahnya.
13: Banjarmasin bukan kota seribu sungai lagi. Saya tuduh Banjarmasin ini ya kota ketiwasan. Apa-apa Banjarmasin, apa-apa Banjarmasin. Mau ke Amuntai saja terbang dari Pulau Jawa, mau ke mana, Bu? Ke Banjarmasin. Padahal tujuannya ya Amuntai.
14: Iya. Baik, ini menarik sekali perbincangan kita ini malam, ketiwasan kata Bapak tadi. Sebelum diteruskan dan membacakan pertanyaan dari pendengar melalui WhatsApp, kita akan dengar dulu yang mau lewat berikut ini, tetap bersama kami.
15: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
16: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
17: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
16: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
17: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
16: Masa sih?
17: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
16: Kalau kuliner?
17: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
16: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
17: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
14: Baik, pendengar, kami kembali membersamai Anda di Ngobras ini malam. Ini ada banyak pendengar dan pemirsa yang bergabung. Kita bacakan dulu di live chat YouTube dari Bambang Karyanto 59 sekian. Bagaimana respon forkot terhadap berpindah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan ke kota Banjarbaru. Saya sebagai warga asli merasa miris dan masih tidak menerima dengan berpindahnya ibu kota tersebut. Kemudian Giantara M9T, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya menyimak nih Mbak Yani. Siap. Kemudian ada Mike, sampah plastik yang dihasilkan oleh penduduk oleh produk kemasan, pertanyaannya apa peran perusahaan dan apa kontribusinya? Plastik akan jadi masalah sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Ini pertanyaannya bagus-bagus nih untuk membangun Banua Kalimantan Selatan ya. Ini ada juga pertanyaan dari pendengar dari Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kritik banyak muncul di media sosial. Menurut Bapak, apakah kritik di medsos ini efektif atau justru hanya jadi ramai sesaat? Dari Asmi di Banjarmasin. Silakan.
12: Ya, silakan terkait.
13: Mulai yang mana ini, Bu? Yang ibu kota, Bu?
12: Ibu kota.
13: Sampai hari ini kami masih membuka peluang diri untuk menggugat kembali. Terakhir kita dengar rapat dengar pendapat dengan Kemendagri, kebetulan yang hadir pada waktu itu Sekjen Kemendagri Pak Thohir. Kemendagri akan membantu Banjarmasin menjadi ibu kota kembali tapi lewat Prolegnas. Dengan satu syarat, Kai Nispuadi jangan terlalu banyak bepander lagi.
14: Oh begitu.
13: Paham Bu?
12: Paham.
13: Saya pun ngasih syarat. Kalau di era presidennya Prabowo, Banjarmasin tidak kembali menjadi ibu kota, kita akan ribut. Tapi karena kekuatan politik masih berumah tangga di DPR RI, kepentingan oligarki masih ada, Nispuadi seorang diri tidak akan mampu. Jadi kalau bahasa haram menyerah wajah sampai ke puting, itu Banjarmasin sangat sedikit sekali memiliki kalimat tersebut. Maksud kita tuh, ayo kita kompak. Angkat senjata, kita rebut kembali ibu kota Banjarmasin. Apa yang terjadi? Hampir 350 miliar bantuan pusat sudah tidak ada lagi ke APBD Banjarmasin.
12: 350 miliar ya.
13: Banyak. APBD Banjarmasin sekarang sudah hampir miskin gara-gara kita tidak menyandang ibu kota.
12: Larinya ke Banjarbaru. Nah,
13: kalau bahasa saya, rasain lo. Kenapa kemarin kita tidak berjuang bersama-sama? Yeah. Itu efek. Jadi saya lupa ini mencatat ini. Apa tadi yang selanjutnya tadi, Bu?
12: Yeah. Sampah plastik.
14: Sampah plastik, Pak.
13: Nah ini. Yang paling bagus adalah boikot produk merek makanan. Kalau mereka tidak berkontribusi dengan kota kita, kita boikot besar-besaran. Contoh, plastik apa yang banyak berkeliaran di kota Banjarmasin? Itu DHA pasti punya data. Saya tidak mau buka, bukan kewenangan saya.
14: Dan sekarang harga plastik juga mahal.
13: Iya, mahal. Jadi plastik ini bisa dikurangi dengan tagline Banjarmasin perang melawan sampah. Tapi bukan hanya sampahnya aja, Bu. Boikot juga harus dilakukan. Teknologi pun juga harus dilakukan. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan kepala DLH yang baru ini, Pak Tesar, kemudian didukung oleh Haji Muhammad Yamin, didukung oleh 45 orang anggota DPRD. Mudah-mudahan kita bisa membeli mesin.
12: Amin.
13: Selama ini anggaran DLH sangat kurang kok. Kalau ditanyakan ke saya, sebetulnya berapa sih DLH harus menyandang dana? Kalau saya bilang ya 300 miliar kasihkan ke mereka. Ah ini cuman di bawah 100 juta Ya siap-siap aja Banjarmasin ini, kita besok tidur di atas sampah. Uang tidak didukung dengan kekuatan yang penuh kok. Pertanyaannya, kita nggak punya uang kai. Ya itu, kita kere sekarang. Kalau mengandalkan APBD, ya kita gempur dong Jakarta. Maksudnya Jakarta itu kan APBN, presiden, wakil presiden, menteri, DPR RI. Kasih dong Banjarmasin uang yang besar.
12: Makanya Banjarmasin digenjot dengan jasa ya, hotel dan pajak.
13: Tapi besok perwali yang baru kan, mereka kan kena perwali juga. Wajib memiliki bank sampah sendiri, wajib mengantar sampahnya sendiri. Belum keluar, perwalinya belum keluar. Dan itu bukan ranah saya kok untuk membocorkannya.
14: Baik, selanjutnya ini dari Gentara. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai sungai yang sudah sangat sedikit di Banjarmasin?
12: Nah, pas ini.
14: Iya, silakan.
13: Sungai itu sebetulnya masih ada, Bu. Kita mau menyalahkan siapa? Warga, developer. Sebetulnya enggak gitu. Yang kita salahkan ya pemerintah sendiri. Kita kan memiliki yang namanya SKPD Wasbank kan di PUPR.
12: Ada.
13: Yang mengeluarkan izin apa dulu izin mendirikan bangunan.
12: IMB.
13: Ya yang salah ya pemerintah. Ya masyarakat juga ya bisa disalahkan, tapi kalau pemerintahnya tegas
12: tidak berani mereka.
13: Ya. Gitu aja lah jawabnya.
14: Ya, dan satu tadi yang belum terjawab Pak Asmi tadi ya. Kritik paling banyak muncul di media sosial katanya. Apakah kritik di medsos itu efektif atau justru hanya jadi ramai sesaat?
13: Ramai sesaat kalau tukang kipasnya tidak ada.
14: Emangnya sate, Pak?
13: Memang, ini contoh. Seperti saya ini kan pemain medsos.
14: Iya.
13: Ketika ada kritik yang bagus, tapi ini di WA ya,
14: iya,
13: saya kasih bintang. Maksudnya supaya tidak terhapus. Tapi ada waktu di kemudian hari, saya buka kembali. Saya cari datanya dulu. Saya kipas. Makanya teman-teman bilang, saya ini kan Raja Hua. Saya cari datanya, saya lihat. Oh ya sudah. Ramai sesaat. Jadi medsos itu sebetulnya efektif. Makanya pesan saya kepada pejabat, apakah itu di TNI, apakah itu di Polri, apakah itu di perusahaan, apakah itu pejabat wali kota, di pemerintahan, ya jangan alergi lah dengan medsos.
14: Baik, ini sepertinya ada yang penasaran ingin bergabung, kita sapa dulu Mbak. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah terputus, coba lagi ya. Ini semakin panas kita. Semakin hangat pembicaraan ini malam. Boleh bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Ayo bersama dari kritik jadi aksi untuk Banjarmasin maju sejahtera. Ini tema kita ini malam. Silakan pendengar, boleh kita lanjutkan lagi Mbak Yani? Iya, ada lagi yang bergabung. Assalamualaikum.
18: Halo, Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak?
18: Dari Gusti Basiri.
14: Pak Gusti Basiri, nggih?
18: Iya, nggih.
14: Boleh, silakan.
18: Ini ulun bertakun aja, Bu lah. Apa enggak ada itu perda dari apa itu yang korban dari Pak orang luar tuh masuk ke Banjarmasin? Ada perbatasan atau pembatasannya ada enggak undang-undangnya? Itu aja yang ulun.
14: Itu aja. Baik. Tanyakan. Terima kasih. Ya. Silakan Mbak Yani.
12: Ada perda orang luar datang ke Banjarmasin. Perda perda yang secara spesifik.
13: Ya sebetulnya tidak boleh dilarang, Bu.
12: Tidak boleh dilarang orang.
13: Ini kan wilayah Indonesia.
12: Betul, dimanapun bisa.
13: Kita kan NKRI, Bu.
12: Mungkin yang dimaksudnya tuh yang
13: pembatasan.
12: Pembatasan.
13: Tidak bisa. Yang jelas kalau mereka masuk Banjarmasin ya dengan surat pindah, setelah 6 bulan kemudian mereka menyatakan berdomisili di Banjarmasin ya berKTP Banjarmasin kan.
12: Betul.
13: Jadi ini cerita yang beberapa hari yang lalu ini. Ini patut disimak oleh pendengar RRI. Beberapa hari yang lalu ada orang tua, seorang bapak-bapak mencuri susu di Alfamart ya, Pak Iman ya. Karena dia itu kejadiannya kalau tidak salah itu di Kelurahan Sungai Baru. Kemudian seorang Bambin Kamtip namanya Pak Bambang menebus kembali seharga tadi. Karena dia tidak ada punya rumah, dia punya anak 6 orang. Istrinya ODGJ. Dan itu viral di Instagram itu. Kemudian dikirimlah ke rumah singgah di Basiri. Kemudian dikirim lagi ke rumah singgah Batola. Secara kebetulan saya bergabung waktu itu di medsos. Alhamdulillah 4 jam ke depan saya bekerja, saya carikan dia pekerjaan di dapur MBG. Alhamdulillah. Mungkin besok teman saya akan mengurus ke Marabahan untuk mengurus
12: domisilinya.
13: Kan akar masalahnya kan sebetulnya kan dia tidak ada punya pekerjaan. Istrinya ODGJ punya anak 6, sebetulnya 8. 2 orang dikasihkan. Ini kan potret kemiskinan.

0: rata-rata minimal 120.000
1: per hari.
2: Per harinya.
0: Pemilik dapur bersedia menampung dia bekerja dan bersedia memberi makan 6 orang anaknya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Kemarin saya carikan lagi panti asuhan, tidak usah saya sebut namanya lah.
1: Iya.
0: Pak, Bu, tolong anak-anaknya nanti dihandle untuk sekolahnya. Beres kai. Ada panti asuhan nanti yang menampung.
1: Alhamdulillah.
0: Beberapa SKPD ya saya telepon, nanti tolong diurusin. Itu dari ribut di medsos. Banyak kritik. Tapi aksi nyata juga ada.
1: Betul.
0: Sesuai dengan tagline RRI malam ini.
2: Betul.
0: Itu contoh yang beberapa hari. Mm-mm. Ini hari ini pun kita masih membicarakan enggak? Nah, jadi orang Banjarmasin itu empatinya masih ada sebetulnya. Ketika pemerintah daerah tidak berempati,
1: maka peran masyarakat
0: kita yang mengambil alih.
1: Betul. Nah,
0: kita yang mengambil alih, kita manage dengan baik. Jadi mulai bapaknya harus mendapatkan pekerjaan, istrinya
1: juga
0: diobati oleh pemerintah, anak-anaknya bisa bersekolah, dan lingkungan harus membantu. Contoh, dia tinggal misalnya di belakang RRI ya. Ini gang apa ini?
2: Gang Binjai. Binjai.
0: RRI pun bisa saja saya rangkul. Kalau ada makanan lebihan, tolong dikasihkan ke gang sebelah. Kalau ada mau berzakat tiap habis gajian, 5.000 kah, berapa kah, tolong dikasihkan dengan mereka. Nah, ini bentuk-bentuk empati kita. Bentuk empati kita. Jadi istilahnya ya, pemerintah ini kan jangan juga diributi. Kasihan, pemerintah ini kasihan gak? Karena kemampuan pemerintah kan terbatas, Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Terbatas.
1: Luar biasa.
2: Dan
1: aksi nyata yang berdampak.
2: Dan kita bergerak bersama ya. Betul. Untuk Banjarmasin lebih baik lagi.
3: Betul.
2: Mbak Yani, kita sudah berada di menit 58 pukul 21 malam. Enggak terasa.
1: Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini menjadikan momentum untuk berubah, dan tidak hanya kritik tapi juga aksi, dari mengeluh menjadi kontribusi. Insya Allah Mbak Niar akan ada lanjutan perbincangan kita ini di pekan depan, dan kami selaku pihak pemerintah SKS Bangpol Kota Banjarmasin itu berterima kasih dengan ormas yang mau berkontribusi nyata, membantu, melihat, dan memberikan solusi dari keadaan-keadaan masyarakat yang tidak bisa kami jangkau. Betul tadi Pak Nisbo dibilang, pemerintah jangan diabuti karena sudah banyak yang dipikirkan. Ya, kami berharap ke depan Pak Niswadi sehat.
3: Amin.
1: Dan bisa membersamai pemerintah Kota Banjarmasin untuk maju sejahtera. Dan
2: amin.
1: Ipan 5 abad Kota Banjarmasin ini momentum kita untuk berbenah, memperbaiki dan meningkatkan lagi apa yang sudah kita lakukan dari sebelumnya. Ya, silakan Pak Niswadi.
0: Ini ceritanya closing ya?
1: Iya,
2: betul Pak.
0: Sebagai warga Banjarmasin dan asli Banjarmasin, ya kita berharap kepada masyarakat, jangan bosan mahwal pemerintah. Tulis saja di medsos. Jangan takut ditangkap. Cuman ya kasih solusi. Pemerintah ini perlu solusi dan perlu bantuan. Jadi bahasa Banjarnya ya, jangan bisa bepandir aja, tapi mengganiakan kada. Kalau saya kritik warga Banjarmasin, kita ambil contoh beberapa bulan yang lalu, ketika semua SKPD gotong royong di sepanjang kilometer Ayani, saya tidak ada melihat warga di dalam gang yang ikut gotong royong.
1: Setuju. malah mereka
0: waktu kita bersih-bersih sungai.
1: Ya,

0: Enggak ada warga yang turun.
1: Sekarang partisipasi masyarakat apa? Pembuktiannya beberapa bulan yang lalu saya ikut, saya ngontrol, saya enggak kerja. Tapi saya sedih ketika bersih-bersih di Muhara Jalan, di Ayan-Ayani, saya tidak ada melihat kelompok masyarakat yang di dalam gang nimbrung.
0: Ke depan kita ajak ya, bagaimana ormas gotong royong. Nah, ini tugas kita nih nanti.
2: Baik. Terima kasih Pak Nispu.
0: Terima kasih.
2: Sudah hadir di sini. Juga Mbak Yani dan pendengar yang bergabung dan menyaksikan kita di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan pendengar, kritik itu memang penting ya sebagai bentuk kepedulian. Tetapi tidak cukup jika berhenti pada kata-kata. Perubahan nyata itu terjadi ketika kritik diubah menjadi aksi, kata Pak Nispu. Ya, mulai dari hal kecil ya Pak Nispu ya, dari diri kita sendiri dan dilakukan bersama-sama. Dan inilah kunci membangun masyarakat yang lebih baik untuk Banua, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Semoga Pak Nispu bersama teman-teman di Forkot Kota Banjarmasin selalu sehat untuk menyuarakan yang menjadi mimpi masyarakat Banua, Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini di Ngobras, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat malam pendengar, kami terus bersamai malam Anda di Melody Memory. Lagu-lagu yang dapat Anda pilih di Pro 1 antara lain Kisah Cinta di Sekolah, kemudian lagu Mahligaimu dari Air Mataku, waduh sedih banget bersama Lestari, Hinakah Gigi, Always Bon Jovi, Terlanjur Sayang Memes, Kisah Cintaku Tito Sumarsono, Hanya Segenggam Setia Rahmat, Satukanlah Hati Kami Dian Vesesa, One Sweet Day Maria Carey, Terlena Ramona Purba. Silakan boleh bergabung. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana?
1: Dari Hindi Banjarbaru.
0: Nah, apa kabar?
1: Alhamdulillah dingin, Mbak.
0: Nah, hujan kah?
1: 5 jam hujan lebat, Mbak.
0: Dari jam berapa?
1: 3 sampai jam 9 tadi.
0: Malas banar lah.
1: Basah kuyup tuh, Pak.
0: Ayo, hak berkah turun.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Lagunya yang mana, Hendy? Ini malam.
1: Ramona Purba.
0: Ramona Purba. Baik. Ada cerita kah di lagu itu?
1: Banyak kan kekawanan, Mbak. Banyak ceritanya.
0: Terlena judulnya lah.
1: Iya.
0: Iya, asik.
1: Soalnya gak senang anak Pandawa, Mbak. Semua masuk semuaan. Ayo, gabung ke RRI.
0: Kita bawai bagiannya sebarat.
1: Iya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Hendy, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Mai. Ya.
2: Apa kabar, Mbak Nia?
0: Kabar baik, alhamdulillah, senang banget. Lagunya yang mana nih, dari Kota Baru?
2: Lagunya dari lagu Rahmat, Mbak.
0: Rahmat.
2: Segenggam Setia.
0: Mana, si Rahmat? Oh iya, bujur. Baik, terima kasih Mbak Lah. Buat siapa nih salamnya?
2: Sama-sama. Salamnya buat semuanya, itu salam sehat.
0: Siap.
2: Semoga diberikan selalu.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam, Mbak Yani.
3: Iya.
0: Yani Alabio, apa kabar Mbak?
3: Kabarnya baik aja.
0: Di sana hujan kah?
3: Tadi siang mendung aja, Pang, tapi tadi hujan.
0: Banjarmasin hujannya lebat banget, tapi sudah teduh, nah alhamdulillah. Rahmat turun
3: lagunya
0: aja.
3: Lagunya
0: yang mana?
3: Empat di Bang Hindi tadi aja, Ramona Purba.
0: Terlena lah.
3: Terlena, kita para guring deh nih.
0: Salam sehat selalu Mbak Yani. Mudah-mudahan berkah, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di TikTok juga tak bacain ya. Banyak banget ini yang bergabung. Kita dekatkan dulu. Ya, siapa dia yang bergabung? Ini banyak banget. Ntar ya, kita akan bacain dulu pendengar RRI yang bergabung di TikTok RRI yang banyak banget ini malam. Dari Hemar, dari Anis, dari Anisia. Anisia, kemudian Michael, kemudian dari Ayu Riantini, dari Muhtah, dari Fatimah Umar, Bu Fatimah, selamat malam. Kemudian dari Nini, apa ini, Nenek Kium, Ahmad Munaji, dari Riko, dari Bang Ramli juga selamat malam, Adi Hidayat, Ansar selamat bergabung di Melody Memory. Bunda Shali juga selamat gabung. Putra Kaltim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahrul Mustika juga selamat gabung. M. Suryadi, kemudian tak lupa kita bacain juga Turia Agus, Putra Kaltim juga ya, katanya apa ini? Oh ya, bergabung beliau. Dina, selamat gabung Mbak Din. Yul Utami, kemudian Dila Arsila, Mama Eza, Ari, kemudian Adi Saputra juga, Bu Fatimah Umar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda ya. Hendra, tak lupa juga kita ingin menyapa Desi Devi, kemudian Dia Nur, Samin Suro, Fitrah, kemudian Sudiarti, Pak Ramli, hai, selamat selamat Belaria itu siang, tapi ini Melody Memory, Pak Ramli. Melody Memory itu malam ya. Kemudian Arai Zaki, Adi Boy, ini siapa? Samin Suro, Blora Jawa Tengah nyimak katanya. Waduh, warga Blora Jawa Tengah, salam ya. Geh, salam kenal semuanya yang ada di sana. Nadia, Bujel, kemudian Anggun, Anissa juga, Sugi, Sugianto. Pak Ramli, selamat malam Pak ya. Kemudian ada siapa dia? Asta La Vista, Indah juga, Ayu. Kemudian Nor Kamila, selamat bergabung. Semuanya aja. Kita akan sapa satu penelpon lagi, boleh? Malam. Halo, selamat malam.
4: Iya, selamat malam.
0: Oke, dari mana?
4: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Oh, Bang Nasrun, Sulawesi Tengah. Aku lama nggak dengar suaranya nih. Apa kabar?
4: Iya. Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Sama-sama kita
0: senangnya
4: baik-baik.
0: Senangnya silaturahmi di udara lah, Bang, ya.
4: Nah, juga susah juga tembus, Mbak.
0: Iya.
4: Telepon, antrian.
0: Di mana kemarin? Aku lupa, Pak Nasrun, Sulawesi. Di mana?
4: Sulawesi Tengah, di Palu.
0: Di Palunya, ya? Oke?
4: Iya.
0: Ya, di sana hujan terus nggak?
4: Iya, di sini hujan juga, Mbak.
0: Iya, berkah hujan, ya?
4: Iya, sini sudah musim hujannya sudah sini.
0: Iya, Pak Nasrun mau lagu yang mana?
4: Lagu apa nih, Mbak?
0: Kita punya lagu Terlena Ramona Purba. Kemudian ada lagu Kisah Cinta di Sekolah bersama Reni.
4: Kisah Cinta.
0: Bolehlah, tak kirim ke Palu ya.
4: Ya, iya.
0: Siap.
4: Ini aku tambah lagi ya, sebut tugas.
0: Nggih.
4: Dari macam-macam Palu, selamat sehat.
0: Iya.
4: Selamat satu hati semuanya lah, sampai kecuali kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu. Kita nikmati aja lagunya Terlena bersama Ramona Purba.

0: Baik, pendengar, satu persembahan barusan kita nikmati dari Rahmat Hanya Segenggam Setia, yang mana sebelumnya kita nikmati juga Terlena bersama Ramona Purba. Baik, Amang Boy, Mbak Niar, lagunya dari Ramona Purba. Udah tadi ya, mudah-mudahan sehat selalu. Baik, terima kasih untuk Amang Boy. Senang ya selalu bisa silaturahmi walaupun melalui WhatsApp. Terima kasih Amang Boy. Kemudian juga untuk yang lain pendengar RRI, boleh bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Adakah yang bergabung? Baik, kita sapa dulu. Silahkan. Selamat malam. Coba lagi berusaha ya, biar bisa nyambung. Halo, malam. Selamat malam. Dari?
1: Selamat malam.
0: Gih, dari mana? Ya, dari mana? Halo, dari mana ini?
1: Dari? Kapuas.
0: Dari Kapuas. Siapa?
1: Iyalah, Beta.
0: Ya?
1: Beta.
0: Apa kabar?
1: Baik. Yang nyer siapa?
0: Yang nyer Mbak Niar.
1: Siapa?
0: Mbak Niar.
1: Salam kenal.
0: Oke, salam kenal. Di Kapuas di mana tepatnya? Di Kapuas di mana?
1: Lagunya apa ya?
0: Oh, lagunya langsung. Boleh, Kisah Cintaku Tito Sumarsono. Satukanlah Hati Kami Dian Pesesa. Kisah Cinta di Sekolah Reni. Yang mana?
1: Ya, satukan Hati Kami apa ya?
0: Boleh. Ge, salam kenal ya, Ge.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Ya. Banyak gitu juga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Ya, udah makasih.
0: Sama-sama. Oke, makasih. Baik, terima kasih dari Kota Air Kapuas, Kalimantan Tengah. Di belakang teman kita dari Kapuas, boleh yang lain gabung. Ini siapa? Ning Fufa juga, selamat gabung ya. Oke. Dapur Bima Sena. Terima kasih sudah gabung di sini. Semoga selalu sehat semuanya. Kemudian ada siapakah lagi? Boleh gabung ya. Halo, selamat malam. Walah, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dari?
2: Dari Mona Tambakanyar.
0: Oh, Mona Tambakanyar. Lagunya yang mana, Mona? Kisah Cintaku? Atau ya. Satukanlah Hati Kami?
2: Satukan Hati Kami aja.
0: Asik, terima kasih ya.
2: Ntar dulu di belakang ada yang nyambung, boleh gak?
0: Boleh lah, kamu di Tambak Anyar di Martapura kah? Atau di mana? Halo?
3: Halo?
0: Deh, halo. Dari mana nih?
3: Alu-alu.
0: Alu-alu, oh alu-alu. Sama siapa?
3: Bang Ali.
0: Bang Ali?
3: Iya.
0: Di sana hujan kah Bang Ali?
3: Hujan.
0: Oh hujan, baik.
3: Pasang dana.
0: Nggih, mudah-mudahan selamatan aja lah Bang Ali lah. Lagunya ya. Yang mana Bang Ali pian?
3: Yang Pendini gitu deh.
0: Oh siap Bang Ali. Terima kasih Bang Ali.
3: Ya.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bergabung lagi di WhatsApp pendengar. Terima kasih tadi ya dari Amang Boy udah ya, dari Mbak Yani juga. Baik, silahkan boleh kembali bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Mudah-mudahan semuanya bahagia, semuanya sehat, bisa menikmati malam ini dengan bahagia. Yang lagi di perjalanan, pendengar, mudah-mudahan perjalanannya menyenangkan, selamat sampai ke tujuan ya. Bang Zainal juga, Bang Arifin, kemudian Damayanti, Agus Nyong, dari Sang Sembara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mat malam Mbak Niar, salam buat semuanya aja ya Mbak Niar. Gih. Ini dari Bang Sembara ya pendengar ya. Kemudian juga semuanya yang bergabung di TikTok ya. Arifin juga, kemudian Isar Martapura hadir. Martapura di mana Sar? Zainal. Kemudian ada lagi, siapa dia? Semuanya aja. Gimana? Kita nikmati lagunya? Dari Bandi Irfan, dari Banjarnegara, nyimak Banjarmasin. Alhamdulillah teman-teman di Banjarnegara menikmati siaran kita. Salam kenal ya dari kami di Banjarmasin. Sutrisno juga, salam bahagia selalu bersama keluarga. Isar Martapura Tunggul Ireng katanya, oh ya. Maria Pelaihari hadir, nggih. Saya juga ingin menyapa keluarga besar di Karang Jawa, Pelaihari. Mudah-mudahan sehat terus ya. Email Dawati juga. Salam sehat semuanya untuk semua pendengar RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda masih ingat gak lagu tahun berapa ya? Satukanlah hati kami bersama Mbak Dian Vesesa. Semoga lagu ini satu hati dengan Anda dan segala pengharapan ada di sini. Anda akan selalu bersatu hatinya dengan orang yang memang selalu bisa memahami hidup kita. Dialah pasangan hidup kita. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, terima kasih sudah bergabung di sini. Lagunya lagu lama semuanya ya, Haja Soleha. Bagus suara dan judul lagunya Memori Zaman SMA waktu di Banjarmasin waktu dulu. Jadi ingat ya Bunda ya, Bunda Soleha di Kalteng. Salam ya Bunda Soleha ya, mudah-mudahan selalu bahagia. Amin bersama keluarga. Yusnan Leo juga selamat gabung. Hafiz, terima kasih. Hermansyah juga. Senang banget ini malam kami bisa membersamai Anda. Dan siapa lagi? Pak Bahtiar Landaf, terima kasih. Alhamdulillah bisa gabung di sini. Ahmad Jaya juga. Fadli Muhammad juga. Yanti Wongso, makasih ya. Dan tidak ketinggalan, kita juga ingin coba cek di WA siapa yang bergabung ini malam. Amang Boy udah. Bang Alimun Hakim, assalamualaikum. Mbak Niar, boleh minta lagu ya? Boleh. Dari Tito Sumarsono. Dan mau salam buat Khudu dan Mbak Nian, khususan Mbak Niar katanya, Bung Fadli, Mbak Mada, serta seluruh penikmat RRI Pro 1 Banjarmasin. Selamat menikmati suguhan dari Pro 1. Semoga terhibur. Lagunya Tito Sumarsono sesaat lagi akan hadir ya, nggih. Dari Dato Badok Kalimantan di Banjarmasin. Cuacanya sedang sejuk, dingin, mendekam. Nggih. Terima kasih. Mudah-mudahan Pian dan keluarga sehat terus ya. Nggih. Kemudian siapakah dia yang bergabung juga? Selamat malam Pak Idhamsah bersama Ibu Hajah Siti Asia, juga Pak Amrullah, Bu Hajah Rohina, semuanya salam sehat. Danun jauh di sana, Bunda Lia di Sulawesi, kemudian Bu Farida di Palu ya, nggih. Kemudian Mbak Rika juga di Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Dari Kakanda Udin, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bolehkah minta lagu dari Dewi Yul dan Bro Rima Rantika? Ini kebetulan ini malam yang disiapkan MD. Dewi Yul sama Bro Rima Rantika enggak hadir Mbak ya. Yang ada Kisah Cintaku, Mahligaimu dari Air Mataku, kemudian ada lagu Terlanjur Sayang Memes, terus ada One Sweet Day, kemudian ada Always Bon Jovi. Kita udah di menit-menit akhir acara Melodi Memori. Terima kasih kami ucapkan untuk semuanya yang bergabung di sini. Salam sehat semuanya, bahagia selalu. Beben 936 juga, terima kasih ya. Varius, terima selamat gabung juga. Khairul Aldi juga. Salam sehat semuanya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan juga kebahagiaan, kemudahan dalam setiap aktivitas dan segala urusan kita. Satu persembahan lagu bersama Tito Sumarsono, Kisah Cintaku.
1: WhatsApp 08115111

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI dengan esensi buku. Di Alchemist karya Paulo Coelho. Di Alchemist adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan spiritual, eksplorasi mimpi, dan pencarian makna hidup. Buku ini berpusat pada Santiago, seorang gembala muda dari Spanyol yang terdorong untuk mengejar legenda pribadinya. Istilah yang menggambarkan tujuan sejati seseorang dalam hidup. Esensi utama dari buku ini terletak pada pelajaran-pelajaran universal yang menyentuh jiwa manusia. Coelho menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki panggilan unik yang disebut legenda pribadi. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus menghadapi rintangan, ketakutan, dan keraguan diri. Melalui perjalanan Santiago dari tanah kelahirannya menuju piramida Mesir, pembaca diajak memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian penting dari pencapaian tujuan. Salah satu tema inti adalah hubungan antara keberanian dan keyakinan. Santiago meninggalkan kenyamanan kehidupannya untuk mengejar mimpi yang ia lihat dalam visinya. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu berbagai karakter. Ia belajar mendengarkan hati, memahami bahasa semesta, dan menemukan bahwa dunia akan mendukung orang-orang yang mengejar panggilan mereka dengan sepenuh hati. Buku ini juga menekankan pentingnya mengikuti intuisi dan menerima perubahan. Esensi The Alchemist adalah tentang keberanian untuk bermimpi, kekuatan keyakinan, dan penemuan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian akhir, tetapi juga pada perjalanan yang kita jalani untuk mencapainya. Coelho mengingatkan bahwa harta yang kita cari seringkali lebih dekat daripada yang kita sadari. Tetapi perjalanan untuk menemukannya adalah yang membentuk kita menjadi diri sejati. Demikian esensi buku The Alchemist karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.
1: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangkan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.

0811-511-4410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Coba lihat mata mereka, Mat.
2: Yang mana?
1: Itu, sedang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah si penebang pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi, hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya, aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu, dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah. Kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah, dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu 3 Mei 2026, dari program 1 RRI Banjarmasin. Kami kembali mengudara besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Nah, 7,6 Pro 1 dari Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas. Anda mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi yang kami siarkan melalui frekuensi FM 97,6. Dan dapat kami informasikan terlebih dulu pendengar, kumandang azan subuh telah tiba di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang menjalankan. Dan pendengar, baru saja terjadi kebakaran di wilayah Pasar 5 Harum Manis atau Pasar Bawang Banjarmasin, yang mana saat ini tengah dilakukan yang namanya itu proses pemadaman ya di kawasan tersebut. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga perjalanannya lancar sampai tujuan. Dan kita ucapkan juga selamat, semangat pastinya untuk teman-teman yang sedang bekerja, semoga bisa memadamkan api dan tidak menjalar ke berbagai tempat. Serta mudah-mudahan bagi korban yang mendapatkan musibah ini segera didapatkan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pendengar, kita awali perjumpaan Banjarmasin pagi ini dengan menyimak pengajian Al-Qur'an yang dibacakan oleh Qori Yasni Wiharti SPDI dan Sari Tilawah oleh Fitriani, membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Yang puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Ma, ada batu.
9: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
10: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
9: Ih, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
10: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
9: Ya, sebentar aja.
10: Gak usah, biarin aja.
9: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
8: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
11: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Anda ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, Anda mendengarkan dan menyaksikan kuliah subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di edisi hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Dan syukur alhamdulillah kita sama-sama dipanjangkan umur sehat, dan mudah-mudahan selalu sehat untuk Anda yang mungkin sedang berjuang, dan semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah memberikan penerangan dari zaman dahulu sekarang hingga yaumil kiamah. Pendengar dan pemirsa, 2 Mei kemarin kita memperingati yang namanya Hari Pendidikan Nasional, yang notabene-nya merupakan hari di mana kita sama-sama untuk merefleksikan diri sejauh mana fondasi pendidikan kita sudah bagus, dan juga sejauh mana pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan mungkin, sudah berkembang begitu jauhnya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita sama-sama menjadi manusia yang lebih baik lagi berkat dengan pendidikan. Maka dari itu topik yang kita angkat di subuh hari ini, membaca sebagai fondasi pendidikan, tafsir dari Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang mana kita ketahui pada ayat 1 terjemahannya adalah bacalah. Maka membaca ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial pastinya, dan banyak makna yang tertera di dalamnya. Nah, kita akan sama-sama mengkaji ilmu kita pada pagi hari ini, dan sama-sama belajar pastinya di pagi hari ini bersama narasumber kita, ada Ustadz Najib Irsyadi M.H. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Ustadz, kabarnya ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ustadz, ini menarik karena 2 Mei kemarin kita baru saja merayakan Hari Pendidikan Nasional, dan kita sama-sama merenungi lagi nih Ustadz ya, seperti apa sih fondasi pendidikan kita, dan Islam sudah mengajarkan itu pastinya Ustadz ya, dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini. Nah, seperti apa kira-kira nanti kita akan dengarkan kajian ataupun pengantar di pagi hari ini bersama Ustadz Najib Irsyadi. Tapi sebelumnya kita ajak pendengar dulu dan juga pemirsa Pak Ustadz ya, yang mungkin ingin bertanya, silakan disiapkan terlebih dulu pertanyaannya dari mulai sekarang di 0511-3251-562 atau juga di 0811-511-1410 dan di hotline Halo RRI di 0811-40.976. Nah, kita dengarkan pengantar yang disampaikan Ustadz Najib Irsyadi. Kepada Ustadz kita persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas, bisa beribadah, bisa memulai hari kita dengan kebaikan. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengisi waktu kita untuk sama-sama mengkaji tentang ayat Al-Quran yang berkenaan dengan membaca sebagai fondasi pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan merupakan asas kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Ini karena ada ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari cara kita sebagai manusia yang berpendidik atau berpengetahuan. Menarik kita bahas ya, ini sebagai juga kita refleksi atas Hari Pendidikan Nasional yang kemarin kita peringati pada 2 Mei kemarin, bagaimana Al-Quran berbicara tentang pendidikan. Menarik kita bahas bahwa Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia ini tidak hanya terbatas pada aspek akidah atau ibadah, ya, tetapi juga Al-Quran berbicara mengenai ilmu pengetahuan dan pendidikan, karena ini merupakan fondasi dasar, fondasi utama, ya, Islam sebagai agama dan juga sebagai sebuah peradaban. Dalam wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ya. Ini menarik sekali untuk kita bahas, ya. Karena apa? Karena dalam ayat ini banyak sekali hikmah-hikmah, ya, yang bisa kita ambil dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal pendidikan, dalam hal pengajaran yang kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita lihat terjemahnya surah Al-Alaq 1-5 ini, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kata-kata pertama sudah qara'a, ya qara'u qira'atan. Artinya kita diperintahkan untuk membaca. Ya, kalau bahasa sekarang itu literasi. Membaca, ya, kita pertama kali diperintahkan untuk membaca, bukan pertama kali kita diperintahkan, ya, misalkan u'bud, beribadahlah, tapi diperintahkan untuk membaca. Nah, mengapa dengan nama, ya, kita kaitkan membaca ini? Tentu saja aktivitas membaca ini adalah aktivitas kita menggali sebuah pengetahuan. Ini proses kita mencari ilmu pengetahuan dengan cara membaca. Tapi jangan lupa, ya, kita menggali pengetahuan, ya, itu dengan ingat selalu dengan Tuhan yang menciptakan segala-galanya, termasuk menciptakan ilmu pengetahuan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, dari penciptaan manusia sendiri pun terdapat ilmu, ya, yang mesti kita ketahui. Nah, ilmu yang dapat dipelajari manusia dari penciptaan manusia itu sendiri yang terdekat dengan manusia. Nah, kadang manusia ini lupa dengan dirinya sendiri, ya. Dari mana asalnya, kemudian bagaimana dia menjadi tumbuh, menjadi besar, bahkan bisa mencapai derajat berpengetahuan, mendapatkan ilmu, ya. Dan yang terakhir, bagaimana dia diciptakan dan untuk apa tujuan dia diciptakan. Nah, ini kadang manusia lalai atau lupa. Oleh karena itu Allah mengingatkan, ya, ya, bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang menciptakan dirimu sendiri dari segumpal darah. Kita ini semua asalnya dari segumpal darah, ya, tumbuh menjadi segumpal daging, kemudian daging tersebut dibungkus dengan, ya, tulang dan daging sehingga menjadi sebuah atau sebagai manusia. Ini penciptaan yang luar biasa. Di sana pun ada ilmu pengetahuan, kita disuruh membaca. Iqra' wa rabbukal akram. Nah, bacalah, Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Nah, karena pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia ini tidak terbatas, sangat luas sekali, tetapi akal manusialah yang membatasinya itu. Manusia tidak bisa mencapai semua ilmu Allah, sehingga kita diperintahkan untuk menggali terus menerus sesuai kemampuan kita. Tapi Allah dengan pemurahnya, ya, dengan sifat pemurahnya, ya, Maha Alim, ya, kemudian Maha Pemurah juga, banyak sekali memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada manusia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia dengan perantara pena atau qalam. Ilmu pengetahuan ini, ya, tidak didapat oleh manusia melalui, ya, mungkin misalkan mediasi, ya, atau dengan aliran sungai atau di bawah angin, tidak, ya. Ilmu pengetahuan didapat manusia dengan cara dia belajar. Ya. Belajar ini disimpulkan dengan dia menulis, nah, bil qalam. Karena ilmu pengetahuan ini bisa diwariskan, bisa dipelajari kalau dia ditulis di dalam sebuah buku atau sebuah kitab, sehingga bisa dipelajari dan bisa diwariskan, bisa dikembangkan. Kalau sekedar dihafal, mungkin setelah dia meninggal dunia ilmu tersebut akan hilang. Nah, tapi kalau dia ditulis, ya, maka dia bisa diwariskan selama bertahun-tahun. Banyak pengetahuan yang kita dapatkan ini berasal dari, misalkan dari Yunani kuno, ya. Nah, itu beribu-ribu tahun yang lalu, tapi masih bisa kita pelajari sampai sekarang karena ditulis. Nah, itu Allah juga yang memberikan pengetahuan bahwa ilmu itu bisa diwariskan, bisa dikembangkan dengan cara bil qalam, dengan perantara ditulis. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia tersebut. Ini juga mengingatkan kepada kita ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, ya, Nabi Adam tidak mempunyai pengetahuan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya mengajarkan kepada Nabi Adam semua ilmu pengetahuan yang ketika itu belum diketahui oleh manusia. Nah, sampai kemudian Nabi Adam ini banyak punya pengetahuan, ya, sehingga dikatakan bisa mengalahkan pengetahuannya para malaikat. Nah, begitu juga dengan sekarang ini, kita sekarang ini dari kecil banyak tidak mengetahui segala sesuatu. Nah, tapi setelah kita tumbuh berkembang, kita belajar terus menerus, kita banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, ini juga merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dia mengajarkan manusia apa yang sebelumnya manusia tidak ketahui. Maka ini merupakan tanda nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang perlu disyukuri oleh manusia. Kadang manusia, ya, tidak sadar, ya, sehingga kadang-kadang manusia menjadi sombong, menjadi angkuh. Dia mengira bahwa dia punya pengetahuan ini usahanya sendiri, nah, ya, karena kerja kerasnya sendiri. Tapi itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan dia mendapatkan ilmu tersebut. Nah, ini sebenarnya kita mengaitkan antara usaha kita sebagai dalam belajar, ya, tapi di sisi lain jangan lupa bahwa ini semua merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membaca ayat ini, ada poin yang perlu kita garis bawahi, ya, sebagai kita hari ini judul kita membaca. Mungkin bisa kita lihat, nah, membaca ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan para ulama kita, para cendekiawan terdahulu, ya. Mereka itu tidak kurang sehari ini aktivitasnya membaca dan menulis, membaca dan menulis, membaca dan menulis. Karena ini merupakan perintah, ya. Membaca yang tersurat, ya, baik Al-Qur'an atau hadis atau yang pengetahuan maupun yang tersirat, yaitu alam raya ini, ya, alam semesta ini. Dan ini merupakan aktivitas yang luar biasa, yang merupakan ibadah, ya, yang Allah perintahkan kepada kita untuk membaca. Nah, mungkin sekarang ini, ya, generasi kita kalau kita pelajaran itu, ya, kurang literasinya. Mereka kadang, mohon maaf ya, malas untuk membaca. Lebih senang sekarang ini membuka media sosial yang itu bentuknya, ya, kadang-kadang video, ya, atau mungkin drama-drama itu, sehingga untuk aktivitas membaca ini menjadi terkurang. Maka oleh karena itu perlu kita tingkatkan lagi, ya, literasi ini, khususnya literasi Al-Quran. Bagaimana kita mengembangkan pengetahuan yang ada dalam Al-Quran ini. Nah, surah Al-Alaq 1-5 ini, ketika terlihat dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana disebutkan bahwa perintah Iqra bukan hanya membaca teks yang tersurat saja. Itu juga perlu kita amalkan, membaca sesuatu yang tersurat. Ya, saya bilang tadi, yang tersurat ini bisa ayat-ayat Al-Quran, mungkin ayat-ayat hadis, juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataupun ilmu pengetahuan yang ditulis para ulama. Tetapi juga mencakup memahami, merenungkan, dan menyampaikan ilmu. Membaca dan menyampaikan, ya. Membaca, memahami, merenungkan, dan menyampaikan ilmu tersebut. Karena ilmu ini bisa berkembang dengan cara diajarkan dan diteliti. Kalau sekedar hanya dibaca, itu hanya masuk kepada yang membaca saja. Tapi kalau dipahami, direnungkan, diajarkan, disampaikan, bahkan dikembangkan, maka ilmu tersebut akan terus menerus langgeng gitu, ya, sampai bisa diwariskan. Nah, ayat ini merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat sekilasnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semestinya juga sangat-sangat berhajat kepada membaca ini, ya. Karena dengan cara membaca, ya, itu semua jendela pengetahuan bisa kita akses, bisa kita buka dengan cara membaca. Nah, membaca ini penting, ya, aktivitas membaca ini penting. Karena apa? Karena pengetahuan kita bisa bertambah, ya, bisa kita memahami itu dengan cara kita membaca. Bayangkan saja, ya, seandainya manusia ini tidak pernah membaca, mungkin dia akan buta dengan pengetahuan. Oleh karena itu, ya, dalam tafsir-tafsir disebutkan bahwa perintah membaca ini menegaskan kembali pentingnya kita proses belajar dan mengajar yang berkelanjutan, ya, bukan menjadi aktivitas yang semata misalkan ketika kita sekolah saja, tapi harus kita biasakan sehingga menjadi budaya hidup kita. Bahkan sampai tua pun, ya, kita terus, ya, aktivitas membaca ini jangan sampai terkurangi. Apalagi sekarang ini media yang mungkin tersedia, ya, itu tidak hanya yang bentuk cetak saja, tapi bentuk elektronik juga banyak kita temukan, sehingga ini mempermudah kita untuk mengakses dan membaca. Dalam karya Al-Qurtubi, ya, Al-Jami' Ahkam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa perintah membaca ini mengandung makna spiritual, yaitu membaca harus melalui, ya, Bismi Rabbik. Nah, dengan kesadaran akan ini merupakan nikmat dari Tuhan. Ya, ilmu dalam Islam tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Nah, semestinya ya, ketika kita baca ini, kita pahami bahwa semakin kita banyak membaca, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka semakin dekat pula kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena pada hakikatnya saya bilang tadi, semua pengetahuan ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ajarkan kepada manusia. Semakin kita banyak memperdalam ilmu, maka sebenarnya semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, alladhi khalaq, yang menciptakan kita. Ini tentu saja kita tidak boleh berlepas diri ya. Bahkan semua ilmu pengetahuan ya, baik agama maupun sains ya, itu semestinya dalam perspektif Al-Qur'an ini ya, itu semuanya ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia lebih kenal kepada Tuhannya yang menciptakan. Nah, pada ayat yang keempat disebutkan alladzi 'allama bil qalam. Ya, yang telah mengajarkan kepada manusia melalui perantara pena atau ya pena. Qalam ini pena. Nah, pena ini merupakan simbol atau lambang proses pencatatan ilmu, penyebaran pengetahuan dan peradaban manusia. Ya, karena ilmu ini ya bisa bentuknya lisan dan tulisan. Ya, bisa kalau lisan itu disampaikan ya dari mulut ke mulut, diajarkan oleh sang guru, diberikan pemahaman oleh sang guru. Kemudian ilmu juga perlu ditulis, didokumentasikan, sehingga dengan dokumentasi tersebut tidak terbatas pada usia manusia ya, bisa diwariskan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kalau bisa didokumentasikan, ditulis, nah, insya Allah bisa diwariskan kepada anak cucu kita ya. Nah, dalam hal kaitannya dengan dunia pendidikan modern ya, mungkin kita lihat sekarang ini ya, bahwa pengetahuan sangat-sangat bisa kita akses dengan mudah. Nah, namun juga perlu kita ya, mungkin kita filter kembali ya, bahwa tidak semua pengetahuan ini ya, bisa kita serap ya. Kalau kita sekarang ini kan banjir pengetahuan gitu ya di media sosial. Nah, dengan tadi Iqra tadi ya, itu juga bisa bermakna kita membaca dengan kritis. Mungkin tidak sampai termakan hoax gitu ya, atau pemahaman yang sesat, yang salah. Nah, itu juga kita perlu membaca dengan kritis. Kemudian memilah informasi yang benar, yang sudah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena kalau kita lihat ya, di media sosial sekarang ini ya, banyak sekali pengetahuan atau informasi yang beredar itu kadang-kadang juga tidak benar ya. Nah, kalau kita prinsip atau nilai Iqra ini ya, tentu saja kita harus membaca dengan kritis dan memilah informasi yang benar. Kemudian juga nah, ilmu yang kita gunakan itu untuk kebaikan dan kemanfaatan manusia. Nah, bukan untuk mencelakakan manusia. Nah, ini juga ya, gunanya ini penting dicatat, bahwa ilmu pengetahuan ini Allah berikan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia, bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya. Misalkan kita gunakan untuk mencelakakan manusia, bahkan menjadi mudarat, nah ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam, ya, bahwa ilmu ini merupakan sumber kebaikan. Semestinya, ya, kalau kita punya pengetahuan apapun itu, ya, baik agama maupun pengetahuan umum, sains dan teknologi, itu kita gunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Nah, sekarang ini kan, ya, mungkin kita lihat ada yang semacam menyalahgunakan pengetahuan untuk menjajah manusia. Nah, ini saya kira bertentangan dengan prinsip Islam, ya, bahwa ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, ya, manusia itu sendiri. Sebenarnya dengan pengetahuan kita, hidup kita lebih baik, lebih mudah gitu, ya. Bisa mungkin menunjang hidup kita. Jangan sampai kita gunakan pengetahuan kita ini untuk mencelakakan orang lain. Nah, sekarang juga, ya, membaca ini dengan cara membaca, maka rasa timbul rasa pengetahuan, rasa tahu, ya. Dengan rasa tahu tadi, kita akan banyak mendapatkan pengetahuan. Nah, orang yang berpengetahuan, ya, tentu saja bisa menimbulkan sebuah peradaban. Karena pada dasarnya, ya, peradaban itu muncul karena ada pengetahuan. Pengetahuan ini muncul karena ada aktivitas membaca, budaya literasi yang kuat, ya. Nah, dengan cara ini kita akan bisa menciptakan, ya, mewujudkan generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang intelektual. Nah, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, bukan hanya aktivitas keimanan ibadah saja, tapi kita kaitkan dengan, ya, pengetahuan sains dan teknologi. Ini juga merupakan tanda-tanda kita ini bahwa ciptaan manusia, ya, karena pada dasarnya ilmu alamiah dasar manusia itu juga berkaitan dengan penciptaan-penciptaan di alam semesta ini, ya. Nah, ini kita sebenarnya juga diperintahkan, ya, oleh para ulama tadi, saya bilang tadi, ya, membaca yang tersurat dan membaca yang tersirat. Kita lihat ilmu pengetahuan ini juga pada dasarnya ingin menciptakan dan mengembangkan ilmu-ilmu yang di luar yang tersurat. Ya, oleh karena itu, maka penting dengan cara aktivitas kita membaca.

masih atau belum. Nah, karena kalau kita lihat ya, bahkan di sekitar kita masih banyak orang yang belum sepenuhnya menikmati pendidikan ini. Nah, saya kira momentum Hari Pendidikan Nasional ini perlu kita renungi kembali ya. Nah, dalam kaitan dengan tersebut, maka perintah membaca ini perlu kita giatkan kembali ya. Perlu kita semarakan kembali dengan cara memperbanyak ya, meningkatkan literasi membaca khususnya kepada para generasi kita. Sekarang ini kan kita lihat mungkin para pemuda kita lebih senang apa memakai atau di tangannya ada gadget gitu ya, lebih senang dibandingkan di tangannya ini ada buku. Kalau kita bandingkan misalkan di Jepang gitu ya, di Jepang ini di tempat-tempat umum ya, bahkan di ketika berjalan itu mereka memegang buku atau koran atau bacaan-bacaan apapun. Nah, mereka senang membaca ya, senang membaca. Padahal di sana kan ya teknologi berkembang, tapi mereka juga sadar akan literasi ini. Nah, kita ini sebenarnya ya tadi ya, kurang tertarik dengan, kebanyakannya kurang tertarik dengan bacaan-bacaan tersebut. Lebih senangnya yang yang bersenang-senang gitu. Saya kira momentum ini perlu kita sadar kembali tentang pentingnya kita membaca ya, atau literasi ini kita budayakan. Yang kedua, semestinya ya, Hari Pendidikan ini ada semacam peningkatan bahwa manusia-manusia yang ada di Indonesia, khususnya generasi kita ini, sudah terbebas dari kebodohan. Tidak ada lagi namanya yang buta huruf atau jahiliyah gitu yang maksudnya ya. Sudah bebas manusia. Ya, dengan anggaran yang begitu besar, semestinya manusia di Indonesia ini sudah bebas dari namanya kebodohan atau buta huruf. Nah, sudah milik dengan bacaan. Ini perlu kita lihat lagi ya di masyarakat, apakah sudah sepenuhnya seperti itu atau belum. Maka perlu kita canangkan kembali semangat ini, bahwa dengan pendidikan ini maka kita ingin membebaskan rakyat manusia dari kebodohan-kebodohan, sehingga manusia cerdas semua ya, berpengetahuan semua. Itu juga menarapkan akan bisa meningkatkan taraf kehidupan manusia khususnya di Indonesia ini. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa ya, bukan hanya tujuan pengetahuan saja, tapi juga ada aspek teologisnya, aspek keimanannya ya, yang perlu kita kaitkan dengan ketika kita belajar. Mohon maaf ya, sekarang mungkin banyak kita lihat berita-berita yang ketika siswa-siswa ini di sekolah, dikatakan ini tempat ya, tempat belajar, tempat dididik, tapi di sana hanya berlaku ilmu saja tanpa ada dikaitkan dengan pondasi keimanan dan pondasi akhlak. Nah, sehingga dikatakan kita ini krisis moral ya, tapi banjir pengetahuan tapi krisis moral. Nah, banyak kita lihat ya, mungkin di berita-berita itu ya, kurang terpuji ya akhlak, padahal pintar gitu ya, pintar, tapi ketika dengan guru, dengan sesama teman, masih banyak sekali perilaku-perilaku yang kurang terpuji. Ini saya kira perlu kita kaitkan ya, bahwa semakin kita punya pengetahuan, maka semakin baik akhlak kita ya. Seperti padi itu ya, semakin beris, semakin tunduk dia. Semisal kita semakin kita banyak pengetahuan, semakin kita dididik ya, maka semakin tebal keiman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu dimanifestasikan dengan bentuk perilaku akhlak kita mencerminkan pengetahuan yang kita miliki. Oleh karena itu penting kita sadari ya, seperti ayat tadi ya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita sadari bahwa semua pengetahuan yang kita dapatkan ini ya, ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini tujuannya adalah supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan

0: manusia ini. Nah, saya kira ini perlu kita sadar bersama dan kita renungi bersama ya, terkait dengan budaya literasi ini. Sangat penting untuk kita mewujudkan generasi emas, generasi unggul ya, dengan cara kita budayakan literasi ya, atau membaca ini. Oke, saya kira cukup dulu pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan ke seksi berikutnya.
1: Baik. Siap, Ustaz, terima kasih banyak dan mudah-mudahan ini menjadi apa ya, sebuah renungan kita bersama pastinya di kesempatan momen Hari Pendidikan Nasional ini. Ustaz, kita ajak pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung di pagi hari ini, Ustaz ya. Saya akan nanti bacakan yang di YouTube. Ini sudah ada yang bergabung dan di telepon saya coba sapa dulu yang di 0511 3251562. Ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Pak Masri di Jorong, alhamdulillah.
2: Iya,
1: silakan Pak Masri.
2: Kan sudah jarang baca Mas Fadli.
1: Betul sekali, masya Allah. Silakan Pak Masri.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Alhamdulillah, gembirang yang berbagi ilmu memberi pencerahan di kuliah tubuh ini. Maaf, beli mendatang dari karunia berkah sebanyak umur keluarga.
1: Amin, rabbal alamin.
2: Amin. Begini Ustaz, tentang kaitannya dengan membaca Ustaz G. G. Ulun ini Pak Ustaz, terus terang Pak Ustaz, ulun ini Pak, anu Pak, apa, senang, ya maksudnya hobi membaca yang nyata Al-Quran Ustaz, yang ulun anu Ustaz. G. Yang ulun tekuni Al-Quran membaca Ustaz. Nah, kena, kan dikatakan ulama kan gitu, kurang lebihnya bacalah kitab Al-Quran untuk mengingat Tuhanmu. Nah, yang kita yang dimaksud mengingat Tuhan itu seperti apa? Apa kita membaca Al-Quran itu mengingat Tuhan? Atau misalnya, ya kan sembahyang nyata lagi. Nah, ya misalnya enggak sembahyang tapi membaca Al-Quran. Yeah. Nah, itu bagaimana begitu. Ya macam-macam yang manusia panggil.
1: Baik.
2: Right. Iya, nah ya intinya bagaimana kita selalu menyatukan dengan membaca Al-Quran atau baca. Nah, itu aja pencerahannya.
1: Baik,
2: siap. Itu aja masalah Fadli.
1: Sama-sama,
2: Pak Masri. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri. Kita beralih ke WhatsApp. Pak Ustadz, ini ada Pak Idham Syah sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Idham Syah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Idham Syah dengan Pak Ustadz Najib. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Najib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi anu tanggal 2 Mei tadi kan Kebulujuran hari Sabtu, hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ke-74. Nah, kami ini kebetulan mantan pejabat di sana, jadi pernah menjadi kepala di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pernah jadi kepala dinas tenaga kerja, pernah jadi kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. Itu dapat undangan untuk menghadiri acara tersebut. Cuma karena ada roh hadir. Cuma ini aja saya mengirimkan satu tulisan untuk dibaca oleh kawan-kawan di sana itu, yaitu tentang bagaimana cara merubah bensin gondok menjadi metanol. Nah, itu lengkap dengan rumus-rumus kimianya itu. Nah, itu apakah masuk berbagi ilmu atau kira-kira kayak apa? Karena enceng gondok ini oleh Brin ITB itu pernah meneliti di Rawapening di Semarang, ternyata berhasil menjadikan enceng gondok menjadi metanol dan kemudian dijadikan bensin. Nah, di Danau Panggang juga pernah diteliti dalam. Nah, cuma apakah sampai di literasi aja kah, atau karena kelihatannya sampai ini kerja pernikahannya artinya mau lenceng gondok jadi mekanik di Amerika itu. Karena kami kalau hadir jadi menginginkan tulisan aja. Nah ini apakah manfaatkah atau membuat kemaslahatan kah atau kayak mohon pencerahan Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham Syah. Saya lanjut baca yang di YouTube Pak Ustadz dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Saya langsung ke poin pertanyaan beliau. Mohon pencerahan, di sekolah ada program yang sangat bagus yaitu membaca Quran di awal jam belajar di sekolah. Namun di sekolah umum hanya sebagian yang mencintai untuk membaca Quran. Nah, bagaimana menimbulkan minat atau motivasi di kalangan siswa sekolah untuk rajin membaca Quran? Membaca Quran menjadi bagian hidup sehingga merasa sesuatu yang kurang bila tidak membaca Quran dalam keseharian. Nah, itu Pak Ustadz poin-poin pertanyaan kita di pagi hari ini. Nanti kita akan coba bacakan kembali dari Pak Masri, terus juga tadi ada dari Pak Idham Syah dan juga Pak Ahmad Zaini. Tapi sebelumnya kita akan rehat dulu sejenak. Pak Ustadz, pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kuliah Subuh.
4: Pernah gak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah, supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
5: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Kita masih bersama Ustadz Najib Irsyadi M.Hum dengan topik kita membaca sebagai fondasi pendidikan tafsir Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ustadz, tadi ada beberapa poin pertanyaan yang coba saya recap Pak Ustadz ya. Dari Pak Masri di Jorong bertanya tentang ada ulama mengatakan bacalah kitab Quran untuk Al-Quran untuk mengingat Tuhanmu. Apakah yang dimaksud dengan mengingat itu seperti apa katanya dari Pak Masri itu? Terus ya, Pak Idham Syah bertanya, beliau berbagi tulisan katanya dengan bagaimana eceng gondok menjadi metanol. Nah, ini apakah termasuk berbagi ilmu atau seperti apa? Karena beliau berdasarkan pengalamannya dan riset-risetnya katanya itu memang benar, tapi apakah itu termasuk juga berbagi ilmu atau tidak begitu Ustaz ya tadi? Mohon pencerahannya. Terus untuk Pak Ahmad Zaini tadi bertanya, kalangan siswa ini bagaimana nih untuk meningkatkan minat membaca Al-Quran katanya. Nah, itu aja pertanyaan kita pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz boleh ditanggapi.
0: Terima kasih. Dari Pak Masri di Jorong ya. Tadi saya kira bagus untuk hobi membaca ya. Apalagi membaca Al-Quran. Ini Al-Quran perlu kita baca setiap hari ya. Begitu pula dengan buku-buku pengetahuan ya, kitab-kitab agama, ini perlu kita baca setiap hari. Nah, pada dasarnya baik kita membaca Al-Quran atau membaca ilmu pengetahuan, itu sebenarnya kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira ingat ya, tadi saya kita sebutkan bahwa penciptaan manusia ya, atau mungkin pemberian ilmu pengetahuan kepada manusia ini jangan lupa dengan bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Nah, disyaratkan bahwa kita tidak boleh terlepas dengan Tuhan yang menciptakan, baik menciptakan diri kita maupun menciptakan ilmu pengetahuan tersebut. apalagi dengan baca Al-Quran, karena di sana disebutkan banyak ayat-ayat yang ujung-ujungnya itu kadang kita diperintahkan untuk memikirkan, ya, misalkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya, afala tatadzakkarun. Ini perintah-perintah supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah bagaimana kita menggunakan akal kita, ya, menggali pengetahuan tersebut, tapi pada hakikatnya kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan pengetahuan tersebut. Biasanya di situ ya disebutkan ada peristiwa kejadian penciptaan alam semesta, ya, penciptaan langit dan bumi. Maka ketika di ujung ayat tersebut biasanya kita temui, ya, sering kita jumpai, misalkan afala tatadzakkarun, ya, afala tatafakkarun. Nah, ini merupakan perintah atau isyarat kepada kita bahwa dengan kita membaca, ya, atau memahami baik yang tersurat tersebut maupun yang tersirat, itu merupakan, ya, proses kita bagaimana kita menggunakan akal kita ini untuk, nah, mengingat kepada Allah yang menciptakan. Nah, disitu, ya, disebutkan tadi di sana ada anunya, ya, hubungannya bahwa dengan membaca ini kita ingat kepada Tuhan. Itu betul sekali, ya, betul sekali itu, maupun pengetahuan-pengetahuan yang kita baca. Nah, karena sering kita lalai, ya, lalai bahwa misalkan kita baca buku-buku, ya, pengetahuan atau sains itu, kadang kita nih merasa hebat dengan pengetahuan kita, dengan ilmu kita. Ini sama seperti dengan iblis ketika itu, ya. Nah, iblis ini punya pengetahuan yang banyak sekali di antara para malaikat, tapi karena dia lupa, ya, lupa bahwa pengetahuan tersebut merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu tersebut dia merasa sombong. Ketika sekarang ini manusia juga mungkin terkadang lupa dengan Tuhannya, ya, bahwa pengetahuan apapun, saya bilang tadi tujuannya apa? Untuk kemaslahatan manusia. Sehingga ketika dia mendapatkan ilmu yang banyak, ya, misalkan sains dan teknologi, itu sebenarnya digunakan untuk, ya, kebaikan-kebaikan manusia, bukan sebaliknya, ya. Karena kalau dia lupa dengan Allah, tentu saja dia merasa hebat, dan merasa hebat ini terkadang bisa apa, merendahkan, bahkan bisa menjajah manusia yang lain dengan pengetahuan itu. Di sini kira pentingnya, ya, mengaitkan antara pengetahuan dengan Tuhan yang menciptakan pengetahuan tersebut. Saya kira ini penting, ya, kita renungkan kembali setiap apapun pengetahuan yang kita dalami, kita pelajari. Maka jangan lupa di sana kita kaitkan dengan Allah Subhanahu yang menciptakan ilmu tersebut, dan Allah gunakan untuk apa pengetahuan tersebut. Nah, gitu, ya, untuk kemaslahatan manusia. Nah, berikutnya, ya, dari Bapak Ilham Syah ini, saya kira penting juga bahwa pengetahuan ini, ya, apalagi pengetahuan baca ini tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja, ya, tapi juga sains dan teknologi, pengetahuan umum juga penting. Kenapa? Karena manusia ini tidak bisa terlepas dari namanya kehidupan. Nah, kehidupan ini kita ini, ya, kita tidak bisa terlepas dari namanya pengetahuan dan teknologi. Di sanalah penting, ya, untuk kita kembangkan pengetahuan-pengetahuan atau penelitian-penelitian itu, kita kembangkan kembali, ya. Nah, itu menjadi hal yang penting bagi manusia, bagi umat Islam ini. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya, umat Islam ini sangat jauh ketinggalan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat jauh sekali tertinggal. Lebih senang ibadah itu kan, ya, beribadah, berzikir aja lah. Nah, tapi juga itu penting. Tapi jangan sampai kita lupakan ilmu pengetahuan, ya. Nah, karena, mohon maaf, ya, salah satu bentuk penjajahan. Kenapa kita ini dijajah? Karena kita merasa tertinggal, karena kita ini jauh tertinggal dalam hal pengetahuan dan teknologi, sehingga mudah kita dijajah atau direndahkan bangsa lain. Seandainya kita punya pengetahuan yang hebat, yang tinggi, ya, punya mungkin teknologi yang kuat, yang hebat, maka bangsa lain akan respect kepada kita, ya, tidak mudah direndahkan, tidak mudah dijajah. Inilah kelemahan umat Islam sekarang ini. Karena itu penting, ya, penting bahwa kita ini selain kita hubungan dengan Tuhan ya, ibadah, mungkin apa namanya berzikir dan seterusnya, juga kita perankan untuk diri kita selalu dengan tadi membaca, kemudian meneliti ya, sehingga apa penelitian kita, riset kita ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ya, berbangsa dan bernegara ini. Itu tadi salah satu contoh ya, bagaimana pengetahuan tadi bisa bermanfaat untuk manusia, untuk misalkan digunakan tadi transportasi ya, kemudian BBM seterusnya. Itu sangat penting itu ya, sehingga kita tidak apa berhajat, tidak bergantung kepada bangsa lain. Nah, kita bisa mandiri ya, secara pengetahuan, mungkin secara teknologi bisa mandiri. Di sanalah kita letak ya, kehebatan bangsa kita. Itu tadi dengan cara membaca dan meneliti. Yang dari Bapak Ahmad Zaini ya di Amuntai. Nah, membaca ini penting ya. Nah, perlu kita tanamkan juga kepada generasi kita bahwa pentingnya membaca. Karena kita lihat ya, ya mungkin tadi di sekolah-sekolah agama itu diwajibkan ketika di awal pelajaran membaca Al-Quran dulu ya, baik misalkan satu lembar atau satu halaman. Itu sebagai pembiasaan. Nah, sebagai pembiasaan, sehingga diharapkan nanti ketika sudah di rumah atau di luar jam sekolah bisa dengan kesadaran sendiri membaca Al-Quran. Cuman ada beberapa sekolah yang itu tidak ada gitu ya, atau bahkan terkadang susah untuk menerapkan. Ya pertama tentu saja dengan pertama kita sampaikan dulu ya tentang pentingnya membaca ini, apalagi membaca Al-Quran. Ini Al-Quran ini berbeda dengan bacaan biasa ya, ini pahalanya luar biasa, dilipat gandakan sampai 10 kali ya, dan 10 kebaikan itu berlipat gandakan lagi. Nah, cara membiasakannya kadang kita ya perlu pemahaman dulu ya, kita pahamkan dulu. Misalkan siswa kita minta dulu ya waktu mereka, misalkan 10 menit saja ya, 10 menit saja ketika di awal pelajaran ya, di pagi hari itu tolong ini ya, misalkan ya gadgetnya disimpan dulu ya. Nah, kita merungkan kembali, bahkan kita buka Al-Quran kita dan kita baca walaupun satu ayat dulu. Nah, satu ayat dulu ya, ini perlu pembiasaan, perlu dibiasakan dari sekarang ini. Mungkin di rumah dia kurang rajin membaca ya, sering baca Quran, kurang terbiasa. Nah, minimal kita di sekolah ini kan, ini adanya semacam pendidikan ya, pendidikan karakter juga kepada siswa kita ya, dimulai dengan pembiasaan. Gurunya juga memimpin ya, siswa juga ikut walaupun sebentar saja. Lama-kelamaan ini menjadi kebiasaan, menjadi budaya, sehingga nanti akan sendirinya ya bisa dia mengamalkan di luar jam. Memang ya terkadang susah, tapi kalau ini dibiasakan ya, dilatih dulu, insya Allah akan mudah. Nah, tapi tadi jangan sampai ketika misalkan 10 menit ini ya, fokus kita membaca Al-Quran saja, jangan sampai dia membuka misalnya HP ya atau seterusnya, jangan, atau buka yang lain, fokus mengaji. Ini sebenarnya refleksi diri ya. Ya, ya di sana selain kita ibadah membaca Quran ini ya, tapi di sana juga ada nilai-nilai kita pentingnya membaca. Baca. Kadang kita lihat ya, nah ini juga penting kita sadari, generasi kita ini kadang kurang literasi ya, kurang rajin membaca, kurang hobi membaca. Kalau baca Quran gitu ya, kalau kita lihat tadi di negara-negara maju ya, mereka luar biasa ya, membaca ini luar biasa. Dimanapun ya, kapanpun itu pasti membawa buku ya. Nah, bahkan di Jepang gitu misalnya, kita lihat di ketika di bus atau di kereta itu ya, tidak ada yang mungkin main HP gitu ya atau nonton, enggak ada, bahkan mereka semuanya hampir membaca buku. Nah, ini saya kira penting ya untuk kita apa namanya, kita kembangkan kembali, kita tingkatkan kembali kepada generasi kita ya. Ini karena kan yang hobi membaca nih yang kaum tua aja ya, yang tua-tua aja sudah. Nah, yang generasi sekarang ini kadang kurang literasi ya, lebih senang hal-hal yang berbau video gitu ya. Padahal video ini hanya sekilas untuk kesenangan saja, ya. Bukan menambah pengetahuan, apalagi sampai memperdalam. Dengan cara membaca saja, ya. Dengan cara membaca, itu pengetahuan bisa kita dapatkan dan bisa kita kembangkan.
1: Baik, mudah-mudahan ini menjadi apa ya, motivasi nih bagi siswa pelajar yang mendengarkan juga, dan mungkin bagi yang bukan pelajar pun juga mudah-mudahan bisa bertingkat juga ya, motivasi belajar dan membacanya, Ustadz, ya, dengan mendengarkan kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mendatangkan kebermanfaatan dan kebaikan bagi kita semuanya, amin. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung waktu di kuliah subuh hari ini, dan mungkin sebagai poin penting, pesan dari keseluruhan topik kita pada pagi hari ini, pesan penting apa yang mungkin Ustadz sampaikan dan seperti apa harapannya? Silakan Ustadz.
0: Terima kasih. Di penghujung sesi kita ini, ya, mungkin ada hal yang perlu kita ingat kembali, bahwa wahyu pertama yang Allah turunkan kepada manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sangat menekankan kepada kita tentang pentingnya membaca, karena membaca ini merupakan dasar dan fondasi dalam pendidikan dan peradaban, karena sebuah peradaban, sebuah pengetahuan ini perlu adanya proses belajar dan mengajar, dan ini caranya dengan cara diantara adalah membaca dan menulis. Oleh karena itu, ya, Islam sangat mementingkan, sangat menekankan tentang pentingnya pendidikan ini, ya, dimulai dari kita, bahkan nanti kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, kita kaitkan, ya, bahwa adanya kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu yang kita dapatkan ini semuanya merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan untuk membangun peradaban buat manusia yang meningkatkan taraf kehidupan manusia. Perintah membaca atau Iqra ini bukan hanya sekedar ya hilang ketika kita baca Iqra sudah, tapi kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita budayakan membaca ini, ya, baik membaca Al-Quran, membaca pengetahuan dan seterusnya, maka kita tingkatkan kembali bagian dari membaca ini. Itu terakhir, ya, itu kita ingat bahwa ada petuah dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, kata beliau, tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal, karena akal ini bisa menyimpan berbagai pengetahuan. Maka kekayaan yang hakiki, oleh kata beliau, adalah akal yang punya pengetahuan. Kemudian tidak ada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Sebenarnya dengan hari pendidikan ini, ya, manusia bisa terbebas dari kebodohan, karena itu hal yang sangat menyedihkan sekali. Dan yang terakhir adalah, ya, warisan yang berharga, kata beliau, adalah pendidikan. Manusia, warisan dengan harta itu bisa hilang, bisa lenyap seketika, tapi dengan pendidikan, ya, dengan pengetahuan, bisa meningkatkan, bisa terjamin, bahkan bisa menjaga hidupnya. Saya kira ini penting untuk kita sadari, ya, untuk kita pahami bahwa dengan pendidikan, dengan kita pengetahuan, ini adalah bekal yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari, bahkan nanti kita bawa sampai di alam akhir. Saya kira cukup dari saya. Saya kira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, dan terima kasih telah berbagi ilmu juga di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan bermanfaat dan juga pastinya mendatangkan amal jariah untuk Ustadz sendiri dan bagi yang mendengarkan dan menyaksikan. Mudah-mudahan menjadi tercerahkan pagi hari ini dan siap untuk memulai hari Senin yang penuh kejutan pastinya, insyaallah Ustadz, ya, di hari ini. Terima kasih Ustadz sekali lagi, dan terima kasih pendengar dan pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita dalam kuliah subuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 prosa tadi di Banjarmasin karena informasi dan inspirasi Pangeran Cinta pendengar dari Dewa menemani Anda pagi hari ini. Dan tadi beberapa waktu yang sebelumnya pendengar ya, saya pernah informasikan bahwa ada kebakaran di Pasar 5 atau Pasar Bawang Banjarmasin. Dan ini sudah mulai balik kanan nih pendengar, para relawan-relawan damkar yang artinya kurang lebih 1 jam lebih kurang lebihnya ya, jadi memadamkan kebakaran di kawasan tersebut. Kita doakan bersama-sama pastinya bagi yang mendapatkan musibah ini segera dapat gantinya. Dan masih belum ditemukan, masih belum diidentifikasi juga, dan masih dilakukan pencarian dan lain sebagainya untuk apakah ada korban jiwa dan lain sebagainya ya. Dan jumlah bangunannya belum dapat dipastikan, sementara penyebab kebakaran masih dalam penelusuran juga pendengar ya. Nah, kita hadirkan lagi informasi berikutnya. Malam tadi pendengar ya, bukan malam tadi ya, kemarin lebih tepatnya, kemarin sore pendengar, Barito Putra berhasil pesta gol di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Akan tetapi sayang sekali gagal juga naik ke kasta tertinggi di seri liga ini ya. Dan walaupun juga demikian, kita doakan pastinya Barito Putra bersaing kembali di championship pastinya ya, atau Liga 2 kalau kita bilang, atau kasta keduanya, dan berhasil naik di kasta paling atas untuk musim yang akan datang. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami rri.co.id. Jangan kemana-mana, selepas ini masih banyak lagu-lagu yang akan kita hadirkan. The Chang Shooters, Hijrah ke London menemani Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Peter Pan dengan Menunggu Pagi berdengar menemani Anda di pagi hari ini. Siapa nih yang kira-kira menunggu pagi ini? Yang jelas Senin biasanya hari yang penuh kejutan mendengar, karena ibaratnya pimpinan itu banyak menyimpan berbagai apa ya, inovasi, berbagai kerjaan yang udah ditampungnya dari Sabtu Minggu, dan sekarang Senin udah masuk hari kerja, jadi akan ada kemungkinan kejutan-kejutan yang akan hadir mendengar ya. Nah, mendengar, kita hadirkan lagi informasi untuk Anda di pagi hari ini dari BMKG, yaitu dari Stasiun Meteorologi Syamsinar Banjarmasin mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, peringatan ini berlaku pada 4 Mei hingga 13 Mei 2026, khususnya di perairan Muara Sungai Barito. Nah, informasi tersebut disampaikan berdasarkan hasil pemantauan kondisi pasang surut air laut yang dirilis BMKG pada Minggu 3 Mei kemarin. Tercatat adanya potensi peningkatan ketinggian air laut akibat fase bulan purnama yang terjadi pada Sabtu 2 Mei 2026, yang mana ada potensi perairan Muara Sungai Barito pada tanggal 4 sampai 13 Mei 2026 pukul 9 pagi sampai dengan 15 waktu Indonesia Tengah, atau jam 9 pagi sampai jam 3 siang, dengan ketinggian maksimum mencapai 2,8 meter. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan Lintas Benua pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada Ciran dan Gaya Indrawari menemani Anda pagi hari ini.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: tuntutan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Senin 4 Mei 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRI Banjarmasin diantaranya. Polisi tangkap dua pelaku pembunuhan ustazah di Banjarbaru. Motifnya adalah perampokan karena didasari faktor ekonomi. Lewat momen Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ingin menjadikan para pelajar cakap digital. Dan inilah Lintas Benua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Dari dunia kriminal, polisi tangkap dua pelaku pembunuhan ustazah di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Motifnya adalah perampokan karena didasari oleh faktor ekonomi. Selengkapnya laporan disampaikan Diki Munadi.
2: Kasus pembunuhan seorang ustazah yang ditemukan tewas di kawasan Sungai Ulin, Banjarbaru Utara, akhirnya terungkap. Polisi memastikan aksi tersebut dilakukan oleh dua pria yang kini telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Banjarbaru, AKBP Pius X Febri Acing Loda mengungkapkan kedua pelaku berinisial AS 40 tahun warga Banjarbaru dan MF 43 tahun warga Martapura. Berdasarkan hasil penyelidikan, keduanya diketahui telah merencanakan aksi perampokan

0: Akhirnya pada hari Jumat kemarin kita berhasil mengungkap pelaku pembunuhan guru pesantren yang terjadi pada tanggal 29 Mei kemarin. Pelaku sendiri berinisial AS dan MFI, berprofesi sebagai petani serabutan, ada yang buruh lalu nawarin dia sebagai petani, kemudian mereka juga langsung ngambil job-job yang memang menguntungkan bagi mereka.
1: Sementara ibu sambung korban Mudiah mengungkapkan terakhir kali bertemu korban sejak Selasa malam dan sempat dilaporkan hilang. Jasad korban akhirnya ditemukan Rabu malam, tidak jauh dari tempat sekitar pondok yang juga tempat tinggal kedua pelaku tersebut. Almarhum dikenal sebagai anak yang sangat baik, mandiri dan tidak pernah bermasalah. Ia telah menjadi yatim piatu sejak usia 10 tahun dan bekerja keras menjadi tulang punggung bagi dirinya sendiri. Sebagai ibu sambung korban, ia merasa sangat terpukul dan menuntut keadilan agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya.
2: Dari rumah ke sekumpul, jauh.
3: Bu pirasat tadi mungkin seperti
2: pirasat apa ya? Pirasat tadi itu inya mengiyau mak misal nitip es. Es, barang aja es apa kak, ulun haus banar. Inya kan pernah kayak itu, ulun gendek terkejut kenapa anak ulun diminta es. Hari Selasa itu yang inya nyuruh ke toko.
4: Terakhir Bu, setelah kejadian atau mendengar musibah yang menimpa anak ibu, gimana Bu? Kemudian terhadap pelaku, apa yang ibu harapkan hukumannya?
2: Hukumannya mati lah, karena anak udah hilang juga.
3: Anak keberapa Bu?
2: Anak utama, ini dua saudara.
3: Kesehariannya memang anu gak Bu?
2: Ngajar kerja di toko, habis itu balik lagi ke rumah, esok ngajar lagi.
3: Rutin lah.
2: Gitu aja.
1: Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan kedua pelaku menganiaya korban, antara lain balok kayu, pakaian, helm, masker, serta barang milik korban dan pelaku. Kedua pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 458, pasal 459, dan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ancaman hukuman maksimal pidana mati.
5: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lewat momen Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ingin menjadikan para pelajar cakap digital melalui lomba vlog bertajuk Baulah Vlog Anak Indonesia Hebat. Para pelajar dibuat menjadi konten kreator. Nah, selengkapnya informasi ini disampaikan Juma Muhammad.
6: Pelajar-pelajar di Kota Banjarmasin kami mengadakan lomba Bapadah, yaitu Baulah Vlog Anak Indonesia Hebat.
7: Lewat kompetisi ini, siswa tidak lagi hanya duduk di bangku kelas, tetapi ditantang merekam kehidupan sehari-hari mereka dalam format video yang kekinian. Mulai dari bangun pagi, beraktivitas hingga kembali beristirahat, semua dikemas menarik sekaligus syarat pesan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan bahwa lomba ini bukan sekedar adu kreativitas visual. Pendekatan berbasis video dinilai lebih relevan dengan karakter generasi muda saat ini karena memiliki daya sebar yang luas di kalangan pelajar. Kompetisi ini dibuka untuk jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah pertama dengan melibatkan seluruh sekolah di Kota Banjarmasin.
6: Nanti salah satu kegiatan yang melibatkan pelajar-pelajar di Kota Banjarmasin, kami mengadakan lomba Bapadah, yaitu Baulah Vlog Anak Indonesia Hebat. Jadi kenapa Anak Indonesia Hebat? Karena ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan pengenalan dan optimalisasi implementasi 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Nah, jadi dalam lomba ini nanti kita minta anak-anak pelajar SD, kategori SD dan kategori SMP untuk membuat mini vlog bagaimana implementasi 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat mereka dari bangun pagi sampai tidur kembali.
7: Tak hanya itu, lomba ini juga menjadi langkah serius dalam meningkatkan literasi digital di dunia pendidikan. Pelajar diperkenalkan pada proses produksi konten yang tidak sekedar kreatif, tetapi juga edukatif dan berdampak.

0: berharap kegiatan ini bisa menjadi gerakan bersama sehingga nilai-nilai kebiasaan baik benar-benar tertanam pada generasi muda.
1: Ya, terkait dengan transformasi digitalisasi juga, jadi memperkenalkan juga anak-anak dengan digital, dengan video blog atau vlog terkait dengan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia. Salah satu dari konsolidasi nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satu concern dari kementerian adalah bagaimana penguatan karakter pelajar di Indonesia berdasarkan dengan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi 7 kebiasaan itu dari mulai mereka bangun tidur, kerjakan di rumah, di sekolah, kemudian sampai kembali ke rumah lagi, sampai tidur kembali, baru 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi diharapkan anak-anak dapat mengimplementasikan hal tersebut. Melalui video blog ini, jadi semakin masif lagi gerakan pengenalan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini di pelajar di Kota Banjar.
0: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyatakan bahwa kegiatan ini bukan sekedar kompetisi, tapi bagian dari upaya membentuk karakter pelajar yang adaptif dan berdaya saing di era digital. Jumal Muhammad melaporkan.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai upaya menumbuhkan kreativitas siswa di era digital.
3: Saya Okta, warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, menumbuhkan kreativitas siswa di era digital itu sangat penting ya. Hal ini tentunya untuk menghadapi tantangan di masa depan, karena teknologi memberikan kita ruang yang luas bagi ide, inovasi, serta kolaborasi.
4: Saya Ayah, warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, menumbuhkan kreativitas siswa di era digital sangat penting. Karena perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi, berkarya, serta mengembangkan potensi diri. Sehingga mereka mampu bersaing, berpikir kritis, dan memanfaatkan kemajuan digital secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
5: Lintas Banua Pagi.
2: Momentum Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 menjadi ajang refleksi terhadap ketimpangan infrastruktur pendidikan di Kalimantan Selatan. Pengamat pendidikan menilai kondisi ratusan sekolah yang rusak masih menjadi pekerjaan rumah besar atau PR besar bagi semua pihak. Informasi ini selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Ketimpangan fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan masih terlihat kontras, terutama antara sekolah di pusat kota dan wilayah pinggiran. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sedikitnya 800 sekolah di Kalsel mengalami kerusakan fisik mulai dari bagian atap hingga lantai bangunan. Kondisi ini semakin diperparah oleh dampak banjir pada awal tahun 2026 lalu. Pengamat pendidikan Reza Pahlevi menekankan pentingnya perhatian pada persoalan infrastruktur ini. Ia menegaskan semua pihak harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sarana-prasarana pendidikan.
7: Jangan sampai viral atau jangan sampai itu terjadi kemudian baru ditindak, baru responsif. Nah, seharusnya dalam hal ini Dinas Pendidikan ya selaku leading sektornya dalam urusan pemenuhan dasar yakni pendidikan itu harus bisa mengantisipasi itu dengan cara ya ada pendataan, ada pemetaan sekolah-sekolah yang dianggap rawan terjadinya kerusakan fasilitas-fasilitas sekolah yang ada di sekolah-sekolah tersebut.
6: Potret nyata kerusakan ini sempat terlihat di SDN Sungai Lulu 3 Banjarmasin, di mana sejumlah ruang kelas mengalami lantai amblas dan pondasi yang melengkung. Kepala SDN Sungai Lulu 3, Huda Ahmadi, mengatakan pihaknya sempat memutuskan untuk mengosongkan ruangan demi menjamin keselamatan para siswa.
8: Ya, jadi yang melengkung di kelas ini sebenarnya pasca banjir tahun 2022 ya. Itu ada di kelas yang paling ujung sana. Tapi pasca banjir yang Januari tahun ini tadi, itu kondisi kelas yang di tengah yang jadi melengkung juga dan kayaknya lebih parah dibandingkan kelas sebelahnya tadi. Sehingga kami kosongkan, sedangkan dua kelas lainnya itu masih kami pakai. Tapi dengan catatan yang kelas ujung yang sudah melengkung dari awal itu, kami tempatkan siswa yang jumlahnya lebih kecil, yaitu kelas 5.
6: Saat ini, rencana perbaikan gedung SDN Sungai Lulu 3 sudah memasuki tahap perencanaan. Hal ini pun semakin menunjukkan pentingnya kualitas infrastruktur sekolah guna menjaga keberlangsungan pendidikan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus menggencarkan program imunisasi kejar guna. Maksudnya imunisasi kejar guna memastikan seluruh anak memperoleh vaksin lengkap serta terlindungi dari ancaman penyakit menular berbahaya. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
9: Jadi penting sekali, karena kalau tidak kita kejar itu nanti kan tidak tercapai target.
10: Pemerintah terus menggencarkan program imunisasi kejar guna memenuhi kebutuhan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Upaya ini dinilai penting untuk mengejar target cakupan imunisasi demi membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di masyarakat. Imunisasi kejar difokuskan pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Program ini bertujuan agar perlindungan terhadap berbagai penyakit menular dapat merata dan optimal di seluruh lapisan masyarakat. Dokter Puskesmas Alalak Tengah, Dr. Esti Handayani, menegaskan bahwa imunisasi kejar merupakan langkah yang sangat penting. Tanpa upaya tersebut, target cakupan imunisasi dikhawatirkan tidak akan tercapai. Ia menjelaskan, tidak lengkap imunisasi dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan. Risiko tersebut bergantung pada jenis vaksin yang tidak diberikan serta penyakit yang seharusnya dapat dicegah.
9: Jadi penting sekali, karena kalau tidak kita kejar itu nanti kan tidak tercapai targetnya dan bisa timbul kembali penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi tadi. Kayak gitu. Jadi kan ini mungkin karena ada beberapa daerah yang tidak tercapai imunisasinya. Jadi dampak yang pasti adalah muncul kembali penyakitnya. Jadi jangan sampai ini timbul kembali kalau kita tidak melakukan imunisasi kejar.
10: Dalam pelaksanaannya, imunisasi kejar menyasar vaksin program pemerintah yang wajib diberikan kepada anak usia 0 hingga 11 bulan. Program ini juga mencakup anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Jika imunisasi belum lengkap, pemberian dapat dilanjutkan pada masa baduta melalui imunisasi lanjutan atau booster seperti DPT dan MR. Imunisasi dasar lengkap serta imunisasi balita lengkap menjadi fokus utama dalam program ini. Koordinator Imunisasi Puskesmas Alalak Tengah, Uswatun Hasanah, menekankan pentingnya dukungan orang tua dalam keberhasilan program ini. Ia menyebutkan bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya persetujuan dari orang tua, khususnya peran ayah.
11: Salah satu kendala dari program imunisasi itu adalah support dukungan orang tua, khususnya biasanya lebih banyak itu peran ayah. Nah, jadi di mana kadang ada memang beberapa yang tidak melengkap imunisasi atau juga tidak mau imunisasi, itu kebanyakan karena si ayah itu menolak imunisasi. Kebanyakan kan yang datang ke posyandu, ke puskesmas itu ibu membawa anaknya mau diimunisasi, terkadang menolak. Kenapa? Karena ayahnya menolak. Nah, itu kadang memang jadi sangat penting itu untuk peran orang tua itu untuk mendukung program imunisasi, terutama untuk memberikan hak anak.
10: Pihak puskesmas berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya imunisasi. Dukungan penuh dari orang tua diharapkan dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah. Rizky Wahyudi melaporkan.
5: Berita olahraga.
2: Kita beralih ke dunia olahraga. Kejuaraan terbesar sepak bola perempuan Male Life Soccer Challenge Banjarmasin Seri 2 2025-2026 digelar di Kota Banjarmasin dengan mempertandingkan anak-anak sekolah dasar dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Turnamen ini sekaligus sebagai ajang penjaringan atlet muda sepak bola perempuan di Banua. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
12: Turnamen Male Life Soccer Challenge MLSC Banjarmasin Seri 2 musim 2025-2026 yang diselenggarakan oleh Bayan Peduli ditutup dengan pertandingan penentuan juara. Ajang yang menjadi pembuktian talenta-talenta muda sepak bola putri di Kalimantan Selatan berlangsung selama 4 hari mulai dari 30 April hingga 3 Mei di salah satu lapangan mini soccer Kabupaten Banjar. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang juga sebagai Ketua ASPROF PSSI Kalimantan Selatan Haji Asnur Yadi Sulaiman hadir menyaksikan langsung partai final. Ia mengapresiasi seluruh pihak atas terselenggaranya turnamen sepak bola putri di Banjarmasin. Asnur mengatakan ajang ini menjadi langkah awal untuk melahirkan atlet-atlet putri yang memiliki bakat di bidang sepak bola. Menurutnya, pemerintah daerah akan mendukung penuh program pembinaan yang konsisten dan berjenjang bagi generasi muda di Banua.
13: Tentunya ini adalah kesempatan buat generasi muda memberikan bakat yang terbaiknya dalam bidang sepak bola. Kita tahu mungkin di Kalsel masih jarang event-event seperti ini. Dimulai oleh hari ini, mudah-mudahan kami juga kebetulan di ASPROF PSSI bersama Pak Bakti ini, kita salah satu program kita adalah sepak bola wanita. Nah, kita tahu timnas kita sekarang sudah mulai bagus dengan naturalisasi. harapan kita tidak hanya bisa mengambil naturalisasi saja, tapi bisa mencetak pemain. Nah, ini jawabannya. Terima kasih sekali lagi buat Bayan, buat Jarum, semuanya. Tadi saya tanya, ini kemana muaranya? Timnas usia 17 ya, usia 17. Tapi murni pembinaan.
12: Sementara itu, Head Coach Midlife Soccer Challenge, Jackson F. Tiago, menilai perkembangan sepak bola putri membutuhkan komitmen dan dukungan berkelanjutan bagi berbagai pihak. Melalui turnamen ini, bukan hanya kompetisi semata, melainkan sebagai proses dalam mengembangkan potensi atlet agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.
14: Tujuan utama adalah memperkenalkan ya sepak bola kepada SSSD, SD yang ada di sini di Kalsel, sehingga nanti ke depan ada bibit-bibit yang kita bisa pantau di wilayah ini untuk menjadi aset bangsa Indonesia nanti di timnas suatu waktu nanti. Ya, kebetulan hadirnya saya di sini untuk pantau ya talenta-talenta yang akan mewakili Banjarmasin pada eventnya All-Star yang ada di Kudus nanti pada bulan Juni. Saya bekerja sama dengan Coach Indra sama Coach Caca. Kita memilih sekitar 25 anaknya.
12: Pada partai final kelompok umur 10, SD Bagatan Besar sukses menjadi juara usai menang 1-0 atas SDN Sungai Andai 4. Sementara pada kelompok umur 12, SDN Sungai Lulus 1 berhasil keluar sebagai juara setelah menundukkan SDN Telaga Biru 1 dengan skor 1-0. Robi Angga laporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kolaborasi TVRI Kalimantan Selatan dan RRI Banjarmasin gelar Fun World Bola Gembira. Kegiatan ini menjadi bagian dari semarak menyambut Pesta Bola Dunia tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
15: Ratusan masyarakat di Kota Banjarmasin menyambut antusias kegiatan Bola Gembira yang digelar TVRI Kalimantan Selatan bekerjasama dengan RRI Banjarmasin. Bertempat di kawasan Car Free Day atau CFD, depan Masjid Raya Sabdal Muhtadin, kegiatan ini berhasil menghidupkan ruang publik menjadi bagian dari semarak menyambut Piala Dunia 2026. Kegiatan diawali dengan fun walk bersama mengelilingi kawasan CFD dengan diikuti PLT Kepsta TVRI Kalimantan Selatan, Kepsta RRI Banjarmasin, dan pegawai dari kedua instansi tersebut. Kemudian dilanjutkan sosialisasi dengan mengajak masyarakat ikut dalam kegiatan Bola Gembira. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan Edward mengatakan, kegiatan Bola Gembira merupakan program kolaborasi untuk menyambut gelaran Piala Dunia di daerah. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memberikan pengalaman baru tontonan pesta olahraga terbesar bagi masyarakat.
16: Ya, kita harapkan dengan adanya ini, masyarakat Banjarmasin khususnya Kalimantan Selatan dapat menikmati siaran Piala Dunia di TVRI dan di RRI. Semoga kolaborasi ini bisa berjalan lebih baik sampai dengan nobarnya. Rencana tanggal 7 Juni kita tetap serentak tanggal 7 Juni seluruh Indonesia. Nah, untuk lokasinya kita masih menentukan di mana kira-kira, atau di KFD atau di TVRI atau di RRI.
15: Sementara itu, Kepsta RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi menilai kolaborasi kegiatan Bola Gembira ini bisa memberikan pengalaman baru bagi masyarakat di Kota Banjarmasin. Menurutnya, masyarakat kini akan bisa dengan mudah menikmati siaran Piala Dunia. Dengan rangkaian kegiatan di kawasan Car Free Day, bisa lebih menambah kemeriahan dalam menyambut pesta sepak bola akbar di dunia.
17: Dengan adanya apa yang tadi? Kepri tadi.
18: Bola Gembira.
17: Bola Gembira, kita berharap gebyar Piala Dunia untuk masyarakat Banjarmasin dapat memeriahkan ya. Tentunya ke depan kita juga dapat memberikan hiburan yang sehat dan sportif kepada seluruh masyarakat Banjarmasin.
15: Kegiatan yang dipusatkan di kawasan CFD ini mendapat perhatian dari masyarakat. Hal itu disampaikan Ahmad yang menyebut kegiatan Bola Gembira ini sangat bagus untuk memperkenalkan siaran Piala Dunia di masyarakat.
19: Ya, bukalah ada CFD ini kan buat masyarakat ya, olahraga. Ini bagus sih, berjalan dengan lancar ya. Yang memperkenalkan ke masyarakat bahwasanya Piala Dunia dekat lah. Tinggal berapa bulan lagi nih?
20: Iya.
19: Bulan Juni lagi.
20: Ada yang dijoget nggak pasti Piala Dunia nih?
19: Jerman.
15: Dengan adanya siaran yang ditayangkan di TVRI dan RRI ini, masyarakat bisa dengan mudah meramaikan gelaran Piala Dunia tersebut. Yang berharap siaran pesta olahraga ke depan bisa lebih lancar dan maksimal. Fitriana Rahma melaporkan.
5: Lintas Benua Pagi.
2: Komentar pagi ini mengangkat topik menumbuhkan kreativitas siswa di era digital. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
21: Selamat pagi. Hari Pendidikan Nasional menjadi ruang penting untuk melihat kembali arah pendidikan di daerah, termasuk di Banjarmasin. Di tengah perubahan yang cepat, satu hal yang semakin menonjol adalah tuntutan terhadap kreativitas siswa, terutama dalam menghadapi era digital. Siswa hari ini tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Akses terhadap informasi terbuka lebar, teknologi hadir di genggaman, dan ruang berekspresi juga semakin luas. Banyak pelajar sudah mulai akrab dengan pembuatan konten, desain visual, hingga pemanfaatan media digital untuk belajar. Ini menunjukkan bahwa kreativitas sebenarnya sudah tumbuh, tinggal bagaimana diarahkan dan juga difasilitasi. Namun realitas lapangan belum sepenuhnya mendukung. Infrastruktur pendidikan di Banjarmasin masih belum rata. Ada sekolah yang sudah cukup memiliki fasilitas teknologi, tetapi ada juga yang masih terbatas pada sarana dasar. Ketersediaan perangkat, jaringan internet, hingga ruang belajar yang mendukung pembelajaran aktif menjadi faktor yang sangat menentukan. Tanpa dukungan tersebut, kreativitas siswa sulit berkembang secara optimal. Peran tenaga pengajar juga tidak kalah pentingnya. Guru dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan, baik dalam metode pembelajaran maupun juga dalam pemanfaatan teknologi. Proses belajar tidak lagi hanya berpusat pada materi, tetapi juga bagaimana siswa diajak berpikir, mengeksplorasi, dan juga menciptakan sesuatu. Tantangannya, tidak semua guru memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan dan penguatan kapasitas di bidang ini. Di sisi lain, kreativitas juga tidak selalu bergantung pada kecanggihan teknologi. Lingkungan belajar yang memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan mencoba hal baru juga memiliki peran penting. Namun di era digital, pendekatan tersebut akan lebih efektif jika ditopang oleh fasilitas yang relevan dengan kebutuhan zaman. Momentum Hari Pendidikan di Banjarmasin ini juga perlu diarahkan pada langkah yang lebih konkret. Pemerataan akses teknologi di sekolah, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan metode pembelajaran yang adaptif menjadi pekerjaan yang harus terus didorong. Dengan dukungan yang tepat, pelajar di Banjarmasin memiliki peluang untuk berkembang menjadi generasi yang mampu beradaptasi dan menghasilkan karya di tengah perubahan dunia yang semakin cepat. Sekian komentar.
1: Lintas Benua Maju.
2: Ya, dengan disampaikannya komentar tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Pagi edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendapatkan beragam program menarik dan informasi teraktual lainnya. Dapatkan juga beragam berita kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI News serta di aplikasi RRI Digital. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Saya Fadli, masih menjumpai Anda di pagi hari ini dan kita hadirkan info traffic pagi hari ini dari ruangan RTMC Polda Kalimantan Selatan. Bersama saya sudah ada Brigpol Jennifer. Selamat pagi Jennifer, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Selamat pagi rekan di studio. Kabar saya pagi hari ini sangat baik.
2: Luar biasa. Silakan informasi selengkapnya Brigpol Jennifer.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Banua. Saya Brigadir Jenny dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini akan menginformasi situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Langsung saja kita lihat di lokasi pertama, yaitu di Simpang Empat Tarakan. Bisa kita lihat situasi arus lalu lintas padat merayap. Ada sedikit perpadatan arus dari arah S Parman menuju Kayu Tangi maupun S Parman menuju Jalan Sabilal, tepatnya didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2, terpantau di CCTV. Untuk pengguna jalan raya sangat padat pada pagi hari ini. Kita lanjut ke Kota Banjarbaru. Tepatnya di Simpang 4 Tugu Adipura, terpantau dari CCTV RTMC di Lantas Polda Kalsel dari arah Martapura maupun menuju arah Banjarbaru, dan sebaliknya terpantau situasi arus lalu lintas ramai dan lancar, didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melintas. Kami himbau kepada masyarakat Banua khususnya agar tetap menggunakan helm SNI untuk kendaraan roda 2, dan untuk roda 4 tidak lupa memakai safety belt. Dan saya himbau kembali agar membawa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Demikian informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Saya Brigadir Jenny dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih Brigadir Jenny. Selamat kembali bertugas dan selamat berkegiatan. Demikian informasi traffic pagi hari ini dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Ya, berangkat lanjut kita hadirkan informasi traffic pagi hari ini dari Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Situasi Kota Banjarmasin pada pagi hari ini terpantau padat dari jembatan Pangeran Antasari menuju ke arah Pasar Sudimampir atau Pasar Malabar. Dan di pagi hari ini juga kepadatan terjadi mengarah ke pasar, pendengar, di pagi hari ini dari arah kawasan Jalan Pangeran Antasari. Di kawasan jembatan Pangeran Antasari tersebut, di kawasan Jalan Ujung Murung juga terpantau cukup padat, pendengar, pada pagi hari ini menuju ke arah jembatan Pangeran Antasari. Dan selanjutnya kita hadirkan info traffic dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6. Pada pagi hari ini situasi lalu lintas sangat crowded, pendengar, dari arah dalam kota menuju luar kota, dan sedangkan dari arah luar kota menuju dalam kota terpantau sangat padat, didominasi oleh roda 2 di pagi hari ini. Nah, pagi hari ini yang melewati batas kota hati-hati di jalan karena kepadatan sangat banyak, pendengar, ya, di pagi hari ini, dan dibantu juga oleh petugas dari kepolisian serta dinas perhubungan setempat. Kawasan lainnya, pendengar, kami pantau dari kawasan Simpang Hasan Basri, tepatnya di kawasan Simpang 3 Cemara atau Simpang 3 Tulip pada pagi hari ini. Terpantau juga situasi lalu lintasnya ramai, lancar, terkendali, dan cenderung padat. Di kawasan berikutnya, pendengar, kita akan coba hadirkan nantinya dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Ini kita akan hadirkan bagaimana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini bersama dengan rekan saya yang akan melaporkan dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Ada Juma Muhammad yang akan melaporkan di kawasan tersebut. Juma, bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini untuk kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin? Silakan, Juma.
2: Baik, terima kasih, pendengar. Kondisi arus lalu lintas di kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan, utamanya itu pengendara yang datang dari luar kota menuju dalam kota, dan peningkatan volume didominasi oleh kendaraan roda 2. Namun di kawasan ini, pendengar, terdapat U-turn yang memang dijaga oleh dari anggota kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan, terutama bagi pengendara yang ingin melakukan putar balik arah, baik itu pengendara yang datang dari luar kota ataupun pengendara yang datang dalam kota. Semua diatur oleh anggota dari kepolisian Satlantas Polres Banjarmasin agar tidak terjadi penumpukan. Dan terpantau memang untuk U-turn di depan RRI sendiri memang terjadi penumpukan ataupun peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, sehingga kami himbau kepada pengendara ketika melintasi di kawasan ini agar tidak terlalu mengambil lajur kanan supaya terhindar dari adanya penumpukan yang adanya pengendara melakukan putar balik arah di kawasan U-turn kilometer 3,5 saat ini. Pendengar, di kawasan ini juga terpantau beberapa angkutan umum milik pemerintah provinsi dan juga milik pemerintah Kota Banjarmasin yang melintas di kawasan ini mengangkut beberapa penumpang yang memang terbiasa menggunakan moda transportasi umum untuk beraktivitas di pagi hari ini ataupun sehari-harinya. Dan saat ini untuk arus lalu lintas sendiri di kawasan ini masih berlangsung, baik itu pengendara yang ingin berangkat bekerja ataupun juga orang tua yang mengantar anaknya untuk pergi ke sekolah. Pendengar, kami juga kembali mengingatkan kepada pengendara yang ingin memulai aktivitasnya di pagi hari ini untuk memperhatikan surat-surat berkendaranya seperti SIM dan juga STNK. Kemudian juga kelengkapan berkendara lainnya seperti sarung tangan, pelindung wajah, dan juga jas hujan. Meskipun kondisi cuaca di kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini terpantau cerah, sehingga namun kami tetap mengingatkan agar membawa jas hujan karena sewaktu-waktu dan akan terjadi hujan, sehingga masyarakat ataupun pengendara tidak akan terkejut ketika ada di jalan raya. Demikian dari kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5. Juma Muhammad melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Juma dan selamat kembali bertugas serta hati-hati di jalan dalam beraktivitas. Kita akan hadirkan nantinya informasi perakiran cuaca, pendengar, di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: trivia Piala Dunia 2026. Skor terbesar yang pernah terjadi. Piala Dunia pernah mencatat skor yang sangat mencolok, yaitu 10-1 pertandingan dari Hungaria saat mengalahkan El Salvador pada Piala Dunia 1982. Hasil ini menjadi salah satu fakta pertandingan Piala Dunia yang sulit dilupakan. Di sisi lain, skor besar seperti ini jarang terjadi di era modern. Hal ini karena strategi dan pertahanan tim sudah semakin berkembang. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya disampaikan perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada Syaimul Qadri. Bagaimana cuaca hari ini dan perakiraan cuacanya selengkapnya dilaporkan bersama Syaimul Qadri. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Kami dari BMKG akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan edisi Senin 4 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya berpotensi berawan hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah sekitar Kabupaten Tanah Laut. Begitupun di sekitar wilayah Bandara Samsudinur juga terpantau berawan hingga cerah berawan. Selanjutnya perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Senin 4 Mei 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam, sementara untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dan nilai kelembaban udara berkisar antara 69 hingga 99%. Untuk kondisi cuaca pada umumnya berpotensi hujan disertai kilat atau petir dan juga hujan sedang. Hujan yang disertai kilat atau petir ada pada wilayah Banjar, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kola Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, serta Tabalong. Selain daerah yang berpotensi hujan sedang ada pada wilayah Banjarmasin, Banjar Baru, dan juga Tanah Laut. Untuk peringatan dini cuaca ekstrim waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru, dan sekitarnya. Untuk informasi perkiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga perairan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Syaimul Qadri, perakiraan BMKG Samsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam info traffic.
3: Ya, Anda masih bersama kami di Info Traffic pagi hari ini. Sampai nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita masih menemani Anda dengan berbagai sajian informasi seputar lalu lintas di Kalimantan Selatan. Dan pastinya kami hadirkan lagu-lagu terbaik juga untuk menemani aktivitas pagi hari Anda di hari Senin 4 Mei 2026. Sudah siap untuk bekerja atau beraktivitas di hari ini? Mudah-mudahan untuk Anda yang hari ini akan berkegiatan, dilancarkan kegiatannya sekali lagi ya. Dan semoga menjadi hari keberuntungan Anda semuanya. Nah, mendengar kita hadirkan Info Traffic traffic pagi hari ini dari kawasan Balangan. Pada pagi hari ini kita coba pantau. Kita menuju ke Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Diskominfo Balangan. Pada pagi hari ini terpantau arus trafiknya ramai lancar, terkendali dan cenderung lengang di pagi hari ini. Di depan kantor Bupati, tepatnya di kawasan Jalan Ahmad Yani tersebut, pendengar, di Balangan pada paringin hari ini kondisi trafiknya terpantau juga ramai lancar terkendali. Situasi arus lalu lintas pagi ini terpantau didominasi oleh roda 2 yang mengantarkan para CPNS kayaknya nih yang akan menuju ke kawasan tersebut ya, Bergar. Dan situasi berikutnya kita coba hadirkan di dalam kota Paringin, tepatnya di kawasan masih di Jalan Jenderal Ahmad Yani, di kawasan sekitaran Taman Sanggam atau Bundaran Paringin. Pada pagi ini terpantau juga cenderung lengang di pagi hari ini, dan situasi cuaca pagi ini didominasi oleh cerah berawan atau cenderung mendung juga ya di kawasan tersebut. Lalu kita menuju ke kawasan Kabupaten Banjar, tepatnya di Martapura. Pada pagi hari ini terpantau kondisi cuaca kurang lebih sama dengan Banjarmasin, yaitu cerah. Di kawasan Jalan Kampung Melayu, kawasan Pasayangan, pada pagi hari ini terpantau cerah. Kondisi trafik pada pagi hari ini di sekitaran Jalan Ahmad Yani, Martapura, tepatnya di kawasan Jalan Simpang Jalan Rahayu, pada pagi hari ini terpantau juga ramai lancar terkendali. Beralih sedikit ke batas kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, tepatnya di wilayah Kertak Anyar, pada pagi hari ini terpantau situasi trafik sangat padat, pendengar ya, dari berbagai arah, dari arah luar kota ataupun juga dari arah dalam kota Banjarmasin menuju Kabupaten Banjar, pada pagi hari ini terpantau juga cukup padat. Sedangkan kita menuju ke kawasan berikutnya, pendengar, di Kota Baru. Pada pagi hari ini kita coba pantau situasi lalu lintas di sekitaran Kota Baru. Tepatnya kita akan menuju ke kawasan Simpang Baharu. Pada pagi hari ini terpantau juga ramai lancar terkendali dan didominasi oleh roda 4 pada pagi hari ini dengan cuaca cerah berawan di Kota Baru. Nah, sedangkan di kawasan Banjarbaru, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Simpang 4 Bundaran Banjarbaru terpantau cukup padat, pendengar ya, dari arah Banjarbaru menuju ke arah Sungai Ulin ataupun juga menuju ke arah Jalan Mister Cokrokusumo. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut. Lalu kita menuju ke dalam kota, tepatnya di Simpang 3 Bundaran Toga atau di Jalan Panglima Batur menuju Jalan Rahayu. Pada pagi hari ini terpantau ramai lancar ya, didominasi oleh roda 2. Kawasan lainnya, pendengar, di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di RO Ulin, Simpang RO Ulin, pada pagi hari ini terpantau juga cukup padat. Dari arah RO Ulin menuju ke arah dalam kota Banjarbaru terpantau cukup padat dan cukup terjadi kepadatan atau mengular antriannya di traffic light tersebut. Banjarbaru secara umum kondisi cuacanya berawan ataupun juga cerah berawan, dan mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa pagi hari ini hari yang cerah untuk Anda semuanya. Dan jangan kemana-mana, selepas ini kita hadirkan Warta Berita Sentral pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

setiap sudut negeri ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
2: Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 4 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak karena masih ada anak Indonesia yang kekurangan gizi. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau 61 juta penerima manfaat, 49 juta diantaranya merupakan anak-anak sekolah. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program MBG sangat penting untuk anak-anak. Masih dijumpai anak-anak di daerah kekurangan gizi, karena secara ekonomi orang tua belum mampu menyiapkan makanan dengan gizi seimbang. Oleh sebab itu, negara menyiapkan makanan bergizi. Selain anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia juga membutuhkan